0: Adapun anggota Dian lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Hati Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
1: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
0: Pertemuan Dian dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
4: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim.
3: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
4: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awam media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Meti, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
6: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
5: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem, dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu program satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T, termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
6: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
7: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, Dandim pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti Lanal protes, Mbak.
5: Izin, karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
6: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osa Puliete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15, di mana seorang jemaah lansia asal kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan, almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Setibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
10: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima, jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini, di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
9: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
11: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan Puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
12: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
11: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
13: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
11: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok. Sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis poin atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
16: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
15: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya, agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5 plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
16: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke sekuritas rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan surat berharga negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan

0: ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
1: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
0: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
3: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
4: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
5: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita ngelihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang. Ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar.

0: berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi, Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong, Hung Kwe Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11, dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar. Kita masuk di Tuban menyapa untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda juga bisa memberikan informasi dari wilayah Anda, updatean info pagi hari ini ya. Melalui pesan WhatsApp kami di 0851-9626-4186. Kita update informasi dari rombongan jemaah haji asal Kabupaten Tuban yang akhirnya tiba di tanah air Senin 8 Juni 2025. Pendengar, mohon maaf, Senin 8 Juni 2026 dalam kondisi sehat. Pembimbing ibadah haji Tuban Kloter 27 Wahid Ahmad Ali mengungkapkan rasa syukur mendalam atas kelancaran perjalanan rombongan dari awal keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Menurutnya hal itu tak lepas dari peningkatan pelayanan terhadap jemaah haji selama berada di tanah suci. Menariknya pendengar, kloter 27 menjadi rombongan yang tiba lebih cepat dari jadwal semula. Pesawat yang dijadwalkan mendarat pukul 5.40 waktu Indonesia Barat justru sudah mendarat lebih awal pada pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Menurut Wahid, hal ini mencerminkan efisiensi yang lebih baik pada musim haji tahun 2026. Yang juga memiliki pengalaman berhaji pada tahun sebelumnya ya 2022, menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mengalami peningkatan signifikan. Ia juga menyoroti sistem transportasi dan mobilisasi yang jauh lebih rapi dibanding tahun-tahun sebelumnya, di mana evaluasi positif juga diberikan kepada pengelolaan jemaah di Muzdalifah. Jika pada tahun sebelumnya proses mobilisasi sering terkendala keterbatasan armada, tahun ini berpindahan jemaah menuju Mina berlangsung cepat tanpa penumpukan jemaah. Dan ia juga menduga ketertiban tersebut tidak lepas dari pola pengelolaan lapangan yang lebih disiplin dengan melibatkan unsur profesional termasuk tenaga dari sektor pertahanan. Meski demikian, ia mengaku bahwa kawasan Mina tetap menjadi lokasi paling menantang karena tidak menutup ya tingkat kepadatan yang tinggi dan mencatat adanya perbaikan fasilitas juga yang telah diadakan secara signifikan, terutama pada penyediaan toilet bertingkat yang membantu mengurangi durasi antrian jemaah. Ahi juga berharap standar pelayanan yang telah diterapkan pada musim haji tahun ini bisa terus dipertahankan, bahkan ditingkatkan di masa depan, yang mana untuk memberikan kenyamanan secara maksimal bagi jemaah asal Indonesia.

di Tuban. Menyapa Pro 1 RRI Tuban. Kita update informasi dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro, pendengar. Di mana pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian terus memperkuat kapasitas petani tembakau melalui kegiatan sekolah lapang atau SL tembakau. Program ini menjadi upaya untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta mengubah pola budidaya petani agar lebih efektif, efisien, dan ramah lingkungan.

Penanganan kegiatan sekolah lapang tembakau dilaksanakan di sejumlah desa sentra tembakau di Kabupaten Bojonegoro kemarin. Kegiatan digelar di Desa Banjarejo, Kecamatan Sumberjo, Desa Padantoyo, Kecamatan Temayang. Selanjutnya, pada Rabu hari ini, pendengar, kegiatan akan dilaksanakan di Desa Bungur, Kecamatan Kanor, dan Desa Dayukidul, Kecamatan Kedung Adem. Kepala DKPP Kabupaten Bojonegoro Zainal Fanani menjelaskan bahwa sekolah lapang tembakau bertujuan untuk meningkatkan kemampuan petani dalam menerapkan budidaya tembakau sesuai dengan prinsip Good Agricultural Practice atau GAP dan praktik budidaya yang baik dan berkelanjutan.

Mengutip dari laman bojonegoro.co.id, pendengar, pemahaman yang baik terhadap seluruh tahapan budidaya sangat penting agar petani mampu menghasilkan tembakau berkualitas tinggi yang memiliki daya saing di pasar. Jadi materi yang diberikan dalam sekolah lapang disusun secara komprehensif, mulai dari teknik persemaian, budidaya tanaman, pengendalian organisme pengganggu tumbuhan hingga penanganan pasca panen. Melalui kegiatan ini, DKPP Bojonegoro berharap petani bisa mengadopsi teknologi dan metode budidaya yang lebih modern, efisien, serta berwawasan lingkungan. Selain memperkuat posisi Bojonegoro sebagai salah satu daerah penghasil tembakau berkualitas di Jawa Timur. Dan sekolah lapang tembakau ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung peningkatan produktivitas sektor pertanian sekaligus memperkuat sumber daya manusia petani agar semakin siap menghadapi tantangan dan peluang usaha di masa mendatang.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hambar sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika.
4: Nih,
3: hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Masih menemani Anda di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini pendengar untuk update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Juga updatean dari pendengar ya dimanapun saat ini berada. Kita akan kembali update informasi dari wilayah Kabupaten Bojonegoro pendengar. Dari TP PKK Kabupaten Bojonegoro, mengutip dari laman bojonegorokab.go.id, Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono bersama rombongan mengunjungi sentra wisata edukasi geraba di Desa Rendeng, Kecamatan Malo, Selasa kemarin, yang melanjutkan kunjungan ke wisata petik melon Omah Melon Premium KW Farm di Kabupaten Bojonegoro. Di sentra geraba Desa Rendeng, rombongan diajak melihat secara langsung proses pembuatan geraba yang telah menjadi salah satu potensi ekonomi kreatif masyarakat. Dan tidak hanya melihat, bahkan Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro bersama anggota juga mencoba membuat geraba dengan berbagai bentuk, mulai dari pot, asbak, cobek hingga celengan. Kemudian setelah dari sentra geraba, rombongan melanjutkan perjalanan menuju wisata petik melon di Omah Melon Premium KW Farm, dan selain memetik buah, rombongan juga mencicipi melon segar hasil panen yang dikenal memiliki rasa manis dengan tekstur daging buah yang renyah. Jadi kegiatan tersebut menjadi pengalaman menarik sekaligus sarana mengenalkan potensi pertanian modern ya pendengar yang berkembang di Kabupaten Bojonegoro. Ketua TP PKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, mengaku senang dapat melihat secara langsung potensi dari usaha masyarakat yang berkembang di wilayah Kecamatan Malo. Dan sementara itu di sisi lain, manajer Fem House KW Farm mengungkapkan rasa bangga dan bahagia atas kunjungan rombongan TP PKK Kabupaten Bojonegoro ke lokasi usahanya. Ia juga mengatakan bahwa lokasi yang dikunjungi merupakan kebun kedua yang dikembangkan oleh KW Farm. Jadi jika sebelumnya di KW Farm memiliki ukuran lebih kecil, kebun baru dibangun dengan kapasitas yang lebih besar untuk meningkatkan produktivitas. Kunjungan ke sentra geraba dan wisata petik melon ini pendengar menjadi bagian dari upaya TP PKK Kabupaten Bojonegoro dalam mendukung pengembangan potensi lokal UMKM serta sektor pertanian yang mampu memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

menemani Anda di Tuban pagi ini pendengar. Kami hadirkan ya komposisi lagu pop Indonesia bersama informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Tidak terasa sudah hampir pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan melangkah di program Halo RRI untuk mengupdate informasi dari wilayah Anda. Sekaligus Anda bisa memberikan aduan ya terkait dengan fasilitas publik yang ada di wilayah Anda untuk kami sampaikan kepada pihak yang terkait di Halo RRI sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

coba. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Pagi hari ini menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat di Halo RRI, pendengar. Kita akan update ya informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya kembali. Menemani Anda juga untuk hadir di ruang dengar FM 87,9 pagi hari ini untuk mengupdate situasi di wilayah Anda terkait dengan kondisi pelayanan, kondisi fasilitas publik yang ada di wilayah Anda. Seperti itu, ketika ada hal yang ingin diadukan atau dilaporkan, Anda bisa menghubungi kami di 0356-8834756 atau di WhatsApp kami 0851-9626-4186. Itu kami lanjutkan ya ke pihak terkait seperti itu. Dan kembali akan kami hadirkan untuk

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Pendengar masih di Halo RRI Pro 1 RRI Tuban. Kita akan update informasi dari Bojonegoro, kab.go.id. Pendengar, pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkomitmen melakukan transformasi ekonomi dan memperkuat sektor real guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Di tengah tantangan penurunan produksi dari minyak dan gas bumi secara nasional, perekonomian Bojonegoro pada triwulan 1 2026 juga berhasil menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 0,02% secara tahunan, di mana keberhasilan menjaga tren positif ini tidak hanya dari performa positif sektor pertanian dan sektor non-migas lainnya, pendengar. Sektor-sektor tersebut juga telah menjadi penopang utama ekonomi masyarakat. Dan berdasar data produk domestik regional bruto yang terbaru, sektor pertambangan dan penggalian memang mengalami kontraksi sebesar 8,78% karena faktor alamiah penurunan produksi migas. Mengingat kontribusi sektor ini masih dominan, yaitu 42,03% dari total PDRB. Penurunan tersebut juga tentu memberikan tekanan makro yang cukup besar. Namun, pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga telah memiliki strategi taktis dalam memperkuat sektor non-migas yang terbukti ampuh menjadi bantalan ekonomi yang tangguh, dan sektor pertanian juga menunjukkan performa luar biasa sekaligus menjadi pahlawan pertumbuhan ekonomi Bojonegoro pada triwulan ini. Pendengar, didorong oleh puncak musim panen padi, sektor pertanian melejit hingga 65,94% secara triwulanan. Sementara secara tahunan, sektor pertanian tumbuh sangat tinggi di angka 11,38%. Capaian ini menjadi indikator kuat keberhasilan berbagai program pembangunan sektor pertanian yang digulirkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Mulai dari optimalisasi infrastruktur irigasi, kemudian akses pupuk hingga pendampingan modernisasi pertanian bagi para petani. Dan peningkatan produksi ini sukses membalikkan keadaan sekaligus mencegah Bojonegoro dari bayang-bayang kontraksi seperti yang pernah terjadi pada triwulan keempat 2023 dan triwulan 1 2024 lalu, di mana saat itu pertumbuhan ekonomi tahunan masing-masing tercatat sebesar 3,49 minus, pendengar ya, dan minus 3,72% akibat turunnya performa migas yang tidak diimbangi oleh sektor pertanian.

Pendengar, tidak terasa sudah hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita melangkah di Tuban siang ini menemani Anda di siaran edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Untuk update informasi yang menarik siang hari ini, pendengar, ditemani komposisi lagu pop Indonesia. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, satu jam bersama komposisi lagu pop Indonesia dan juga informasi yang menarik ya, yang akan kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya ada sebuah alasan ya, orang tidak suka mengikuti berita. Karena seringkali ya pendengar, orang menghindari membaca berita terbaru. Ini bukan karena tidak peduli atau literasi yang rendah. Bisa jadi juga karena ingin, maksud kami karena mereka mengalami yang namanya news fatigue ya, atau kelelahan mental akibat tingginya paparan informasi. Seperti mau. Hal ini berdasar pada laporan 2025 Digital News Report dari Reuters Institute yang menunjukkan jumlah orang yang seperti ini pendengar, atau yang menghindari membaca berita terbaru ini tidaklah sedikit. Jadi dari survei di beberapa negara, rata-rata 40% orang mengakui dirinya terkadang atau sering menghindari berita. Angka ini juga merupakan tertinggi yang pernah dicatat oleh Reuters Institute. Jadi perilaku menghindari berita paling tertinggi terjadi di Bulgaria sebanyak 63%, di Turki 61%, Kroasia 61%, dan Yunani 60%. Angka terendah juga dipatahkan di sejumlah negara Nordik dan Taiwan 21%, serta pada negara Jepang sebesar 11%. Nah, ini fenomena yang meningkatnya orang menghindari baca berita bisa dijelaskan juga dari perspektif ilmu psikologi ya, atau apakah karena terlalu banyak berita negatif yang beredar. Pendengar, nanti kita akan bahas di Tuban siang ini.

Masih menemani Anda di Tuban siang ini pendengar. Kita masih membahas terkait dengan alasan orang yang tidak suka mengikuti berita ya, karena memang ada beberapa orang yang memiliki perilaku menghindari berita. Dan ini secara survei sedunia seperti itu ya, beberapa negara. Bahkan tadi juga ada disampaikan prosentase tertinggi dan terendah di beberapa negara. Jadi pendengar, ada satu kecenderungan yang secara psikologis di bawah manusia yang bisa mempengaruhi untuk kita mengingat peristiwa atau negativity bias atau bias negatif ya. Kecenderungan psikologis ini lebih menekankan pengalaman negatif ketimbang pengalaman positif pendengar. Untuk kecenderungan ini juga merupakan hasil dari evolusi.

Pada awal sejarah manusia, memperhatikan ancaman buruk di alam liar merupakan masalah hidup dan mati. Jadi manusia lebih peka terhadap bahaya dan memperhatikan hal-hal buruk di sekitar untuk bertahan hidup. Jadi cara bertahan hidup ini mewariskan gen kepada keturunan manusia hingga saat ini yang membuat kita lebih waspada terhadap bahaya. Nah, kalau pada zaman modern seperti saat ini ya pendengar, kecenderungan bias negatif ini membuat manusia lebih sensitif terhadap berita negatif. Selain itu, berita negatif juga cenderung dianggap benar. Dan karena berita negatif menarik perhatian lebih besar, informasi tersebut juga mungkin dianggap memiliki validitas lebih besar. Nah, ini pendengar yang membuat berita buruk tampak lebih menarik perhatian. Namun, ketika orang mulai mengalami news fatigue, berita mulai dihindari, terutama berita buruk, sebagai mekanisme pertahanan diri. Bukanlah mainan, ini sebuah perasaan, jangan sekalipun menyakitinya, bila kau tak ingin kenakan.

Masih membahas tentang alasan orang tidak suka mengikuti berita ya, pendengar. Kalau tadi kan ada pengalaman di mana kita memang terbiasa untuk menghindari dan waspada bahaya ya. Kemudian juga ada sebuah kondisi disebut news fatigue yang membuat kita mulai menghindari berita. Nah, beberapa studi, salah satunya yang dipublikasikan dalam jurnal Health Communication tahun 2024, menunjukkan respon fisiologis yang terukur lebih kuat terhadap berita negatif ketimbang berita positif. Jadi tubuh bereaksi sebelum pikiran memutuskan apakah ancaman tersebut relevan, pendengar. Jadi dalam studi yang dilakukan tersebut, mengungkapkan konsep konsumsi berita bermasalah yang diperkenalkan oleh McLaughlin, Gottlieb, dan Mills pada 2023. Pensi merupakan pola keterlibatan dalam berita yang mengakibatkan obsesi, disregulasi, dan gangguan fungsi sehari-hari. Hasil studi menunjukkan 17% partisipan memiliki tingkat PNC yang parah, pendengar, atau problematic news consumption. Jadi dari 17% tersebut, hanya 6% yang menyatakan baik-baik saja. 61% diantaranya melaporkan merasa tidak sehat yang cukup parah. Jadi dalam bidang psikologi juga, perkembangan dari Wilfrid Laurier University yang ada di Kanada mengungkapkan berita negatif menjadi sumber news fatigue yang terbukti bisa mempengaruhi kondisi fisik. Ya, ia berpendapat juga bahwa kejadian ini lebih berdampak bagi kelompok minoritas. Jadi meski kelompok yang dituju di dalam berita negatif bukan kelompoknya, tetapi dampak psikologisnya tetap signifikan terhadap orang-orang dengan afiliasi kelompok yang sama. Nah, kemudian kalau terjadi hal seperti ini, apa solusinya? Jadi penyebaran informasi apalagi yang negatif bisa jadi sumber stres utama. Namun, menjauhi informasi yang akurat dan dapat dipercaya hanya memperdalam masalah, pendengar. Solusinya adalah yakin mengelola konsumsi dan sumbernya. Anda bisa membatasi konsumsi berita pada jangka waktu tertentu untuk mengurangi dampak news fatigue. Selain itu, memilih artikel atau laporan panjang yang memiliki kedalaman informasi, ini juga lebih bermanfaat ketimbang serangkaian unggahan acak dan tidak dapat diandalkan di media sosial. Yang terakhir adalah waspada, informasi atau konten bersifat provokatif yang dirancang hanya untuk meningkatkan engagement di media sosial.

Masih di Tuban siang ini pendengar, tidak terasa sudah hampir pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya pamit undur diri menemani Anda dalam siaran edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan tentu saja setelah ini kami ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga bersama program 3 RRI. Sampai nanti di Tuban siang ini kembali menemani Anda bersama rekan Wahyu ya. Hingga nanti sore menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala Dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di Piala Dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat dan lebar dengan serangan dan pertahanan yang disiplin, ini akan menjadi pertandingan yang dapat mereka kendalikan dan ubah menjadi kemenangan awal di grup. Sementara itu, di saat seluruh penggemar sepak bola dunia menantikan pesta Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, wabah Ebola yang tengah terjadi di Afrika Timur membawa kekhawatiran kepada tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Saya telah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut, dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut. Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo, sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang. Atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam. Mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olympia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan seusai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romania.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Mira Abdul Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kepian Bailo!
2: MSPFC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSPFC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSPFC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSVFC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSPFC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSPFC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari Futsal Kita Connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao dua set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Jufu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andery Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andery juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.

0: Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan. Setelah formatur terbentuk, kita kirim, begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah. Mungkin kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda, namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Forsell di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain muda Curaçao ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
2: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
1: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Curaçao menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
2: Gimana pendapat Anda tentang Curaçao? Silahkan ramaikan kolom komentar media

0: kami dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
1: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
1: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
1: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
4: Tahukah Anda bencana alam apa saja yang sering terjadi di Indonesia? Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam, seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
5: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
6: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
7: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
5: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan, berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

0: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
1: Maka jangan dibikin berat.
0: Dan sudah masuk di Tuban siang ini edisi tanggal 10 Juni 2026 ya. Sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ya. Hari ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Dan kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Di Tuban yang cukup cerah di wilayah studio RRI Tuban dan juga di wilayah Kabupaten Tuban. Kali ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi tentunya ya. Dan setelah ini kita akan melanjutkan Tuban siang ini dengan program Sekar Sari. Nanti di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami sudah siapkan juga ya lagu-lagu campur sari dan juga keroncong yang akan menemani pendengar di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya sudah masuk di program Sekar Sari Pendengar ya, edisi tanggal 10 Juni 2026 sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat 1 jam ke depan. Dibantu oleh Wahyu Pria dengan topik bahasan yang pastinya menarik dan juga lagu-lagu keroncong campur sari yang menemani pendengar di siang hari ini.

Ya, berikutnya informasi di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Sudah ada requestan mendengar ya yang masuk ke RRI Tuban tentunya. Salah satunya dari Bapak Setiawan Mujari, Sekarsari Senandung Keroncong Campur Sari Pro 1 RRI Tuban. Bang Lipur Ati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Wahyu, sugeng siang. Sugeng siang Pak. Sugeng Makaryo, mugi pinaringan kesugengan lan ugi kesuksesan sedaya menapa ingkang dipun pikan jengan, amin, amin. Putraken Campur Sari, mung seliramu, nggih. Salam sedaya pandemen RRI Tuban, budi kemawon. Jumengipun, matur nuwun, sami-sami. Kita putarkan langsung begitu ya, requestan dari Bapak Setiawan Mujari dengan judulnya Mung Sliramu. Selamat mendengarkan.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama tercipta.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Ya, pendengar, usai sudah perjumpaan kita di Sekarsari edisi tanggal 10 Juni 2026 ya. Selain ini kita akan melanjutkan program di Tuban Siang ini, yaitu Warta Berita Tuban. Yang akan mengudara nanti di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Untuk itu jangan kemana-mana karena kami akan kembali lagi di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 10 Juni 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Tuban, momen unik jamaah haji asal Tuban yang membeli boneka unta seukuran orang dewasa. Witra Adila melaporkan.
1: Kepulangan jemaah haji asal Kabupaten Tuban tahun ini menyisakan cerita unik yang mencuri perhatian. Salah satu jemaah haji Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, Nur Firmansyah, menjadi pusat perhatian setibanya di tanah air karena membawa boneka unta berukuran raksasa yang besarnya hampir menyamai tinggi orang dewasa. Ia tampak membawa boneka unta itu dengan cukup santai di sela-sela barang bawaannya yang lain. Ukurannya yang jumbo membuat boneka tersebut langsung menjadi pusat perhatian. Ia mengaku bahwa membeli boneka unta berukuran besar adalah keinginan spontan yang ia anggap sebagai kenang-kenangan paling berkesan dari Tanah Suci.
2: Ya, biar beda dari yang lain, Mbak. Yang lain kan kecil-kecil. Saya paling besar, pokoknya. Gak ada yang sebesar ini.
3: Berapa harganya itu, kalau di sana?
2: Harganya 1 jutaan.
3: 1 jutaan. Kenapa milih oleh-oleh unta ini?
2: Bingung, Mbak, mau apa lagi. Ini aja, buat keponakan.
3: Tapi ada kendala nggak saat ini dibawa ke pesawat dan lain sebagainya?
1: Fenomena membawa oleh-oleh unik dari Tanah Suci memang bukan hal baru bagi jemaah haji Indonesia. Namun keberanian dan cara jemaah asal Tuban ini membawa boneka unta raksasa menjadi warna tersendiri dalam sukacita kepulangan jemaah haji Tuban tahun 2026 ini. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
0: Ya, pendengar, dari wilayah Tuban kita menuju ke wilayah Bojonegoro. Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro, Cantika Wahono, mengunjungi sentra gerabah Desa Rendeng dan wisata petik melon Omah Melon Premium KW Farm di Kecamatan Malo Selasa kemarin. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pertanian lokal. Lia Yunita melaporkan.
4: Ketua TPPKK Kabupaten Bojonegoro Cantika Wahono mengunjungi sentra gerabah Desa Rendeng dan wisata petik melon Omah Melon Premium KW Farm di Kecamatan Malo Selasa kemarin. Kunjungan ini menjadi bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM dan pertanian lokal. Dalam kunjungannya, Cantika Wahono bersama rombongan melihat langsung proses pembuatan gerabah, mencoba membuat kerajinan dari tanah liat, sekaligus membeli produk hasil karya perajin setempat. Rombongan kemudian melanjutkan kunjungan ke wisata petik melon Omah Melon Premium KW Farm dan berkesempatan memetik serta mencicipi melon hasil panen.
5: Assalamualaikum, selamat siang. Kita berkesempatan ke KW Farm. Ya, ke KW Farm. Ini ada melon, ada beberapa jenis melon yang nanti kita akan petik bersama ibu-ibu pengurus PKK Kabupaten Bojonegoro. Ini setelah kita kunjungan kerja di Kecamatan Malo, kita lanjut ke kebun melon farm ini.
4: Cantika berharap potensi kerajinan dan pertanian yang berkembang di Kecamatan Malo dapat terus tumbuh dan memberi manfaat bagi perekonomian masyarakat Bojonegoro. Dari Bojonegoro, saya Lia Yunita melaporkan.
0: Ya, pendengar, dari wilayah Bojonegoro kita menuju ke wilayah Lamongan. Becak listrik bantuan Presiden Prabowo ramai diperjualbelikan di grup Facebook. Jual beli barang Lamongan, Disko Perindak Lamongan pastikan bukan penerima asal Lamongan. Farin Regi melaporkan.
6: Unggahan penawaran becak listrik yang diduga merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di media sosial Facebook sempat menjadi perhatian publik dan menuai beragam reaksi dari warganet. Unggahan tersebut berasal dari akun bernama Khairul Huda di grup Facebook Jual Beli Barang Lamongan. Dalam postingannya, akun tersebut menawarkan satu unit becak listrik yang tampak masih baru dan belum digunakan. Menanggapi informasi yang beredar, Kepala Disko Perindak Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi awal terkait unggahan tersebut. Dari hasil penelusuran sementara, becak listrik yang ditawarkan diduga bukan berasal dari penerima bantuan di wilayah Kabupaten Lamongan. Menurut Anang, akun yang mengunggah penawaran tersebut diduga hanya memanfaatkan grup jual beli lokal Lamongan untuk menjangkau calon pembeli yang lebih luas.
7: Kemungkinan besar itu becak itu tidak punyanya orang yang ada di Lamongan. Karena beberapa kali kita turun dan survei, ya kemungkinan karena di medsosnya itu kebetulan memang menggunakan berita jual beli Lamongan, tetapi kita kan belum tahu karena sebagian informasi yang kita dapat itu becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual gitu. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
6: Disko Perindek Lamongan juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar tidak memindahtangankan ataupun memperjualbelikan becak listrik yang telah diterima. Pasalnya kendaraan tersebut merupakan aset bantuan pemerintah yang diberikan untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat. Warren Reki melaporkan.

0: Satu buah berita terakhir dari wilayah Lamongan. Usai pulang dari Tanah Suci, jamaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
1: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini, mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan, salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
2: Alhamdulillah.
3: Senang sekali, Bu, ya. Sudah rindu, Bu, ya. Sudah rindu. Bu, ini kan makan soto, Bu. Gimana nanti? Makan soto.
2: Enak.
1: Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
4: Alhamdulillah, yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak, dan khususnya untuk Pak Haji Ali.
3: Kulinernya apa ya?
4: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah, barakallah untuk Depot Asih.
3: Sudah rindu sama soto ayam, Pak, ya?
4: Dalam, oh ya, soto ayam itu terutama.
3: Gimana tadi, Pak? Setelah sekian lama,
4: mantap ya.
1: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan, yakni kloter 35 hingga 37, akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Raki melaporkan.
0: Itu tadi mendengar beberapa rangkuman berita di Warta Berita Tuban edisi tanggal 10 Juni 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya
1: itu. Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja. Yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang terpinggir ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait, adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku salahnya apa? Saya tanya, saya lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kesetaraan. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduk banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini karena tadi saya singgung dari masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempu, Aki Mentadap, ada 4. Jadi daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Nah, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar itu yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Adat ini? Baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu, rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya, mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau yuk, kekurangannya
1: akses jalan. Oh, ya betul,
2: sini ya
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Seruling Gendang Mari Berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita kembali mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Sudah masuk di program Seruling Gendang mendengar edisi tanggal 10 Juni 2026. Sampai nanti ya, pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan sajikan tentunya lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi, tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Garuda 8290 Surabaya. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Ratusan anggota Muslimat NU Surabaya mengikuti edukasi kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jatim untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Inilah Info Prima selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Dio Pratama.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi yang pertama, lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 7.129 kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis. Januar Fahmi melaporkan.
2: Lonjakan kasus HIV/AIDS di Kabupaten Sidoarjo mencapai 7.000 lebih kasus hingga April 2026 mendorong DPRD Sidoarjo meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah strategis, salah satunya dengan menyusun rencana aksi daerah atau RAD sebagai pedoman bersama dalam upaya pencegahan. Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Damroni Kudori menegaskan penanganan HIV tidak bisa menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan. Menurutnya peningkatan kasus yang terus terjadi membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah atau OPD agar program pencegahan dapat menjangkau lebih banyak kelompok masyarakat yang terdampak. Selain itu pihaknya juga mendorong beberapa dinas terkait untuk bersinergi melakukan aksi pencegahan agar angka HIV/AIDS tidak terus meningkat setiap tahun.
3: Itu per Desember, per April ini sudah naik menjadi 7.129. Nah ini kan luar biasa, ini harus kita antisipasi, jangan sampai kemudian Sidoarjo menjadi daerah kabupaten darurat HIV/AIDS. Nah ini perlu kolaborasi dan kerjasama semua pihak, tidak cukup hanya dinas kesehatan saja, teman-teman papa saja, tetapi butuh sinergis antar OPD terkait dalam rangka pencegahan ini. Nanti kita undang dari Dikbud juga, Dispora, dan Dinkes untuk kemudian apa bersinergi dengan para pemuda-pemudi.
2: Komisi D juga menjelaskan penyusunan RAD akan menjadi landasan penting untuk memperkuat koordinasi antar instansi yang menilai sejumlah OPD perlu dilibatkan secara aktif dalam memperluas edukasi dan kampanye pencegahan. Menurutnya, keberhasilan menekan laju penyebaran HIV hanya dapat dicapai melalui kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, edukasi kepada generasi muda, peningkatan kesadaran masyarakat, hingga penguatan program pencegahan harus dilakukan secara terpadu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur sebagai bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Faiz Putra melaporkan.
4: Ratusan anggota Muslimat NU Kota Surabaya mengikuti pembelajaran kebencanaan di Taman Edukasi Bencana BBBD Jawa Timur. Kegiatan ini menjadi bagian dari peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko bencana. Sekitar 100 orang yang terdiri dari pimpinan cabang dan perwakilan pimpinan anak cabang dari berbagai kecamatan tampak antusias mengikuti kegiatan. Mereka mendapatkan materi mulai dari pengenalan jenis bencana hingga simulasi penanganan darurat. Ketua PC Muslimat NU Kota Surabaya, Haji Lili Fadilah, kepada RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku kegiatan tersebut memiliki banyak manfaat dan kedepannya pihaknya berkomitmen untuk meneruskan kegiatan tersebut ke anggota lainnya. Ia juga mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui BBBD Jatim yang telah menggelar kegiatan tersebut mengingat ibu rumah tangga cukup dekat dengan resiko seperti kebakaran dan sebagainya.
5: Alhamdulillah kegiatan kali ini benar-benar sangat membawa manfaat untuk muslimat, terutama muslimat yang ada di ranting, anak ranting, dan PAC. Ini kita memang baru tahu kali ini yang ada di dalam BPBD ini, provinsi ini ya, kita baru pertama kali masuk. Dan alhamdulillah banyak praktek yang kita peroleh dalam rangka pernafasan, apa kebanjiran, yang ada di sini ini semuanya membawa manfaat.
4: Sementara salah satu jemaah Muslimat NU, Sulina, mengaku mendapat banyak manfaat dari kegiatan tersebut dan berharap ada kegiatan serupa ke depannya.
6: Semula sih takut ya, takut lama-lama kita bisa mempraktekkan cara-caranya memadamkan api ya, karena kita ibu rumah tangga ya, biasa kalau sewaktu-waktu ada kompor gebros, nah itu bisa, nah itu bagus sekali kita semuanya ikut di pelatihan di sini.
4: Pembelajaran yang diberikan meliputi pertolongan pertama gawat darurat atau PPGD, simulasi gempa bumi, hingga praktik pemadaman kebakaran. Fasilitas edukasi yang lengkap membuat para peserta dapat memahami penanganan bencana secara langsung. Faiz Putra melaporkan.
0: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban bersama tim Badan Hisab Rukyat secara resmi membuka layanan pengukuran dan kalibrasi arah kiblat gratis untuk seluruh masjid dan musola di wilayah Kabupaten Tuban. Witra Adila melaporkan.
7: Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban melalui tim Badan Hisab Rukyat memberikan layanan pengukuran arah kiblat masjid dan musola secara gratis. Program ini ditujukan untuk membantu masyarakat memastikan arah kiblat yang tepat dan akurat sehingga pelaksanaan ibadah sholat dapat menjadi lebih nyaman dan khusyuk. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat atau Bimas Islam Kemenag Tuban, Masyari, menjelaskan bahwa yang ingin memanfaatkan layanan tersebut cukup mengajukan surat permohonan kepada Kepala Kemenag Tuban dan tim BHR dengan melampirkan dana lokasi masjid atau musola yang akan diukur.
8: Nah, pengukuran arah kiblat ini tidak hanya diperuntukkan masyarakat yang mau membangun masjid, mau membangun musola maupun langgar. Tetapi pengukuran arah kiblat ini juga diperuntukkan masjid-masjid yang sudah berdiri lama tapi belum pernah diukur arah kiblatnya, atau yang sudah diukur arah kiblatnya yang sudah lama kemudian diperbarui lagi.
7: Kemenag Tuban berharap semakin banyak masjid dan musola yang memiliki arah kiblat yang terukur secara akurat sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan ibadah bagi masyarakat. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Cantia melaporkan.
9: Warga Desa Kedungrejo, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, menggelar tradisi bersih desa atau sedekah desa sebagai wujud rasa syukur atas keberhasilan panen yang melimpah tahun ini. Perayaan tahun ini berlangsung meriah dengan antusiasme warga yang dinilai sangat tinggi dan positif. Wadi Kepala Desa Kedungrejo menjelaskan bahwa pelaksanaan bersih desa atau sedekah desa kali ini tetap memegang teguh tradisi yang diwariskan oleh nenek moyang. Dalam prosesi kenduri, terdapat urutan adat yang harus dipenuhi, yaitu mengutamakan keterlibatan dusun Kedungjaran terlebih dahulu. Menurut percaya masyarakat setempat, sosok sesepuh atau nyai di desa tersebut menempatkan dusun Kedungjaran sebagai pihak yang harus memulai tradisi sedekah.
10: Bersih desa di Desa Kedungrejo, khususnya Dusun Kedungjaran, ini yang pertama harus yang sedekah dulu itu harus Kedungjaran, Bu. Jadi kalau tidak Kedungjaran dulu enggak, kalau nyainya itu sepuhnya itu Kedungjaran dulu. Kalau sudah Kedungjaran baru ngundang sono dan medegah. Jadi setiap kendurian itu harus yang dulu ya Kedungjaran. Itu ceritanya dulu, tapi saya pun tidak tahu. Menurut nenek moyang kita, antusias keluarga-warga itu sangat-sangat positif, sangat senang lah. Kalau ada apa lagi tanaman atau yang ditanam itu ada panennya melimpah,

0: terbesar di dunia tersebut. Pelatih sepak bola nasional Mohamed Zain Al Haddad Rabu siang menilai persaingan di ajang Piala Dunia tetap menarik karena masih banyak tim unggulan yang tampil. Menurut Mohamed, ketidakhadiran satu negara seperti Italia tidak akan berdampak signifikan terhadap kualitas maupun antusiasme Piala Dunia. Ia menilai situasi akan berbeda apabila beberapa tim unggulan sekaligus gagal lolos ke ajang Piala Dunia.
1: Italia tidak masuk di dalam Piala Dunia ini. Pertanyaannya apakah Piala Dunia masih seru? Menurut saya masih seru karena hanya Italia saja. Beda kalau 4-5 tim unggulan tidak bermain, nah itu mungkin. Karena di sini masih ada Argentina, masih ada Portugal, ada Brazil, Jerman, Prancis. Saya rasa kalau cuma satu tidak ada masalah. Dan harapan kita seperti itu. Tentu kita akan melihat nanti bagaimana Ronaldo dan Messi menunjukkan siapa yang terhebat. Pemain misalnya abad ini atau pemain mega bintang. Nah, di situ nanti serunya ketutup dengan itu. Jadi Italia gak ono, gak apa-apa. Iki yose ono Messi dan Ronaldo akan menunjukkan prestasinya, akan menunjukkan kehebatannya.
0: Menurut Mamak, panggilan akrab dari Mohamed Zain Al Haddad, rivalitas Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi daya tarik tersendiri yang mampu menjaga antusiasme penonton meskipun Italia tidak ambil bagian dalam turnamen tersebut. Oni Arianto melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih di jalur info prima, RRI Surabaya jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumeneb, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun. Sudah ada rekan Miftah El Karim. Karim, Miftah, silakan.
4: Terima kasih Dio. Sebanyak 120 anak mengikuti Madiun Khitanan yang diadakan pemerintah Kota Madiun dalam rangkaian acara peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Berikut laporan Aris Deka.
5: Sebanyak 120 anak mengikuti program Madiun Khitanan yang menjadi salah satu rangkaian peringatan hari jadi ke-108 Kota Madiun. Kegiatan yang berlangsung di rumah dinas wali kota Madiun tersebut merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah Kota Madiun, Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kota Madiun, dan Nurul Hayat Cabang Madiun. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, Madiun Khitanan merupakan agenda rutin yang selalu digelar dalam setiap peringatan hari jadi kota. Menurut dia, kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga bagian dari upaya menjaga tradisi dan budaya yang telah berlangsung turun-temurun.
6: Ya, ini kegiatan budaya yang memang harus kita jaga, gitu. Sehingga ini menjadi satu tanda bahwa satu, pemerintah kota benar-benar menjaga sebuah tradisi. Pemerintah kota memastikan adik-adik yang kita di HUT ini punya masa depan yang cerah. Jadi hari ini kita terus tiap tahun, besok juga masih ada Madiun kita.
5: Sementara itu, Kepala Cabang Nurul Hayat Madiun Khairur Rahman mengatakan, pelaksanaan khitan massal tersebut melibatkan sekitar 15 hingga 20 tenaga kesehatan profesional. Dengan dukungan tenaga medis yang memadai, proses khitan dapat berlangsung secara cepat dan aman. Pihak penyelenggara juga akan melakukan pemantauan pasca khitan untuk memastikan kondisi peserta tetap baik.
7: Metode yang kita pakai, alhamdulillah sudah bertahun-tahun, Nurul Hayat bekerja sama dengan Superring Indonesia, sehingga pelaksanaan khitannya berjalan lancar tanpa jarum suntik. Setelah khitan, anak-anak sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Sudah bisa naik sepeda, sudah bisa berenang, sehingga tidak mengganggu aktivitas sekolahnya termasuk. Untuk proses kesembuhan, menyesuaikan ketebalan kulit anak, ya. Jadi ada yang mungkin 2 hari sudah sembuh, ada yang 1 minggu. Meskipun ini khitan massal, tapi kami tidak menggunakan tenaga yang istilahnya itu asal-asalan. Ini benar-benar tenaga profesional.
5: Khairur Rahman menjelaskan, sebelum menjalani khitan, seluruh peserta terlebih dahulu menjalani pemeriksaan medis dan psikologis. Pada pelaksanaan tahun ini, Madiun Khitanan mengusung slogan Khitanan Ceria dengan harapan anak-anak merasa lebih nyaman dan senang mengikuti kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Khairur Rahman mengungkapkan bahwa biaya khitan secara mandiri dapat mencapai sekitar 2 juta rupiah per anak. Namun, melalui program Madiun Khitanan, seluruh peserta mendapatkan layanan khitan secara gratis. gratis. Selain itu, peserta juga menerima bingkisan dan uang saku sebagai bentuk dukungan serta apresiasi dari para penyelenggara. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
4: Bergeser ke Kabupaten Magetan, ratusan masyarakat Desa Sayutan, Kecamatan Parang, Kabupaten Magetan mengadu ke DPRD setempat menolak operasional tambang galian C. Yusron Al-Fatah melaporkan.
8: Ratusan warga dari Desa Sayutan, Kecamatan Parang mendatangi kantor DPRD Magetan. Mereka menggelar aksi sebagai bentuk penolakan keras terhadap aktivitas tambang galian C yang beroperasi di wilayah mereka. Masa sendiri dari warga Duku Jejeruk, Duku Geluk, dan Duku Meluk tersebut memenuhi halaman gedung Dewan sambil menyuarakan tuntutan agar seluruh kegiatan penambangan dihentikan secara total. Sejumlah peserta aksi bahkan membawa anak-anak mereka sebagai simbol kekhawatiran terhadap masa depan lingkungan hidup di kawasan tersebut. Perwakilan warga Dakun menegaskan bahwa masyarakat sejak awal berkomitmen menjaga kelestarian alam di wilayah mereka, yang menilai dampak kerusakan akibat tambang tidak selalu terlihat secara langsung, namun berpotensi menimbulkan kerusakan ekologis jangka panjang. Warga juga menyoroti kerusakan infrastruktur jalan yang selama ini menjadi akses utama masyarakat. Jalan itu diketahui dibangun melalui swadaya warga, namun kini mengalami kerusakan parah. Titik penambangan yang berada di kawasan lereng Gunung Bligu juga menjadi sorotan utama. Warga khawatir aktivitas pengerukan tanah dapat memicu ketidakstabilan lereng, meningkatkan risiko longsor, serta mengganggu sumber mata air bawah tanah yang menjadi penopang kehidupan tiga dusun di sekitar lokasi.
9: Poinnya masyarakat, jalan tidak boleh dilewati jalur tambang, itu harus lewat jalur yang lain. Jangan sampai dilewati khusus untuk jalur masuknya, jam keluarnya jam itu lewat RT6 atau RT5 itu. Cuma itu tujuannya, supaya jalan tidak rusak. Sebab jalan ini untuk jalan alternatif untuk anak sekolah, supaya tidak terganggu.
8: Menanggapi tuntutan warga, Wakil Ketua DPRD Magetan Putut Pujiono mengatakan hasil rapat dengar pendapat menyepakati pembentukan tim verifikasi yang melibatkan DPRD, pemerintah daerah, serta inspektur tambang Jawa Timur. Tim tersebut akan turun langsung ke lokasi untuk mengecek kondisi lapangan dan mencocokkannya dengan dokumen perizinan yang dimiliki perusahaan.
10: Makanya tadi sudah dibilang dari hasil pertemuan tadi menimbulkan suatu kesepakatan, satu tambang belum profesional dulu sebelum ada tim dari kabupaten yang nanti terdiri dari eksekutif dan legislatif menghadirkan inspektorat tambang dari Surabaya. Akan menjelaskan di lokasi sampai nanti detail sesuai dengan perizinan yang mereka terbitkan.
8: Meski DPRD menjanjikan verifikasi lapangan, hal itu belum cukup meredam kemarahan massa. Saat aksi berakhir, sejumlah warga tetap bersikeras meminta aktivitas tambang dihentikan dan alat berat segera ditarik keluar dari lokasi. Warga juga mendesak pemerintah Kabupaten Magetan untuk tidak hanya mempertimbangkan aspek ekonomi dari aktivitas tambang, tetapi juga mengedepankan keselamatan warga serta pelindungan ruang hidup masyarakat di sekitar wilayah pertambangan. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
4: Demikian informasi dari Madiun. Selanjutnya kita bergabung dengan Eti Darmiati di RRI Jember. Silakan Eti.
11: Terima kasih Miftah. Pendengar dan pemirsa, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat Kabupaten Jember. Informasi selengkapnya disampaikan Gea Debora.
12: Harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi yang berlaku per hari ini menuai berbagai tanggapan dari masyarakat di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah kalangan, mulai dari pengemudi ojek online, masyarakat umum, pedagang hingga mahasiswa, mengaku terdampak oleh kenaikan harga yang dinilai cukup signifikan.
13: Agak berat juga sih, Mbak. Karena ya kebiasaan beli pertama dengan harga Rp12.000, sekarang dengan harga Rp16.000, berarti ya harus kocek-kocek lagi.
14: Pasti sebagaimana masyarakat umum, tentunya dampak itu pasti ada ya. Termasuk mungkin biaya operasional, terutama kan kendaraan kaitannya dengan BBM, kemudian dampak kenaikan harga yang lain. Sekarang aja kayaknya udah banyak yang naik.
15: Ini menurut prediksi Ibu sebagai pedagang yang ada di sini, kalau BBM naik ini biasanya apa berpengaruh dengan harga-harga barang?
16: Otomatis itu sudah berpengaruh juga di beras, terutama bahan pokok itu ya.
17: Jujur,
16: agak shock, kaget per hari ini kan, apalagi dengan kenaikan yang begitu drastis, dengan notabene awalnya pertama gitu seharga 12 lah, 12 sekian rupiah, dan sekarang menjadi 16 ribu. Non subsidi ataupun subsidi itu bagi kita seorang mahasiswa yang budget pas-pasan, uang saku dari orang tua itu cukup shock juga, apalagi rupiah sekarang semakin mundur menurun, keuangan seperti itu ya, kita dari sebagai mahasiswa kaget.
17: Mas, sekarang pertama lebih mahal daripada Pertalite, saya ke Pertalite.
18: Pengaruhnya sendiri ya ada, terutama yang

0: dadaan gitu.
1: Pemirsa RRI, kenaikan harga BBM non-subsidi yang berlaku mulai tanggal 10 Juni 2026 diharapkan tidak mengganggu aktivitas masyarakat secara signifikan. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, reporter Gia Deborah, kameramen Fani melaporkan.
2: Demikian kabar dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Malang bersama Diana Riza. Diana, silakan.
3: Terima kasih, Eti. Universitas Brawijaya resmi menyediakan mesin reverse vending machine sebagai bagian dari komitmen mendukung ekonomi sirkular dan budaya peduli lingkungan. Hanum Oktavia melaporkan.
4: Mahasiswa Universitas Brawijaya UB Malang kini dapat menyetorkan botol plastik bekas ke mesin reverse vending machine atau RVM yang disediakan di sejumlah titik kampus. Melalui mesin tersebut, botol plastik yang disetorkan akan dikonversi menjadi poin sebagai bentuk insentif sekaligus edukasi pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular. Program tersebut merupakan hasil kolaborasi UB dengan PT Lyondell Basel dalam mendukung target sustainability kampus dan penguatan budaya peduli lingkungan di lingkungan perguruan tinggi. Rektor UB Prof. Widodo mengatakan, kerjasama dengan industri menjadi langkah penting dalam membangun ekosistem kampus berkelanjutan. Menurutnya, isu sustainability tidak dapat diselesaikan sendiri oleh perguruan tinggi, tetapi membutuhkan kolaborasi dari lintas sektor.
5: Jadi poinnya adalah kita harus memberikan education, memberikan campaign yang positif, ya, dan juga terus mendukung, mendorong dari seluruh sivitas akademik kita, dosen, mahasiswa, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, membuat manajemen-manajemen atau tata kelola yang peduli terhadap lingkungan hidup, termasuk juga teknologi-teknologinya harus bersahabat. Ya.
4: Menurutnya, perusahaan tidak hanya ingin mendorong pemilahan sampah plastik, tetapi juga mendukung proses daur ulang dan edukasi berkelanjutan di lingkungan kampus.
6: Jadi untuk Our Planet, seperti salah satunya dengan ini reverse vending machine bekerjasama dengan UB Green Campus, di mana kita akan kita akan membina atau kita akan memberikan pembelajaran untuk mahasiswa, terutama untuk culture, di mana kita bisa memasukkan di sini lagi botol ya, kemudian nanti akan diolah lagi di proses yang selanjutnya. Jadi untuk Lyondell Basel, kami tidak hanya berhenti di hanya sorting saja, jadi pemilahan, jadi tetapi juga nanti terus kepada proses-proses selanjutnya bekerjasama dengan Universitas Brawijaya.
4: Kepala UPT UB Green Campus Prof. Sri Suhartini menambahkan, cara kerja mesin RVM cukup sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan botol plastik ke dalam mesin, kemudian sistem akan menghasilkan poin secara otomatis yang terintegrasi melalui situs digital. Poin tersebut nantinya dapat diklaim pengguna melalui pemindahan barcode yang tersedia pada sistem RVM. RVM ini ditempatkan di beberapa titik di UB seperti kantin Creative Land, Halalan Toyiban, perpustakaan dan lokasi lainnya di lingkungan kampus. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar dari Malang, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumeneb bersama Refka. Silakan Refka.
7: Baik, terima kasih Diana. Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita yang haus. Program ini diharapkan mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah setempat. Berikut laporan upaya.
8: Pemerintah Kecamatan Batuan meluncurkan program makan bergizi gratis atau MBG 3B bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di tiga desa, yakni Gelukur, Torpeng, dan Bebelen. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya percepatan penurunan stunting melalui pemenuhan gizi bagi kelompok rentan. Peluncuran program ditandai dengan penyerahan simbolis makanan bergizi kepada sasaran penerima manfaat, dilanjutkan

0: sesuai ketentuan sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh keluarga penerima.
1: Sementara itu, Kepala Desa Torbeng Kecamatan Batuan Muzani menyatakan pemerintah desa siap mendukung penuh pelaksanaan program MBG 3B. Menurutnya, pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita merupakan investasi penting untuk masa depan generasi bangsa.
2: Kepada seluruh masyarakat, mari kita bersama-sama mendukung program ini dan menjaga pola hidup sehat, memperhatikan asupan gizi keluarganya, dan aktif mengikuti kegiatan posyandu yang ada. Pemerintahan desa siap mendukung dan bersinergi agar pelaksanaan MBG 3B ini berjalan lancar dan pastinya tepat sasaran.
1: Di sisi lain, PJ Kepala Puskesmas Batuan DRG Emi Christine Sasmoro menegaskan pemenuhan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sangat penting untuk mencegah berbagai resiko kesehatan termasuk stunting.
3: Jadi mari kita dukung kegiatan makan bergizi ini yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, di mana makan bergizi gratis bisa sukses dan sesuai dengan sasaran. Dan terus melakukan pemantauan gizi pada ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita.
1: Melalui program MBG 3B, pemerintah berharap status gizi masyarakat semakin baik, angka stunting dapat ditekan, serta tercipta generasi yang sehat dan berkualitas di Kabupaten Sumenep.
4: Pendengaran kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dinilai menjadi bagian dari upaya tim pelatih menemukan komposisi terbaik skuad Garuda. Berikut laporan Teguh Anufantrian.
5: Kemenangan timnas Indonesia atas Mozambik dengan skor 1-0 pada laga FIFA Matchday mendapat apresiasi dari pecinta sepak bola Sumenep Andi Eka. Dalam kemenangan yang diraih timnas Indonesia, Andi menilai penampilan skuad Garuda menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Menurutnya, kepercayaan diri para pemain Indonesia terlihat sepanjang pertandingan. Dirinya menilai pelatih timnas Indonesia berani menurunkan pemain muda yang mampu menjawab kepercayaan dengan penampilan yang menjanjikan. Andi mengungkapkan, keputusan memainkan pemain muda menjadi sinyal bahwa tim pelatih tengah mencari komposisi terbaik untuk menghadapi agenda penting yang akan datang guna menambah pengalaman sekaligus menambah opsi dalam skuad Garuda. Andi secara khusus menyoroti penampilan Doni Tri Pamungkas yang tampil konsisten sepanjang pertandingan dan mampu menunjukkan kualitas serta ketenangan saat menghadapi lawan yang memiliki karakter permainan berbeda.
6: Untuk Mozambik ini kita sangat percaya diri sebenarnya. Terlihat dengan susunan line up pemain yang ditampilkan juga banyak-banyak pemain muda ya. Terutama Doni Tri Pamungkas yang saya lihat sampai 90 menit itu bermain full. Bermain full ada ya. Ada siapa lagi ya? Dan beberapa pemain-pemain yang lain. Ini menunjukkan mungkin meramu lagi dalam meramu untuk line up terbaik.
5: Dirinya berharap tren positif timnas Indonesia dapat terus berlanjut pada agenda internasional berikutnya. Andi optimis, skuad Garuda akan semakin kuat apabila para pemain muda terus diberikan kesempatan berkembang dan beradaptasi di level pertandingan internasional.
4: Sekian berita dari Sumenep, kita kembali ke RRI Surabaya bersama Dio. Dio, silakan.
7: Terima kasih, Refka. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kami akan menyampaikan berbagai perkembangan terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji dalam segmen Info Haji.
8: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
7: Informasi yang pertama, proses pemulangan gelombang pertama masih berlanjut. Jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Ani Hasanah melaporkan.
9: Setelah puncak ibadah haji dan proses pemulangan gelombang pertama masih berlangsung, jemaah haji gelombang kedua kini mulai bergerak dari Mekah menuju Madinah sebagai bagian dari persiapan kepulangan ke tanah air. Pergerakan jemaah dilakukan secara bertahap sesuai jadwal masing-masing kelompok terbang. Di Madinah, jemaah akan menjalani rangkaian ibadah Arba'in di Masjid Nabawi sekaligus mempersiapkan diri sebelum kembali ke Indonesia melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan operasional haji termasuk kesiapan pemulangan jemaah asal Debarkasi Surabaya yang tergabung dalam gelombang kedua.
10: Ini perjalanan jemaah dari Mekah ke Arafah yang gelombang kedua. Kalau seperti itu sedang melaksanakan Arba'in.

0: yang di sana. Insya Allah seperti itu.
1: Rencana kapan Pak untuk bergeser ke Madinah Pak?
0: Sudah mulai. Tapi kan bertahap, ya bertahap sesuai dengan jumlah kloter yang diberangkatkan dari tanah air. Kalau dari sini 5, mungkin dari sana juga 5 akan berangkat dari Mekah ke Madinah seperti itu.
2: PPIH Debarkasi Surabaya juga terus melakukan berbagai persiapan layanan kedatangan guna menyambut kepulangan jemaah gelombang kedua dalam beberapa pekan mendatang. Seluruh layanan disiapkan untuk memastikan proses pemulangan berjalan aman, tertib dan nyaman hingga akhir operasional haji tahun 1447 Hijriah. Ani Hasanah melaporkan.
3: Usai pulang dari Tanah Suci, jemaah haji asal Lamongan langsung santap soto ayam khas Lamongan. Farin Regi melaporkan.
4: Suasana haru dan bahagia mewarnai kepulangan ratusan jemaah haji Kabupaten Lamongan yang tiba di kampung halaman setelah menunaikan ibadah haji selama sekitar 40 hari di Tanah Suci. Selain kerinduan terhadap keluarga, terdapat hal unik yang juga dirindukan para jemaah selama berada di Arab Saudi, yakni kuliner khas soto Lamongan. Salah seorang jemaah, Nurul Aini, mengaku bersyukur dapat kembali ke tanah air. Ia mengatakan salah satu makanan yang paling dirindukannya selama menjalankan ibadah haji adalah soto ayam Lamongan yang memiliki cita rasa khas.
5: Alhamdulillah.
6: Senang sekali Bu ya. Sudah rindu Bu ya. Sudah rindu. Bu ini kan makan soto Bu, gimana nanti? Makan soto.
5: Enak.
4: Kerinduan serupa juga dirasakan oleh banyak jemaah lainnya. Ketua Rombongan Haji Lamongan, Sukairi, mengatakan soto ayam Lamongan menjadi salah satu kuliner yang paling sering dibicarakan para jemaah selama berada di Tanah Suci.
7: Alhamdulillah yang dirindukan ya mungkin saja kita ke cucu dan ke anak-anak dan khususnya untuk Pak Haji Ali.
6: Kulinernya Pak ya?
7: Harapan langsung masuk semua ini tadi. Alhamdulillah barakallah untuk Depok Asih.
6: Sudah rindu sama soto ayam Pak ya?
7: Dalam, oh ya, soto ayam itu terutama.
6: Gimana tadi Pak? Setelah sekian lama,
7: mantap ya.
4: Sementara itu, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Lamongan masih berlangsung. Sesuai jadwal, 3 kloter terakhir dari Lamongan, yakni kloter 35 hingga 37, akan datang pada hari Rabu 10 Juni. Farin Raki melaporkan.
8: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri Info Prima RRI Surabaya jejaring dengan RRI Jawa Timur sore ini. Saya Dio Pratama mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam Prima.
8: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sekarang kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk Anda bisa dapatkan informasi dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur seputar bencana alam. Untuk informasi yang pertama, gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petambak. Januar Fahmi melaporkan.
2: Gelombang banjir rob yang kembali menerjang kawasan pesisir Kabupaten Sidoarjo mengakibatkan kerugian besar bagi para petani tambak. Sebanyak 207 tambak di Dusun Gisi Kidul, Desa Tambak Cemandi, Kecamatan Sedati terendam air laut. Ribuan ikan yang hampir memasuki masa panen dilaporkan hanyut terbawa arus dengan total kerugian ditaksir miliaran rupiah. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo, Muhammad Junan Koiron, menilai kerusakan kawasan mangrove di pesisir menjadi salah satu faktor utama yang memperparah dampak dari banjir rob. Berkurangnya vegetasi mangrove membuat gelombang pasang laut lebih mudah menerjang tambak.
3: Kami rutin lah koordinasi sama kalau kelompok-kelompok nelayan itu, sama penyuluh dari dinas itu juga koordinasi sama teman-teman nelayan untuk saling menjaga ekosistem yang ada di sana, di pesisir itu. Jadi mulai pengawasan terhadap tadi pengurangan mangrove, pengawasan terhadap alat tangkap ikan. Alat tangkap ikan itu yang ramah lingkungan, yeah. Itu yang bagaimana, ya itu yang harus kita kasih informasi ke teman-teman nelayan yang ada di sana.
2: Sementara itu, Herawati, salah satu petani tambak di Desa Tambak Cemandi, mengaku mengalami kerugian besar akibat banjir rob yang datang saat ikan miliknya hampir memasuki masa panen.
4: Merugikannya gimana lagi, kan nggak ikut ibaratnya gitu kan, dari alamnya yang gini. Ya mau nggak mau, ya gimana lagi, harus diterima.
5: Banjirnya ini setahun berapa kali, Mas Bu?
4: Ya sering, kayak ini 5 kali, kayak tiap bulan itu ada. Satu bulan sekali gitu. Tapi setengah tahun, bulan berapa gitu.
2: Ia berharap pemerintah segera melakukan langkah-langkah penanganan dan perlindungan kawasan pesisir agar kejadian serupa tidak terus berulang dan mengancam mata pencaharian masyarakat tambak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bedidin merupakan perubahan suhu yang mencolok pada awal musim kemarau. Berikut ini adalah tips untuk menghadapi bedidin. Pertama, memakai pakaian yang hangat. Hindari pakaian tipis dan mudah menyerap keringat. Pakailah pakaian yang tebal untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat, terutama di malam hari. Kedua, minum air putih yang cukup. Pastikan tubuh kita tetap terhidrasi dengan baik. Hindari minuman manis karena dapat menyebabkan dehidrasi dan melemahnya kekebalan tubuh. Ketiga, mengonsumsi makanan yang bergizi. Mengonsumsi makanan yang bergizi dapat menjaga daya tahan tubuh. Konsumsi lebih banyak vitamin C dan D untuk menambah kekebalan tubuh. Keempat, istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tidur yang cukup dan berkualitas membantu tubuh memulihkan diri dari aktivitas seharian.

0: pancaroba kembali datang, membawa perubahan cuaca yang seringkali tak terduga. Peralihan dari musim hujan ke kemarau atau sebaliknya, ini seringkali menjadi pemicu berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga kesehatan, agar tetap fit selama musim pancaroba. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga kesehatan Anda di musim pancaroba. Pertama, jaga kebersihan. Pastikan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, terutama setelah beraktivitas di luar rumah. Kedua, konsumsi makanan bergizi. Perbanyak konsumsi buah dan sayuran yang kaya akan vitamin C. Ketiga, hindari cuaca ekstrim. Usahakan untuk tidak beraktivitas di luar ruangan saat cuaca sangat panas atau hujan deras. Keempat, cukup istirahat. Pastikan Anda mendapatkan waktu tidur yang cukup untuk menjaga daya tahan tubuh. Lima, perbanyak minum air putih karena tetap terhidrasi sangat penting, terutama ketika cuaca panas. Keenam, vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan. Jangan ragu untuk melakukan vaksinasi flu dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan menerapkan tips itu, Anda bisa melindungi diri dan keluarga dari risiko penyakit di musim pancaroba ini. Ingat, kesehatan adalah investasi yang paling berharga.
1: Pendengar, Anda kembali dalam Kentongan. Untuk informasi selanjutnya, Sanggar Hijau Indonesia berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Cantia melaporkan.
2: Sanggar Hijau Indonesia, organisasi yang berpusat di Jombang, Jawa Timur, terus berkomitmen mengedukasi generasi muda atau Gen Z untuk peduli terhadap pelestarian lingkungan. Sejak berdiri sebagai komunitas pada 2015 dan resmi berbadan hukum pada 2019, organisasi ini secara aktif melakukan aksi nyata pendidikan hingga advokasi lingkungan. Nuzulia Istiningsi, perwakilan Divisi Kampanye dan Pendidikan Ekologi Sanggar Hijau Indonesia, menjelaskan bahwa kunci untuk menjangkau generasi muda adalah dengan melakukan pendekatan langsung atau jemput bola ke sekolah-sekolah menggunakan media yang relevan, seperti pemutaran film bertema lingkungan atau mengunggah kesadaran. Salah satu gebrakan utama yang diinisiasi adalah program Youth Green Leadership bagi usia 15 hingga 24 tahun.
3: Gerakan kita gak cuman di aksi saja, kita okay. Ada pendidikan, kita juga ada advokasi. Untuk bisa masuk ke anak muda, kita banyak kolaborasi, tentu saja yang pertama ke sekolah-sekolah adiwiyata. Jadi kita tergabung di situ, termasuk juga Sanggar Hijau dari beberapa tahun yang lalu itu juga menjadi pembina sekolah adiwiyata. Di 3 tahun terakhir ini, sekarang kita sedang proses, jadi dimulai di 2024 kita namanya Youth Green Leadership gitu. Jadi itu adalah bagian dari pendidikan untuk meraih duta lingkungan, dan itu untuk anak-anak usia 15 sampai 24 tahun. Okay. Jadi mulai dari 2024.
2: Julia menyampaikan bahwa mereka mengedukasi masyarakat untuk beralih dari kantong plastik sekali pakai wadah alami yang mudah terurai seperti besek bambu, daun pisang atau daun jati. Melalui pendekatan kolaboratif dan konsistensi aksi, Sanggar Hijau Indonesia berharap dapat menciptakan generasi yang bertanggung jawab demi keberlangsungan lingkungan di masa depan. Cantia melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: kemana buru-buru?
1: Mau ke masjid, salat jamaah yuk.
0: Wah keren, tapi aku masih ada urusan.
1: Justru itu, kita butuh waktu buat Allah dulu. Ibadah itu bukan cuma rutinitas, tapi cara kita bersyukur dan memperbaiki diri.
0: Ya juga ya. Terus habis itu mau apa lagi?
1: Habis itu ya kita bantu tetangga di ujung gang itu lagi sakit. Hidup gak cuma soal kita. Taat sama Allah, baik sama sesama, dua-duanya harus seimbang.
0: Setuju, yuk aku ikut.
2: Taat ibadah mendekatkan kita pada Allah. Berbuat baik pada sesama mendekatkan kita pada kemanusiaan. Mari jadi pribadi yang seimbang, taat, peduli, dan penuh cinta kasih.

0: Halo pendengar, punya informasi seputar jalan rusak, lampu penerangan jalan mati, listrik di rumah padam, jalanan yang setiap hari macet, atau bahkan laporan seputar keamanan lingkungan Anda? Langsung saja laporkan masalah Anda di Halo RRI Surabaya. Program yang akan membantu Anda mendapat solusi terbaik dari instansi yang berwenang.
1: Lampu PJU dekat Lapindo kadang mati, kadang hidup di malam hari.
2: Ada sisa pengerjaan box culvert yang belum tuntas. Belum lagi itu ditambah adanya pengurukan jalan.
0: Halo RRI, on air setiap Senin dan juga Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Anda bisa melaporkan masalah Anda melalui telepon di 031-534-5474 atau via WhatsApp di 081-33-14-992. Di mana laporan Anda dapat melalui WhatsApp call, WhatsApp text, WhatsApp foto, WhatsApp video, atau WhatsApp voice note. Halo RRI Surabaya, hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi hari Rabu 10 Juni 2026 yang telah disiapkan oleh rekan Atit Sasono.
1: Cek Fakta. Cek Fakta. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama dua periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden dua periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama dua periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
2: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.
1: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
2: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Toto?
1: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
2: RRI Digital?
1: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
2: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
1: Ya, nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
2: Wah, wah, wah, zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
1: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
2: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
1: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Surabaya sore ini. Menyampaikan informasi dari Surabaya, kenaikan harga Pertamax yang secara tiba-tiba membuat pengendara di Surabaya kini lebih memilih menggunakan Pertalite. Hal ini berdampak pada antrean Pertalite yang mengular. Para pengendara yang kehabisan BBM mau tak mau harus mengantre lebih panjang untuk mengisi Pertalite daripada harus membeli Pertamax yang kini harganya Rp16.250 per liter. Menurut pantauan sejumlah SPBU di Surabaya Barat hingga Gresik, terpantau banyak kendaraan roda 2 dan roda 4 mengantre panjang. Salah satunya di SPBU Pertamina 54601119 di Lidah Kulon, Lakar Santri, Surabaya. SPBU tersebut, baik kendaraan roda 4 dan roda 2 mengantri untuk melakukan pengisian Pertalite. Pemandangan antrean tersebut tak seperti hari-hari biasanya. Antrean terjadi sejak pagi hingga siang, sekitar pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hingga di depan jalan menuju Citraland. Sementara pengisian Pertamax di SPBU tersebut tampak lebih sepi dari biasanya. Mayoritas beralih ke Pertalite. Imam, salah satu pengendara motor asal Jeruk, mengaku kaget dengan kenaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026 itu. Ia sempat mendatangi SPBU di Lidah Wetan, namun di sana juga terjadi antrean panjang pengisian Pertalite. Pemuda 29 tahun itu terpaksa berpindah ke BBM Pertalite imbas harga BBM jenis Pertamax naik hampir Rp4.000 per liter. Ia pun terpaksa pindah mengisi kendaraannya dengan Pertalite agar bisa berhemat. Tak hanya pengendara roda 2, Renaldi, warga Wisma Lidah Kulon, rela mengantri mengisi Pertalite untuk mobilnya. Ia sempat menyesal tidak mengisi Pertamax sebelum mengalami kenaikan harga. Ia selama ini menggunakan Pertamax sebagai bahan bakar mobil R3 miliknya. Namun setelah mengalami kenaikan hingga hampir Rp4.000 per liter, ia pun tidak sanggup jika harus mengisi menggunakan Pertamax agar mobilnya bisa berjalan untuk bekerja. Tak hanya di Surabaya, beberapa SPBU-SPBU Pertamina di Gresik juga mengalami antrean panjang. Salah satunya SPBU 546108 Morowudi di Gresik. Di sana juga terpantau mengalami antrean panjang. Hal yang sama terjadi di SPBU 546114 Suci, Manyar, Kabupaten Gresik. Antrean pengisian Pertalite mengular panjang, sementara Pertamax lebih lenggang. Sementara itu di SPBU 546605 Sukomukyo, Manyar, untuk Pertalite habis. Untuk pengisian BBM sejenis Pertamax di SPBU terus mengalami penurunan pembeli dari biasanya. Pendengar, saat lagi pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kita simak terlebih dahulu renungan agama Islam dengan topik sombong penghalang hidayah yang akan disampaikan oleh Haji Afnani. Kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji sawi. Seorang bertanya, bagaimana dengan seorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim pada nomor 275. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Muslim dan dimasukkan ke dalam bab kitab Al-Salih nomor 275. Selain meriwayatkan Imam Muslim, hadis ini juga diriwayatkan oleh sejumlah imam hadis, di antaranya Abu Daud dalam Al-Sunan nomor 4094, Imam At-Tirmizi dalam Al-Sunan 1999, dan lain sebagainya. Hadis ini menerangkan bahwa bila seseorang ada kesombongan dalam hatinya, walaupun rasa sombong itu hanya sedikit, maka ia tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Yang dimaksud dengan kesombongan ini bukan lantaran memakai pakaian yang bagus atau alas kaki yang bagus, tetapi kesombongan yang sejati adalah menolak dan tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan atau merendahkan orang lain. Faisal bin Abdul Aziz di dalam kitabnya Tadris Ar-Riyad As-Salihin menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan haramnya bersikap sombong. Adapun menggunakan sesuatu pakaian, kendaraan dan lain sebagainya yang bagus dan indah, asal tidak disertai rasa membanggakan dirinya dan bermegah-megahan, tetapi semata-mata untuk menikmati dan mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang demikian ini tidak termasuk sikap al-kibr, sombong, sebagaimana Faisal bin Abdul Aziz dalam Takhris Riyad As-Salihin juz 1 halaman 404. Kesombongan ada dua macam, yaitu sombong terhadap al-haq, kebenaran, dan sombong terhadap al-khaliq, Tuhan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hadis ini, bahwa sombong yang sebenarnya adalah menolak kebenaran dan suka meremehkan orang lain. Menolak kebenaran di sini adalah dengan menolak dan berpaling darinya serta tidak mau menerimanya. Sedangkan meremehkan manusia yakni merendahkan dan meremehkan orang lain, memandang orang lain tidak ada apa-apanya dan melihat dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang lain. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat orang yang mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak perintah Rasulullah, dia dihukum karena kesombongannya. Hukumannya berupa tidak bisa mengangkat tangan kanan ke mulut. Inilah di antara bentuk hukuman di dunia bagi orang-orang yang sombong. Pendengar RRI yang berbahagia, sebagaimana kita melihat kisah Qarun, ya. Qarun diingatkan agar bersyukur kepada Allah atas harta kekayaannya yang berlimpah. Ia menolak dan berkata dengan penuh kesombongan, ia mengatakan bahwa kekayaan ini adalah semata-mata karena kelihaiannya semata saja. Akhirnya Allah Tuhan pun murka, selanjutnya menghukum Qarun dengan menenggelamkan ke dalam perut bumi bersama rumah dan harta kekayaannya, sebagaimana tertera dalam surat Al-Qasas ayat 76 sampai dengan 81. Pendengar yang berbahagia, semoga kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi sifat-sifat yang sombong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wassalatil qa'imah ati muhammadan alwasilata walfadila wab'atsu maqaman mahmudan alladhi wa'atta innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, mengapa bumi ini menjadi begini? Pada hari itu, bumi menceritakan beritanya. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Maka hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, ada kembali dalam rangkaian Surabaya sore ini menyampaikan informasi bagi Anda pecinta sepak bola ya. Jadwal lengkap semifinal Piala AFF U19 2026 ya. Ini untuk Piala AFF U19 2026 sudah memasuki babak semifinal. 4 tim akan beradu untuk memperebutkan tiket final. Nah, ini jadwal lengkapnya. Ini semifinal AFF U19 2026. Laga semifinal dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara, Medan, hari Kamis 11 Juni 2026. Timnas U19 berhasil melangkah ke babak 4 besar dengan status juara grup A. Skuad asuhan Nova Arianto tampil meyakinkan sepanjang fase grup dengan meraih 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Garuda Muda mengawali turnamen dengan kemenangan 3-0 atas Myanmar pada laga pembuka grup A. Pada match day kedua, Indonesia berhasil menunjukkan performa impresif dengan menundukkan Timor Leste 3-0. Indonesia kemudian memastikan posisi puncak klasemen grup A setelah mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1 pada laga terakhir fase grup. Hasil itu sekaligus mengantarkan Garuda Muda ke semifinal dengan catatan sempurna 9 poin. Indonesia akan menghadapi Australia pada semifinal. Australia sendiri melaju ke semifinal sebagai juara grup C. Tim berjuluk Young Socceroos itu memastikan tiket ke babak 4 besar setelah mengakhiri fase grup tanpa kekalahan. Kepastian Australia melawan Indonesia terjadi setelah mereka bermain imbang 2-2 melawan Kamboja pada pertandingan terakhir di grup C. Hasil tersebut cukup untuk menjaga posisi Australia di puncak klasemen. Pertemuan Indonesia dan Australia diprediksi berlangsung sengit. Kedua tim sama-sama menunjukkan kualitas sepanjang fase grup dan menjadi kandidat kuat untuk melangkah ke partai puncak. Bagaimana bermain di hadapan pendukung sendiri menjadi keuntungan tersendiri bagi Garuda Muda kita. Dukungan ribuan supporter di Stadion Utama Sumatera Utara diharapkan mampu menjadi tambahan motivasi bagi para pemain untuk mengamankan tiket final. Namun Australia bukan lawan yang mudah. Tim asal negeri kanguru tersebut dikenal memiliki kekuatan fisik yang baik, permainan cepat, serta produktivitas tinggi di lini depan. Untuk jadwal semifinal Piala AFF U19 2026 akan ada di hari Kamis 11 Juni 2026, Thailand melawan Kamboja pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjutkan Indonesia melawan Australia pukul 20.15 waktu Indonesia Barat.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben tadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Adi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, petani di Kabupaten Jember, Jawa Timur membagi-bagikan timun sebanyak 2 kuintal secara gratis kepada warga yang berada di depan kantor pemerintah Kabupaten Jember dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD setempat pada hari Rabu. Jumantoro, seorang petani timun, mengatakan mereka membagi-bagikan timun secara gratis karena harga timun di tingkat petani cukup rendah, yakni Rp1.000 per kilogram. Sehingga daripada rugi jika dijual, maka mereka membagikan kepada warga agar rakyat menjadi senang. Ia mengatakan harga idealnya timun dijual yakni sekitar Rp4.000 hingga Rp5.000 per kilogram agar petani bisa tersenyum karena saat menanam biaya produksinya cukup tinggi. Apalagi harga plastik mulsa dan pupuk non-subsidi mengikuti nilai dolar. Petani hortikultura sayuran tidak mendapat alokasi pupuk subsidi seperti petani padi. Harga pupuk berkisar Rp300.000 hingga Rp700.000 per kemasan, tergantung jenis pupuknya. Biaya produksi menanam timun per hektar berkisar Rp40 juta hingga Rp45 juta. Ia berharap pemerintah dapat memberikan kebijakan yang berpihak kepada petani hortikultura agar mendapatkan jatah pupuk bersubsidi dan harga sayur mayur juga stabil, sehingga petani tidak merugi terus. Saat nilai dolar mencapai 18.000, sehingga mereka berharap harga timun di tingkat petani cukup seperempat dolar saja, agar kami bisa tetap menanam untuk kebutuhan pangan masyarakat. Setelah dari kantor pemerintah Kabupaten Jember, Jumantoro bergerak menuju kantor DPRD untuk memberikan timun kepada anggota Komisi B yang membidangi tentang pertanian dan perkebunan. Informasi selanjutnya, pemerintah Kota Malang di Jawa Timur berkomitmen membantu meningkatkan efektivitas rantai distribusi paket makanan bergizi gratis dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi kepada penerima manfaat program tersebut. Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setio Santoso, ditemui di Gedung DPRD Kota Malang hari Rabu, mengatakan Pemkot setempat memiliki peta penerima manfaat, meliputi anak usia sekolah maupun kelompok ibu menyusui, ibu hamil, dan balita atau 3P, yang bisa digunakan oleh SPPG dalam memprioritaskan penyaluran MBG ke titik terdekat. Pemerintah daerah mempunyai peta penerima manfaat, apakah itu penerima yang usia sekolah dan 3B, sehingga mereka bisa merekomendasikan kepada SPBG. Dia menyampaikan bahwa dengan mengandalkan peta tersebut, paket makanan yang diolah oleh SPBG bisa didistribusikan dengan cepat, sehingga meminimalkan terjadinya persoalan di lapangan. Selain itu, Erik menyatakan dalam pelaksanaan program MBG pemerintah daerah memiliki peran untuk memberikan pendampingan supaya tata kelola operasional SPBG tetap memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh SPBG dan dapur MBG adalah kepemilikan instalasi pengelolaan air limbah. Pendengar, dengan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Eval, kamu jadi beli game kemarin itu nggak?
1: Nggak jadi, Za. Mahal banget. Lagi diskon aja harganya masih bikin dompet teriak. Mana story-nya gitu-gitu aja.
0: Kenapa nggak coba mainan game ini? Buatan developer Indonesia loh.
1: Ya, game lokal. Emang sebanding sama buatan studio besar di luar sana? Paling grafisnya juga burik.
0: Eh, jangan salah. Hari gini masih ngeremehin karya anak bangsa. Lihat nih visualnya. Ini buatan studio Bandung sama Surabaya, Val. Udah menang penghargaan internasional, dapat skor tinggi, bahkan dimainin sama influencer luar negeri loh.
1: Bentar, ini serius buatan kita. Detailnya bagus banget sih. Musiknya juga enak banget didengar.
0: Serius? Dan harganya jauh lebih masuk akal buat kantong kita. Dengan kita membeli game asli buatan mereka, kita bukan cuma dapat hiburan, tapi kita bisa bantu industri kreatif kita buat makin gede. Bayangin, kalau mereka punya modal lebih, mereka bisa bikin game yang jauh lebih bagus lagi.
1: Wah, benar juga ya. Selama ini aku bangga-banggain produk luar, padahal di sini ada yang gak kalah keren loh.
0: Nah, itu dia. Yuk beli game buatan anak bangsa. Jangan hanya jadi penonton di negeri sendiri. Beri dukungan nyata dengan membeli dan mengapresiasi karya mereka. Ayo dukung industri kreatif lokal.

0: berita makin hari makin gak jelas. Banyak yang clickbait, judulnya serem, isinya entah kemana.
1: Makanya jangan asal buka link. Aku sih sekarang langganannya baca di rri.co.id ya.
0: Hah? RRI punya portal berita?
1: Iya dong, portal berita resmi milik RRI. Isinya lengkap, terpercaya, nggak pakai sensasi. Ada politik, ekonomi, hiburan, semua ada.
0: Tapi update nggak tuh?
1: Cepet banget, peristiwa baru kejadian dikit, langsung tayang. Dan yang paling penting, ini dari sumber resmi, bukan berita hasil tebak-tebakan netizen loh.
0: Wah, bisa buat referensi skripsi juga dong.
1: Ya jelas bisa lah, banyak artikel mendalam juga. Bahkan berita daerah dari Sabang sampai Merauke pun ada. Seru buat nambah wawasan.
0: Oke, aku buka sekarang ya. Wah, bening ya tampilan webnya, ringan juga.
1: Itu dia, kalau pengen dapat info yang pasti-pasti aja, buka rri.co.id. Biar gak gampang dibohongin, headline receh.
0: Sip deh, mulai sekarang sarapan pakai nasi, makan siang pakai rri.co.id.

Pendengar Persatu RRI Surabaya, dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia Anda makin seru. Ayo datang dan ajak keluarga, teman, maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum. Mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian, dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.

0: Dani, kamu tahu nggak sih, salah satu tujuan besar negara kita itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi, menurutku, masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
1: Iya, Ulia. Pendidikan itu memang kunci utama. Tapi, masih banyak daerah yang akses pendidikan dan kualitasnya belum merata. Bahkan, banyak anak-anak yang harus berhenti sekolah karena kondisi ekonomi keluarga.
0: Betul, itu masalah besar. Padahal, kalau pendidikan bisa tersebar merata, anak-anak di daerah terpencil pun bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang. Coba bayangin, kalau semua anak di Indonesia punya akses pendidikan yang berkualitas.
1: Iya, pendidikan itu bisa jadi pintu gerbang untuk mengubah kehidupan. Kalau anak-anak kita cerdas, mereka bisa jadi generasi yang lebih siap menghadapi tantangan global, kan?
0: Setuju banget. Jadi, mencerdaskan kehidupan bangsa itu bukan hanya soal sekolah, tapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung untuk belajar. Semua pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun dunia usaha, harus berperan.
1: Benar. Kalau kita bisa memberikan pendidikan yang layak dan akses yang setara, masa depan bangsa ini akan jauh lebih cerah.
2: Mencerdaskan kehidupan bangsa, pendidikan untuk masa depan yang lebih baik.

Anda masih di rangkaian Surabaya sore ini, Pro 1 RRI Surabaya. Setelah ini kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan topik Apa Kabarmu Dolanan Anak yang akan disampaikan oleh rekan Benny Hermawan.

0: anak yang punya dualisme sifat. Di sosmed dia ramai, di dunia nyata dia diam. Ini bukan sejatinya anak-anak gitu kan. Harusnya dia dari awal dilatih tentang interaksinya, dilatih tentang pendidikan karakternya. Kalau kita ngomongin tentang permainan tradisional, ada kejujuran, ada timbang, ada kepedulian, ada kepekaan, ada norma hukum, norma adat dan sebagainya. Sangat banyak manfaat yang didapat. Dari situlah saya bergeliat mengenalkan permainan tradisional dari kampung ke kampung, dari sekolah ke sekolah, dari tempat umum ke tempat umum, dan lain sebagainya.
1: Jumret kacang hijau.
0: Saya Mustafa Sam atau yang biasa dipanggil Cak Mus dari komunitas Kampung Dolanan.
2: Nah, ini siapa namanya tadi? Namanya siapa?
3: Isya.
2: Pak Suru dong. Ini namanya siapa? Naya Pak Suru. Ini namanya siapa? Tas. Yang sana apa jauh? Oke, kalian semua main apa di sini? Main dakon. Nah, ini ada dakon plastik, ada dakon kayu. Yang ini punyanya siapa? Ya itu yang sana. Senang nggak main dakon? Kenapa kok senang? Seru kalau main. Ayo kita coba main yuk. Oke, Kaisya yang main, ayo. Tentukan rumah dulu ya. Rumah Kaisya di mana? Oh, di sini ganti berarti, nggak kayak tadi. Rumah Naya di mana? Di sini. Jadi jalannya nanti dari sini ke...

0: ini ke sana. Mulai lagi. Kenapa kok konsen ke permainan tradisional? Karena di permainan tradisional itu mengandung nilai-nilai dan filosofi yang sangat bagus sekali. Jadi ini kalau menurut saya salah satu bentuk investasi pendidikan jangka panjang. Contoh, ketika anak-anak belajar tentang dakon, mereka akan belajar tentang berhitung. Ada 5, 7, kalau misalkan dijalankan dia akan masuk kemana, terus ditambahkan dengan 6, tambahkan dengan 7, dan seterusnya. Itu secara akademisnya juga dapat tentang berhitung. Kalau misalkan secara pendidikan karakternya, di sini, di dakon, itu kita akan diajari tentang bagaimana caranya kita memperlakukan kebaikan kepada orang-orang yang dekat dengan kita, dan lain sebagainya.
1: Jepit, tarik talinya, tali kanan ini, kenceng no, yang dikenceng talinya.
2: Ayo, ini sampai siapa?
3: Nih, konsep nih.
2: Dani.
3: Hakan.
2: Hak.
3: Hakan.
2: Siapa?
3: Nuril.
2: Nuril. Main apa ini?
3: Main flancing.
2: Suka gak main ini?
3: Suka.
2: Nah, apa sih caranya gimana? Dilempar gitu ya?
3: Iya.
2: Kalau suruh milih, milih main gini atau main handphone?
3: Main ini.
2: Kenapa?
3: Seru.
4: Paling seru.
2: Seru ya?
3: Iya.
5: Ya, sejauh mana mungkin sorotan dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur terkait makin tergerusnya mainan tradisional di Surabaya khususnya dan beberapa daerah di Indonesia. Di depan saya sudah ada Isa Ansori selaku sekjen daripada Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur. Pak Isa, mungkin terkait mainan tradisional yang dapat dikatakan tergerus oleh zaman. Kalau LPA sendiri melihat jauh mana untuk di perkotaan khususnya, Pak?
6: Iya, di tengah gempuran teknologi dan permainan-permainan modern, saya kira permainan tradisional mulai tergerus ya kan, sehingga permainan yang semestinya ini menjadi kekayaan kita ini menjadi asing di tengah anak-anak itu. Sehingga menurut saya harus ada intervensi kuat ya kan, tidak cukup hanya kemudian setiap orang berinisiasi ya kan, tetapi hadirnya pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan undang-undang tentang kelestarian kebudayaan itu mesti harus ada. Sehingga kalau kita bicara tentang ruang kota itu, maka diharapkan pemerintah kota hadir dalam bentuk kebijakan yang intinya adalah bagaimana permainan-permainan tradisional yang merupakan kearifan lokal, budaya lokal itu bisa terjaga, terlindungi, dan terus ada di tengah gempuran-gempuran modernisasi. Sehingga menurut saya menjadi penting ruang-ruang publik yang ada itu mesti harus diberdayakan untuk membangun apa yang disebut dengan gotong royong, lalu toleransi, menghargai keragaman itu.
5: Ya, terima kasih Pak Isa atas waktunya. Ya, itulah perbincangan saya dengan Isa Ansori, selaku sekjen dari Lembaga Perlindungan Anak LPA Jawa Timur.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.36 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terupdate dari Indonesia dan informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga dan juga cuaca untuk esok hari. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
0: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
3: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam 1 tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
3: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
4: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
3: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
5: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8% sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
5: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga 95 dolar per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
6: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
5: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar 1,59 triliun rupiah. Elia Nazara melaporkan.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
7: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke perusahaan-perusahaan, ya memang kita itu masih kekurangan SDM untuk industri ini Pak Menteri. Apalagi industri sekarang ini sudah melakukan modernisasi, kan Pak Menteri, sudah sampai kepada sudah yang namanya teknologi yang ada. Nah ini kan SDM-SDM kita ini harus kita tingkatkan, Pak Menteri.
8: Sementara itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, tambahan anggaran sebesar 1,59 triliun rupiah diusulkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, daya saing, dan percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar 202 miliar rupiah.
9: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar 162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar 138,69 miliar.
8: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar rupiah. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar rupiah, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar rupiah. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
10: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
11: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
10: Adapun Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya, ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
12: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami harap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya. Dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya. Dan kami turut kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh, reunia, itu dan selalu baik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang sekedar kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
10: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Setelah penyerahan sertifikat.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
14: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi Haji 2026 dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibn Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibn Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibn Abbas dan mengatakan bahwa Toib mengatakan ke Toib untuk berziarah dan sholat serta melihat keterangan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
13: Pertama adalah peternakan unta, betul?
16: Betul.
13: Seru ya, seru?
16: Betul.
13: Bagaimana untanya? Enak.
16: Enak.
17: Untanya langsung dimakan?
13: Langsung diminum.
17: Minum, tentunya.
13: Langsung diminum. Segar sudah, Pak?
16: Segar.
13: Maka ini serasa sudah kembali.
17: Enak. Enak. Ganteng.
16: Ya.
13: Kuat. Jos.
17: Mana lagi, Pak?
13: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas.
15: Silakan. Pendengar, kota Toib sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Toib meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Toib Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
18: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
19: Dengan
0: Irzam, mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
18: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jamaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Ini mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh, belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Biar juga menerangkan, selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Tabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan, pemerintah daerah memastikan distribusi air zam-zam menjelang Najat, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jamaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jamaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jamaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murad di Muzdalifah bagi jamaah lanjut usia dan jamaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jamaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ending menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal Kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Ezra Maulana, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
21: Melalui hubungan LIGA tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGA kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
20: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
22: Undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
20: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Aniar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you
3: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Matchday edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Matchday, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
4: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda. Tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Matchday Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa. Sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
3: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
23: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand juga mengerti ranking bangsa kita, masih comongan, cuman konten, siapa bola, tahu.
3: Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang Sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Matchday. Kim Sang Sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3.

pendengar, ada kembali bersama Pro 1 Surabaya. Saat ini tepat pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha dengan topik menemukan kedamaian di tengah perubahan. Kami ucapkan selamat mengikuti.

Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terimalah salam kasih dalam dhamma. Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya yang berbahagia, pada hari ini saya Dwi Wahyuni, selaku penyuluh agama Buddha pada kantor Kementerian Agama Kota Surabaya, menjumpai pendengar setia Radio Republik Indonesia Surabaya dalam acara Mimbar Agama Buddha. Topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu menemukan kedamaian di tengah perubahan. Bapak Ibu Sedama, para pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya,

Ya, yang berbahagia, kehidupan manusia tidak lepas dari perubahan. Hari demi hari, waktu terus bergerak dan membawa berbagai peristiwa yang silih berganti. Ada saat ketika seseorang merasakan kebahagiaan, keberhasilan, dan kenyamanan hidup. Namun ada pula masa ketika kesedihan, kehilangan, dan kegagalan datang tanpa diduga. Tidak sedikit manusia merasa kecewa ketika kenyataan hidup berubah dari apa yang diharapkan. Ketika kesehatan menurun, usaha mengalami kesulitan, hubungan menjadi renggang, atau orang yang dicintai harus pergi untuk selamanya. Hati seringkali dipenuhi kesedihan dan penolakan. Padahal, perubahan adalah bagian alami dari kehidupan. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun berada. Dalam ajaran Buddha Gautama, kenyataan ini dikenal sebagai anicca atau ketidakkekalan. Semua yang ada di dunia ini tidak bersifat tetap. Semua akan berubah sesuai sebab dan kondisi yang melatar belakanginya. Buddha Gautama mengajarkan bahwa memahami ketidakkekalan bukan bertujuan membuat manusia takut terhadap kehidupan, melainkan agar manusia hidup dengan lebih bijaksana dan tidak terjebak dalam kemelakatan yang berlebihan. Dalam Dhammapada ayat 277 disebutkan Sabbe Sankhara Anicca, yang artinya adalah semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Ayat ini mengingatkan bahwa segala sesuatu yang terbentuk karena sebab dan kondisi pasti akan mengalami perubahan. Tidak ada yang dapat dipertahankan selamanya dalam keadaan yang sama. Jika direnungkan dengan baik, ketidakkekalan dapat dilihat dengan sangat jelas dalam kehidupan sehari-hari. Tubuh manusia terus berubah sejak lahir hingga menjadi tua. Bayi tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dewasa, lalu menua. Tubuh yang dahulu kuat perlahan melemah. Rambut yang dulunya hitam berubah menjadi memutih. Kesehatan yang baik pun sewaktu-waktu dapat berubah menjadi sakit. Dalam Anatta Lakkhana Sutta, Buddha Gautama menjelaskan bahwa jasmani atau rupa adalah tidak kekal dan selalu berubah. Rupa adalah tidak kekal. Apa yang tidak kekal adalah penderitaan. Melalui ajaran ini, kita dapat belajar untuk menyadari bahwa tubuh hanyalah bagian dari proses kehidupan yang terus bergerak dan berubah. Karena itu, hendaklah kita dapat merawat tubuh kita dengan baik, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada kecantikan, usia muda, ataupun kekuatan fisik. Selain tubuh, perasaan dan pikiran juga mengalami perubahan. Kadang seseorang merasa bahagia, namun beberapa saat kemudian berubah menjadi sedih, kecewa ataupun marah. Pikiran yang tenang dapat berubah menjadi gelisah ketika menghadapi masalah. Dalam Satipatthana Sutta, Buddha mengajarkan tentang mengamati perasaan dengan penuh kesadaran, karena semua perasaan selalu muncul dan lenyap. Kebahagiaan duniawi tidak berlangsung selamanya. Karena itu, ketika kita terlalu melekat pada kesenangan, maka kita akan mudah kecewa ketika keadaan berubah. Ketidakkekalan juga terlihat dalam kehidupan sosial, jabatan, kekayaan, popularitas, dan hubungan antar manusia,
semuanya dapat berubah sewaktu-waktu. Orang yang hari ini dipuji dapat saja besok dicela. Orang yang sekarang hidup berkecukupan suatu saat dapat mengalami kesulitan. Sebaliknya, mereka yang dahulu mengalami kegagalan dapat bangkit dan memperoleh keberhasilan. Dalam Lokawipati Sutta dijelaskan adanya 8 jenis kondisi dunia atau Atta Lokadama, yaitu untung dan rugi, dipuji dan dicela, terkenal dan tidak terkenal, bahagia dan menderita. Semua kondisi tersebut tidak tetap dan selalu berubah. Karena itulah kita hendaknya tidak terlalu larut dalam pujian dan tidak terlalu hancur ketika menghadapi celaan atau kegagalan. Sesungguhnya, penderitaan seringkali bukan disebabkan oleh perubahan itu sendiri, melainkan karena keinginan untuk mempertahankan sesuatu agar tetap sama. Kita ingin bahagia. Kita ingin orang yang dicintai selalu bersama dengan kita. Kita ingin keberhasilan bertahan selamanya. Kita ingin kehidupan berjalan dengan sesuai harapan kita. Ketika kenyataan tidak sesuai dengan keinginan, muncullah kesedihan, kemarahan, dan kekecewaan. Dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha menjelaskan bahwa penyebab penderitaan adalah tanha, yaitu nafsu keinginan dan kemelekatan. Kemelekatan terhadap sesuatu yang tidak kekal akan menimbulkan penderitaan ketika perubahan terjadi. Melekat pada kekayaan menimbulkan rasa takut kehilangan. Melekat pada pujian menimbulkan kesedihan ketika dicela. Melekat pada hubungan menimbulkan penderitaan saat perpisahan terjadi. Karena itu, memahami anicca membantu manusia belajar menerima perubahan dengan lebih tenang dan dengan bijaksana. Salah satu kisah Buddhis yang terkenal mengenai ketidakkekalan adalah kisah dari Kisah Gotami. Kisah Gotami kehilangan anak semata wayangnya karena tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia membawa tubuh anaknya berkeliling mencari obat agar anaknya bisa hidup kembali. Dari rumah ke rumah, akhirnya dia bertemu dengan Buddha Gautama. Buddha Gautama meminta Kisah Gotami untuk biji lada dari rumah yang belum pernah mengalami kematian. Dengan penuh harapan, Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah lagi. Namun ketika setiap rumah selalu ada cerita tentang anggota keluarga yang meninggal dunia. Saat itulah Kisah Gotami menyadari bahwa kematian dan perpisahan dari anak yang disayanginya adalah bagian dari kehidupan semua makhluk. Ia kemudian memahami bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat menghindari ketidakkekalan dalam hidup ini. Kisah ini mengajarkan bahwa penderitaan dapat berkurang ketika manusia memahami kenyataan hidup sebagaimana adanya. Dalam Mahaparinibbana Sutta juga dijelaskan bahwa segala sesuatu yang berkondisi akan mengalami kehancuran. Kematian merupakan bentuk ketidakkekalan yang paling nyata dalam kehidupan manusia. Tidak ada makhluk hidup yang dapat menghindarinya. Oleh karena itu, Buddha Gautama mengajarkan praktik Marana Nusati atau perenungan terhadap kematian agar manusia tidak terlena oleh kesenangan duniawi dan lebih menghargai kehidupan. Perenungan terhadap kematian bukan untuk menimbulkan ketakutan, melainkan untuk membangkitkan kesadaran bahwa hidup sangat berharga
dan harus dijalani dengan penuh kebajikan. Ketika kita menyadari bahwa hidup tidak kekal, maka kita akan lebih berhati-hati dalam ucapan dan tindakan, lebih mudah bersyukur, dan lebih terdorong untuk melakukan kebaikan. Memahami anicca juga membantu manusia menemukan kedamaian batin. Saat memperoleh keberhasilan, seseorang tidak menjadi sombong karena menyadari bahwa semua dapat berubah secara sewaktu-waktu. Saat menghadapi kegagalan, seseorang tidak mudah putus asa karena memahami bahwa penderitaan pun tidak berlangsung selamanya. Dalam Manggala Sutta diajarkan bahwa memiliki batin yang tidak terguncang oleh perubahan duniawi merupakan berkah yang utama. Kesadaran terhadap ketidakkekalan membuat manusia lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Manusia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mengasihi keluarga dan sesama, tetapi tidak melekat secara berlebihan pada hal-hal duniawi. Karena hidup tidak kekal, maka setiap pertemuan menjadi berharga. Karena waktu terus berjalan, maka setiap kesempatan berbuat baik tidak boleh disia-siakan. Karena segala sesuatu yang dapat berubah sewaktu-waktu, maka cinta kasih dan kebijaksanaan perlu terus dikembangkan secara terus-menerus. Sebagaimana pesan Buddha Gautama dalam Mahaparinibbana Sutta, Wayama Dhamma Sankara Apamana Dena Sampadeta. Segala sesuatu yang berkondisi akan hancur. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh. Semoga melalui pemahaman anicca ini, kita semua mampu menjalani kehidupan dengan lebih sadar, lebih tenang, dan lebih bijaksana dalam menghadapi kehidupan setiap perubahan di kehidupan kita saat ini. Bapak Ibu Sedama, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya dimanapun Anda berada, demikianlah mimbar agama Buddha pada hari ini dengan topik Menemukan Kedamaian di Tengah Perubahan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita akhiri dengan mengucap Sabbe Sata Bhavantu Sukhi Tata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana karena pukul 20 di rangkaian Surabaya malam ini Anda akan ditemani rekan saya Jo Adi Yuwanda yang akan menemani hingga pukul 24 dini hari nanti ya di rangkaian Surabaya malam ini. Nantikan program-program menarik tentunya ya, persembahan Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini. Akhir kata saya Dio Pratama, pamit undur diri, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Terima kasih.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam, mendengar apa kabar Anda malam hari ini. Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi hari Rabu tanggal 10 Juni 2026. Malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan perlu juga kami informasikan kepada Anda bahwa nanti pada pukul 20 ya waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam nanti, kita akan mengajak Anda untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan Nasional, di mana Anda nanti bisa dihibur dengan lagu-lagu nostalgia bersama dengan host kita yaitu Yudi Ismail dan juga Ita Purnamasari dengan bintang tamu spesial Johan Untung Pendengar. Untuk Anda yang mau bergabung nanti juga mudah sekali, Anda tinggal menghubungi nomor telepon Pro 1 Jakarta di 021-3441-499 dan juga 021-3440-696. Ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 Jakarta di 0811-7972-7912. Untuk itu tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20 atau 19 lewat 58 menit, kali ini kami akan juga hadirkan satu mini drama atau drama radio yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda, persembahan dari RRI Mataram dengan judul Sawah Yang Dipertaruhkan. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.
1: Maka kita jual saja sawah ini. Sudah ada yang menawar mahal.
2: Apa? Ayah serius?
1: Ayah capek. Bertani tidak cukup lagi untuk hidup.
2: Tapi ini warisan ya. Masa kita jual gitu aja?
1: Warisan tidak bisa mengenyangkan. Ayah capek, Raka, lelah. Toh hidup kita begini-begini saja. Tidak ada peningkatan sedikit pun. Hanya cukup untuk kita makan saja.
2: Karena ayah selalu pesimis, buktinya sekarang ayah udah menyerah. Kalau ayah menyerah, tidak untuk saya.

0: Raka, ada investor dari kota. Mereka mau membangun perumahan di sini.
1: Perumahan? Di sawah?
0: Iya, Raka. Kok kamu malah heran? Harusnya senang dong. Ini kesempatan buat desa kita supaya maju.
1: Atau justru kehilangan sumber pangan kita, Pak?
0: Kamu terlalu idealis, Raka. Zaman sudah semakin maju. Masa kamu masih diam di tempat? Di sawahmu yang tidak terlihat hasil apapun itu?
1: Ini bukan masalah idealis, Pak Lurah. Tapi masalahnya, kita belum mencoba berinovasi untuk mengelola sawah-sawah yang ada di desa ini.
0: Hah? Inovasi? Hah? Inovasi, inovasi. Makan tuh inovasi.

0: Apa aku salah ya? Semua orang banyak menolak, bahkan ayah sendiri. Aku tidak boleh menyerah. Aku harus mulai sekarang. Aku tidak boleh terpengaruh. Besok akan aku coba ke kantor Maya. Dia sebagai penyuluh pertanian, insya Allah pasti mendukung aku.
1: Pagi yang cerah, seoptimis langkah Raka menuju kantor dinas pertanian, menjumpai Maya, sahabat kecilnya, yang sekaligus penyuluh pertanian di desanya.

0: Assalamualaikum, Maya.
1: Waalaikumsalam. Hai, kamu kah? Ayo duduk. Gimana? Apa kamu sudah siap untuk mencobanya?
0: Insya Allah, Mai. Saya siap.
1: Tapi kok kamu seperti ragu-ragu ya? Raka, kamu ini gak sendiri. Saya akan membantu dan mendukung kamu. Tapi kamu harus buktikan, bukan cuma ngomong doang.
0: Aku takut gagal, Mai.
1: Kalau kamu mundur sekarang, sawah itu akan benar-benar hilang, Kak. Ayo kita mulai dari sekarang.

0: Lihat Raka, tanamanmu rusak. Ini akibat eksperimenmu.
1: Tapi saya sudah berusaha ya.
0: Usaha aja gak cukup.

0: Mungkin ayah benar.
1: Tidak, Raka. Ini belum selesai loh.
0: Aku sudah gagal.
1: Gagal itu bagian dari proses, Kak. Masa kamu mau menyerah sekarang?
0: Baik, saya tidak akan menyerah. Saya akan coba lagi.

Raka bangkit. Ia belajar lebih giat. Raka mencoba metode-metode baru yang tentunya dia pelajari dari berbagai pengalaman. Dan tidak lagi bekerja sendirian.

0: keputusan sudah hampir dibuat. Sawah ini akan dijual.
1: Tunggu, Pak. Beri saya satu kesempatan terakhir.
2: Raka, cukup.
1: Tidak ya. Kalau kali ini gagal, saya akan setuju menjualnya.

0: Masya Allah, panennya berhasil dan banyak sekali, melebihi panen-panen sebelumnya. Wah, keren ya anak Raka, bisa membuktikan sukses menjadi petani milenial.
1: Iya, dia soalnya kan gunakan itu, pertanian modern. Jadinya banyak teknik.
2: Mantap-mantap ya.
1: Jadi asik banget ya kalau jadi petani milenial.
3: Luar biasa.
4: Iya, Pak. Dan produk ini sudah laku di pasar online lho, Pak.
5: Saya akui, saya salah, Raka. Kamu membuktikan bahwa pertanian masih punya masa depan.
6: Ayah bangga sama kamu, Raka. Kamu sudah berusaha dengan baik semua ini.
7: Terima kasih, Ayah. Kita jaga sawah ini, Ayah. Sama-sama.

Perjuangan tidak selalu mudah, tapi dari tangan-tangan petani, kehidupan tetap tumbuh. Ketahanan pangan dimulai dari keberanian untuk tidak menyerah. Demikian mini drama Sawah yang Dipertaruhkan, produksi LPP RRI Mataram. Dimainkan Angkasawan RRI Mataram. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: bukan sekedar tentang cinta, tetapi tentang tanah kelahiran. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Oh, rindu, rindu semakin membara. Ku berlari untuk menggapai asmara. Oh, rindu, rindu tak tertahankan. Ku ingin segera berjumpa dengan pujaan. Ku tunggu-tunggu jawabanmu, hatiku tak menentu. Masa indah seperti dulu di dalam pelukanmu. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail. Menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Baita tadi, yes, ini merupakan hits besar di mana yang membawakan lagunya bintang tamu kita malam hari ini. Aku mau nanya, film Ranjo Cinta siapa yuk bintangnya?
1: Ya bestiku sendiri dong.
0: Kok ngerti sih?
1: Gimana sih?
0: Ih gak suka aku kalau Baita tahu gitu. Tapi udah nonton filmnya mbak?
1: Oh itu kan tahun berapa ya? Tahun 1984 kalau gak salah. Aku masih di Surabaya.
0: Jadi nonton di Bioskop Purnama ya?
1: Iya. Purnama Sari maksudnya.
0: Mbak. Oh Purnama Sari. Loh. Ada loh Bioskop Purnama itu di pasar ini loh mbak. Aduh. Pokoknya di Bioskop Purnama itu.
1: Sekarang udah gak ada.
0: Iya udah gak ada kan udah 21 semua ya. Jadi dulu saudara pendengar ada bioskop di Surabaya itu namanya Bioskop Purnama. Terus di sebelah Bioskop Purnama itu ada nasi apa? Pecel enak banget mbak. Nasi
1: Mas
0: pecel
1: Yudi
0: Purnama.
1: Langganan di situ ya?
0: Iya dong, langganan. Setelah itu bukan Banyu Urip. Apa sih?
1: Mas,
0: sebentar deh.
1: Ini Indonesia Mas ya.
0: Kok setala? Sebentar, maksudku gini. Ya? Maksudku itu daerah mana ya?
1: Lupa kan, lali kan?
0: Sebelum Tunjungan gitu loh pokoknya mbak. Aduh lali aku namanya. Bukan. Sebelum Tunjungan kalau dari arah Ahmad Yani. Ya pokoknya di situlah ya.
1: Mas.
0: Itu tempat nostalgia saya waktu zaman-zaman kuliah. Dulu.
1: Walang unuta mas, malam ini mas tanggal 10 Juni 2026 kita di Relay 51 RRI di seluruh Indonesia.
0: Iya betul
1: termasuk
0: banget.
1: Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Iya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow dong Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya at RRI Pro 1
1: yes,
0: Jakarta.
1: Pastinya mas. Oh ya mas, nanti kita ngobrol seru pastinya dengan bintang tamu yang satu ini yang wajahnya dari dulu seperti sekarang ini mas.
0: Emang ya?
1: Iya. Di era 80-an beliau ini sering banget masuk dapur rekaman untuk bikin album cover.
0: Nah itu.
1: Dan semuanya tuh keren-keren semua lagunya.
0: Betul. Yang di cover itu bukan hanya penyanyi Indonesia,
1: tapi juga lagu-lagu barat.
0: Betul.
1: Ya, betul.
0: Jadi kalau menurut cerita beliau ini, dulu sebenarnya gak ada kaset barat itu yang campuran namanya ya, gak kita
1: kompilasi.
0: Ngomong dulu ya. Kompilasi ya. Dulu kita kalau beli kaset campuran gitu katanya
1: ya, bener. Misalnya keluaran misalnya Billboard, ya. Blackboard yang campuran. Jadi seluruh lagu hits itu ada situ.
0: Nah, yang barat-barat pun dulu ada.
1: Ada banget mas.
0: Jadi karena untuk mengakali hal itu Mas Johan Untung ini menjadi
1: meng-cover
0: gitu.
1: Tapi secara legal.
0: Yang pasti dia asalnya sama dengan kita mbak.
1: Podo mas, dari Jawa Timur. Penyanyi yang satu ini meskipun ada darah Jermannya.
0: Ada darah Jermannya ya.
1: Kelihatan kok dari wajahnya.
0: Oke, nanti kita ngobrol dengan pastinya Mas Johan Untung. Karena beliau masih latihan buat konser. Banyak banget konser.
1: Oh mas, jangan salah, yang sebelahmu itu 95 konser mas.
0: Saya kan lirik-lirik begini. Mbak Ita ini juga akan konser dengan teman-temannya.
1: Di 7 Bintang ya.
0: Iya, dengan teman-temannya 7
1: akan
0: Bintang.
1: Akan ada konser 7 Bintang, yaitu Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yuni Syara, Memes, Deddy Dukun, dan Mus Mujiono.
0: Sebentar ya. Mbak, teman-temannya Mbak Ita tuh kok keren-keren ya mbak? Ambo aku dikenalin gitu sama teman-teman.
1: Wah ini biro.
0: Mbak Ita nih teman-temannya memang penyanyi-penyanyi hits Indonesia ya.
1: Yo
0: rek. Soalnya
1: sama-sama legend
0: penyanyi rock dari Surabaya teman aku ini. Wah.
1: Thank you, ya.
0: Ya, penyiar ruang rindu yang satu ini memang wah penyanyi legend pokoknya ya kan. Oke sebelum nanti kita ngobrol dengan Mas Johan Untung. Kita ke bau-bau dulu. Mudah-mudahan mau menitipkan penyiar pertanyaannya ya. Mas
1: selamat
0: lagi.
1: Malam,
0: Bang Albert.
2: Mas malam.
0: Bang Albert, apa kabarnya?
1: Hai Mas.
2: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Apa yang mau ditanyakan Bang Albert?
2: Hubungannya dengan Ernie Johan.
0: Hubungannya dengan Ernie Johan. Oke. Kayaknya sih enggak ada kalau menurut saya ya.
1: Oh, karena sama-sama Johan.
0: Sama-sama ada Johannya.
1: Iya, ada Johannya.
0: Kan itu Johannya di belakang kalau.
1: Kenapa, Bang?
0: Coba nanti kita cross check ya, Bang ya.
1: Nanti di cross check lagi, Bang Albert. Ada lagi, Bang, yang mau disampaikan?
2: Ya, itu saja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Albert.
0: Ah, siap. Terima kasih, Bang Albert.
2: Terima
0: kasih. Oke. Lanjut kita ke Manado.
1: Ada Bang Benny Jo, selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Benny Jo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Bung Yudi Ismail, Ita Purnamasari, apa kabar kalian berdua?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Bung Benny Jo.
0: Bang Benny Jo gimana, penguasa Manado?
1: Sehat selalu, Bang.
3: Kalau penguasa Manado itu gubernur, bukan Bung Benny Jo.
0: Begitu ya.
3: Ya iya.
0: Bukannya wali kota ya? Kalau Manado doang. Kalau Sulawesi Utara baru.
3: Kan Manado provinsi Sulawesi Utara. Jadi yang penguasanya Pak Gubernur.
1: Oke deh. Oke Bang Benny.
0: Oke deh, silakan dilanjut.
1: Ada mau disampaikan Bang Benny?
3: Ada dong.
1: Iya.
3: Tapi bintang tamunya belum ada ya, nanti
0: titik-titik. Jadi pertanyaan, silakan Bang Benny Jo.
3: Ini kan Johan Untung, penyanyi era 80-an. Itu lagu-lagunya Ranjau-Ranjau Cinta, Nusantara 5, bahkan Nusantara 3.
0: Betul,
3: tadi udah diputer. Lagu mancanegara yang di-cover ke Indonesia, di translate atau di-cover ya, lagu-lagu barang.
1: Iya, siap. Nanti akan ditanyakan. Nah,
3: itu judulnya apa sih? Konkret ada berapa buah lagu mancanegara yang di-cover ke translate ke Indonesia? Itu aja ya pertanyaannya, nanti
1: tolong dijawab.
0: Iya.
3: Pasti salam dong.
0: Silakan
1: Bang.
3: Ada Ayu Malukna. Ada juga Gilang Kertasono, Angkel Gaji di mana ya? Angkel Gaji di Sumatera Barat,
0: Bupat
3: Malat di Manado. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Bondowoso. Pak Putra,
1: ada Pak Putra
0: Magenda.
1: Selamat malam.
0: Langsung silakan Pak Putra, pertanyaannya apa nih? Halo?
1: Pak Putra.
0: Pak Putra? Pak Putra, Pak, kemanakah dirimu? Ya sudah, kayaknya Pak Putra masih menunggu. Coba kita angkat lagi, Pak Putra. Selamat malam.
1: Selamat malam. Sudah nyambung padahal.
0: Pak Putra, where are you?
4: Selamat
0: malam. Ya, selamat malam Pak Putra. Akhirnya. Langsung pertanyaannya apa ini?
1: Pak Putra.
4: Ini. Yang saya tanyakan dengan bintang tamunya ya. Siapa mas?
0: Ada Johan Untung.
4: Oh itu.
0: Ya siap.
4: Makasih.
0: Oke, sama-sama. Ya. Udah itu aja.
4: Yang saya tanyakan karirnya sebagai
1: penyanyi.
4: Cipta lagu mulai tahun berapa?
0: Oke.
4: Okay. Udah sampai sekarang apa masih berjalan? Gitu aja mas.
0: Oke siap, terima kasih Pak Putra.
1: Oke Pak Putra.
4: Udah, salam.
1: Boleh silakan.
4: Ya, salamnya buat saudaraku di Tanggamus Lampung, ada Bung Leman, juga di kawasan Jember ada saudaraku, ada Bapak Ahmad Abdullah, dan semua kru RRI Jember, semua dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin, terima kasih Pak Putra.
1: Siap.
4: Gitu aja mas.
0: Oke,
1: okay. Pak Putra.
4: Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
4: Ruang
1: berbagi rindu.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan deh gak dilanjutin. Ibu Tiara di Sulawesi Tenggara, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Tiara.
5: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Siap.
5: Sama Bang Yudi Ismail ya.
1: Iya betul.
0: Apa nih yang mau disampaikan Bu Tiara?
5: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Iya Bu.
0: Oke. Okay.
5: Bintang tamunya ada siapa ya,
1: Bung Johan Untung.
0: Ya, betul.
5: Oh, Bang Johan yang Undung. Tapi yang belum.
1: Belum. Nanti jam 9 akan hadir.
5: Oh, iya. Cuman ya aku monitor aja deh
0: sebentar. Oke, siap.
1: Oke, Bu Tiara.
5: Iya. Yeah, terima kasih.
0: Sama-sama, Bu Tiara. Silakan.
5: Salam-salamnya buat Ibu Farida yang ada di Palu. Terus Bang Andi Yudhistira, selamat malam. Buat semuanya tanpa terkecuali Mbak Ita Purnama Sari bersama Bang Yudi Ismail.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
1: Selamat malam Bang Leman.
6: Selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi Ismail, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Mas. Gimana Bang?
6: Ya, langsung saja nih Mbak Ita.
1: Boleh, silakan Bang.
6: Yang saya tanyakan dicatat ya Mas Yudi.
1: Iya pasti.
6: Gini, apakah Mas Johan Untung itu dia itu mantan penyanyi jalanan ataupun pengamen?
1: Nanti akan disampaikan.
6: Jakarta Mas Yudi.
0: Oke. Okay.
6: Yang kedua, apakah dia itu punya talenta, bakat atau kemampuan sejak kecil?
0: Oke.
1: Oke Bang Leman.
0: Siap.
6: Tadi untuk kakak saya yang ada di Bondowoso, sama agenda selamat malam, salam sehat selalu untuk Ibu Fatmawati, untuk kakak ayah di Maluku dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung, Kota Agung, Tengah Lampung. Makasih Mas Yudi, baik.
0: Sama-sama, terima kasih Bang Leman. Jadi kalau kita ngomongin Bang Mas Johan Untung, dia juga pernah duet. Sebenarnya bukan istilahnya bukan duet kayak Mbak Ita sama Yang Son AI gitu, enggak. Ya, tapi dia sebagai
1: featuring.
0: Cuman dengan kadang-kadang juga enggak ditulis namanya. Iya, dan itu banyak banget. Salah satunya dengan Andy Mary Matalata.
1: Oh iya betul.
0: Di lagu yang berjudul Rela.
1: Iya.
0: Jadi apa ya istilahnya kalau zaman dulu rekaman, Mbak? Jadi memang yang mendominasi sih memang Andy Mary ya di lagu Rela, tapi ada suara cowoknya.
1: Suara cowoknya. Jadi
0: Johan Untung. Ini.
1: Kayak lagunya Mbak Dewi Yul.
0: Iya. Iya itu ada Johan Untung. Bukit berbunga. Nah, itu.
1: Iya. Cuman memang tidak ditulis namanya.
0: Tidak ditulis namanya.
1: Tapi suaranya ada.
0: Suaranya ada. Kita langsung dengerin Andy Mary Matarata Rela.
1: Johan Untung.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita tadi sudah menyampaikan kepada pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Ya. Tanggal 13 Juni nanti
1: akan ada konser 7 bintang.
0: Waduh, salah satu personilnya ada di studio, yakni Ita Purnamasari.
1: Iya.
0: Dan satu lagi di line telepon.
1: Iya.
0: Ada Mas Dodi Dukun.
2: Selamat malam. Kita jumpa dengan konser 7 bintang plus Vina Panduwinata.
0: Wih. 7 bintang plus Vina Panduwinata. Oke. Okay.
1: Ya. Mantap. Mas Dedi, bisa diceritakan Mas mengenai nanti konser 7 bintang persiapannya seperti apa, konsepnya seperti apa, Mas?
2: Ya, kita konsepnya pop komunikatif. Kita ingin berkomunikasi dengan masyarakat musik Indonesia lewat lagu dan lirik yang mudah tapi tidak punya kesan murah. Kami dari 7 Bintang Plus Vina Panduwinata ingin mengajak semua para pengunjung, para penonton untuk nyanyi bersama dengan 7 Bintang Plus Vina Panduwinata.
1: Singalong ya.
2: Konsepnya konsep yang ringan-ringan aja.
1: Nostalgia intinya ya, Mas ya. Aduh, mantap ini, Mas.
0: Mas, itu kan berarti 7 Bintang versi baru plus Vina Panduwinata.

0: Winata ya. Gitu ya. Apakah ya, nanti yang personil-personil tujuh bintang ini juga akan nyanyi solo atau gimana, ya. Mas?
1: Iya, betul. Masing-masing nyanyi solo 2 sampai 3 lagu.
2: Iya, betul.
1: Dan nanti ada Rumpis nyanyi juga lagu.
2: Wah, ya.
1: Dan nanti closing lagu tujuh bintang plus Vina Panduniata ya. Dengan judul Jalan Masih Panjang.
0: Wah, seru. Oke, ini kalau boleh di, ya Mas Dedi kan boleh dibilang salah satu founder tujuh bintang yang artinya ikut dari formasi pertama sampai sekarang. Waktu itu tujuh bintang dibentuk seperti apa sih ceritanya, Mas?
2: Tahun berapa Mas Dedi?
1: Tahun 87 kita bentuk tujuh bintang. Waktu itu kita personelnya mendadak aja, saya telepon Tri Utami, saya telepon Mus Mujiono, saya telepon teman-teman yang lain, ada Dian Pramana Putra, ada Yopi Latul, ada Malida, ada Atik Sibi. Dan kita bilang saya ada lagu konsep dengan Dian Pramana Putra, judulnya Jalan Masih Panjang. Ini harus nyanyi rame-rame, gak bisa sendiri. Dan alhamdulillah mereka kumpul semua di studio. Mereka tanpa latihan di studio. Dan Tri Utami waktu itu saya ingat dia hanya ngisi 1,5 jam per lagu tanpa diulang. Dan yang lain-lain juga ikut seperti Tri Utami, nyanyi cepat. Dan alhamdulillah Jalan Masih Panjang direkam dengan baik. Dan
2: hasilnya luar biasa, mudah dimengerti
1: oleh masyarakat musik Indonesia. Dan lagu itu hits dan
2: hits
1: mendapat
2: banget.
1: BTF World
0: waktu itu. Oke. Behind the scene ya, apakah waktu itu yang dihubungi hanya 7 orang ini atau barangkali sebenarnya lebih dari 7 tapi yang benar-benar ikutan 7 orang ini atau gimana, Mas?
2: Konsepnya memang 7 bintang.
1: Dan pada saat pendirian 7 bintang itu, saya sumpah di depan anak-anak, mulai hari ini kita bergabung dan kita putuskan urat sambung kita dimanapun kita berada dan sampai kapanpun. Itu konsep awalnya.
0: Pantesan ini Mbak Ita juga gak pernah sombong sih sebenarnya.
1: Iya, betul. Ita itu paling sayang sama saya, Mas.
0: Oh gitu ya.
1: kalau ketemu minta diambung terus, Mas.
2: Mas Dedi. Tuh kan perjanjian Mas Dedi ini kayak gini loh. Gimana coba?
0: Mas, dari yang ada di referensiku sih, tujuh bintang ini kan sempat bikin 3 single ya. Jalan Masih Panjang.
2: Dua lagi apa, Mas?
0: Semua Milik Tuhan
1: jangan
0: sama
1: Menambah Dosa. Semua Milik Tuhan.
0: Iya, Jangan Menambah Dosa. Yang dua ini apakah juga akan dibawakan, Semua Milik Tuhan dan Jangan Menambah Dosa? Tentu.
1: Next show kita bawain
0: next
1: lagi.
0: Next show.
2: Karena di yang para penyanyi yang single-single ini aja sudah cukup banyak.
1: Masalah durasi.
2: Jadi,
1: kalau satu orang nyanyi 3 lagu aja, 7 orang udah 21 lagu. Rumpis satu lagu plus
2: rame-rame.
1: Per satu lagu 6 menit aja udah berapa kali coba.
0: Iya.
2: Begitu.
0: Tapi yang ingin saya tanyakan, kenapa lagu dari tujuh bintang itu selalu punya pesan yang sangat mendalam?
2: Betul.
0: Bukan hanya sekedar cinta ya. Ada hubungannya dengan sang pencipta dan
2: kemanusiaan. Juga.
0: Kenapa begitu, Mas?
1: Kebetulan kalau saya menciptakan lagu itu, saya bertema menyatu, menyuguhkan tembang lagu, mencoba sesuatu yang baru untuk musik Indonesia. Dan pada saat itu, yang baru untuk musik Indonesia belum ada. Dan saya bikinlah lagu yang berjudul Jalan Masih Panjang, yang artinya itu sangat universal, kolosal, dan dinyanyikan oleh tujuh bintang ini. Dan alhamdulillah lagu ini tembus di pasar musik Indonesia, mendapat tempat, dan mendapat BSF World pada saat itu. Dan memang konsepnya adalah mudah tapi tidak punya kesan murah.
2: Itulah Dedi Dukun, sebagai penciptanya. Luar biasa, Mas.
0: Dipilih Ita Purnamasari untuk ikutan formasi yang sekarang formasi baru, gimana ceritanya waktu itu, Mas? Dia gak pernah cerita sama aku.
1: Oke, kebetulan Ita Purnamasari itu salah satu penyanyi kesukaan saya juga.
2: Yes, asik.
1: Saya pilih dia sebagai penyanyi pada saat itu. Saya panggil Yuni Shara, saya panggil Memes, dan siapa
2: Fina,
1: lagi?
2: Mas Faris RM.
1: Waktu itu kita gabung, dan pada saat itu kita bentuk tujuh bintang baru, album kedua dan ketiga. Dan alhamdulillah sampai sekarang 7 bintang plus Vinapan Winata masih ada. Dan kita akan tur di beberapa daerah nanti.
0: Waduh, seru.
2: Salah satunya
0: seru,
2: ini
0: seru,
2: yang
0: seru.
2: Pertama nanti 13 Juni di The Hanghaus Kemang, ya, Jakarta Selatan.
1: Di Kemang, di Hanghaus, jangan lupa datang, ya. Karena kita akan memberi hadiah kepada penonton, yaitu yang cewek akan mencium cowok, yang cowok akan mencium cewek.
2: Kalau kayak gini nih, bercanda Mas Deddy nih, aduh.
0: Oh, ini kan kalau melihat line up bintang-bintangnya, ada Deddy Dukun, ada Mus Mujiono, ada Faris RM ya.
2: Mas Faiz kayaknya absen.
0: Oh, absen untuk ya. Ita Purnamasari, Vina Panduwinata, Tri Utami, Yunisyara Memes. Line up-nya, waduh, ini kan
2: gak kaleng-kaleng.
0: Kelas A di industri musik Indonesia, ya kan?
1: Iya.
0: Apakah susah gak sih buat nonton ke sana? Gimana caranya?
2: Bisa untuk info, untuk pemesanan tiket bisa info di Instagram The Hanghaus.
0: Instagram The Hanghaus ya.
1: Dan kebetulan hari ini Pak Lexi yang punya The Hang memberi diskon kepada semua pembeli terakhir.
2: Betul.
0: Wah.
2: Mantap. Gitu.
0: Jadi silakan dilihat di The Hanghaus.
2: Instagramnya The Hanghaus.
0: Nih memang ya,
1: kita datang ke The Hanghaus, kita nyanyi bersama besok.
0: Oh, oke, okay, siap kalau begitu. Secara solo lagu yang dibawakan Mas Deddy apa nih?
2: Bohong.
1: Saya masih ada.
0: Kamu tukang bohong.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dan satu ciptaan saya yang berjudul Puji Syukur, saya bawakan nanti pada saat saya nyanyi pertama untuk semua penonton yang hadir.
0: Siap kalau begitu.
2: Siap pokoknya.
0: Mas Deddy, semangat dan sukses buat
2: banyak loh, Mas Deddy.
0: Konsernya sukses, tanggal 13 ya. Juni nanti.
1: Oke. Okay.
2: Siap terus, Mas. Sukses.
0: Salam buat teman-teman 7 bintang ya.
1: Oke. Okay. Siap.
2: Oke, okay, Mas Deddy.
1: Dari 7 bintang plus Vina Panduwinata. Yeah. Salam hormat buat seluruh penonton RRI. Yes. Mudah-mudahan penonton RRI bisa hadir jumpa kita di sana nanti.
0: Siap.
2: Oke, sampai jumpa.
0: Sampai Deddy. Jumpa Mas Deddy.
2: Ya, selamat
1: kita.
0: Oke. Ada Mas Deddy Dukun yang barusan ngobrol sama kita.
2: Deddy
0: nah,
2: Dukun.
0: Di dalam waktu dekat juga ada konsernya Ria Resti Fauzi.
2: Oh iya, Mbak Ria Resti Fauzi yang 4 dekade ya?
0: 4 dekade. Waduh, nanti kita tungguin. Biasa. Mudah-mudahan bisa mampir ke Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu pastinya.
0: Oke. Kita coba menyapa Ibu Fatmawati di Manado.
2: Selamat malam Ibu Fatmawati.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya dong, Ibu Fatmawati juga cantik.
2: Aduh, alhamdulillah Ibu.
0: Baik, alhamdulillah Bu Fatmawati. Apa yang mau disampaikan Bu Fatmawati?
3: Apa bintang tamunya belum ada ya?
0: Bintang tamunya tadi sudah ada Mas Deddy Dukun. Nanti juga ada
2: Mas Johan Untung.
0: Mas Johan Untung. Mau nitip pertanyaan silahkan loh.
3: Begini aja ya Mas Yudi, cuma ucapan aja ya. Semoga sukses ke depan ya.
0: Oke.
3: Okay. Ya. Salam-salam dong.
2: Boleh, Mas, boleh. Boleh.
0: Silakan.
3: Saya mau salam pertama-tama buat Ita cantik, Ita pengamatan bersama.
2: Salam kembali Bu Fatmawati cantik.
0: Terima kasih.
3: Semangat ya.
2: Iya dong.
3: Semoga rezekinya lancar terus.
2: Amin.
3: Amin.
0: Siap.
3: Amin.
0: Terima kasih.
3: Salam ya.
2: Iya.
0: Oh iya.
3: Ada Pak Benijo.
2: Oh Pak Benijo. Oke. Okay.
3: Terus ada Mang Leman. Ada Oma Ana apa kabar? Ada Ayu di Ambon. Itu aja ya Mas.
2: Siap.
3: Cantik. Makasih.
2: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Semangat sekali Bu Fatmawati. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
4: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap, Ahmad.
4: Siap. Mbak Ita pernah
2: iya, makasih. Pak Ahmad.
0: Siap.
4: Semangat ya.
2: Semangat.
4: Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah. Ruang Rindu semakin maju.
0: Siap.
4: Pertanyaan saya, Mas Yudi,
0: ya. Apa tuh?
4: Apakah lampu jalan masih panjang itu dari Bang Deddy Dukun itu diciptakan oleh siapa?
2: Oh iya, yeah, oke. Okay.
4: Nah, gitu ya.
2: Oke. Okay.
4: Boleh bagi-bagi salam, Bang.
2: Boleh, boleh, silakan. Silakan.
4: Terima kasih. Salamnya buat Putra Majenda, Mbak Eti dan Miati di Jember. Juga ada Putra ada Ahmad Syafali di Bali. Semuanya deh. Eto Dinda. Selamat malam.
2: Selamat malam, Pak Ahmad.
4: Terima kasih, Pak Sudi. Terima kasih, Mbak Ika.
2: Siap. Sama-sama.
4: Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Padang. Gazi, selamat malam Uncle Gazi.
2: Selamat malam Uncle Gazi.
5: Selamat malam, assalamualaikum Bang Yudi sama Mbak Ita Purnamasari.
2: Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Uncle Gazi.
2: Ada yang mau disampaikan Uncle Gazi?
5: Oke, saya numpang bertanya sama Johan Untung.
0: Siap.
2: Siap.
5: Apakah Mas Johan Untung pernah berduet sama Mbak Ita Purnamasari penyiar Ruang Rindu ini?
2: Iya, siap.
5: Terus
2: nanti dijawab.
5: Apakah Mas Johan Untung ada nggak lagu terbarunya Mbak Ita atau
2: Oke.
0: Oke.
5: Oke.
2: Oke, Uncle Gazi.
0: Siap.
5: Selamat buatnya 7 bintangnya.
2: Aduh, terima kasih. Ayo nonton dong. Uncle Gazi nonton ke Jakarta.
5: Insyaallah, Mbak.
2: Ya. Okay, seru
5: boleh,
2: salam,
5: Mbak.
2: Boleh, silakan.
5: Salamnya yang pertama yang lagi siaran di Pro 1 Bukit Tinggi buatnya Survio Dila, salam juga buatnya Kakak Mary yang ada di Bagasi, salam juga buatnya Mbak Ita Purnamasari sama Bang Yudi.
2: Siap.
0: Pokoknya. Siap.
5: Ya, makasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
0: Sama-sama Uncle Gazi. Oh, baiklah, sebentar deh. Tadi kan kalau Mas Deddy Dukun bilang ada lagunya Bohong. Oh iya, sama Puji Syukur.
2: Masih ada.
0: Masih ada?
2: Ya.
0: Kalau Mbak Ita, ada solonya juga gak sih?
2: Iya dong.
0: Iya dong. Sanggup ke aku dong. Ada gak?
2: Wani Biro, Mas. Masalahnya Wani Biro.
0: Pak Levi.
2: Makanya nonton. Pak Makanya Levi. Nonton dong. Biar tahu nanti lagunya apa aja yang dibawain.
0: Kalau saya sudah pasti penggemar nomor depan.
2: Iya, asik. Bener loh, Mas, ditunggu.
0: Langsung kita ke toli-toli. Ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
2: Malam, Mbak.
6: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya.
6: Kabarin.
0: Alhamdulillah, say.
6: Say.
0: Siap. Apa yang mau ditanyakan?
6: Ape.
2: Api dong.
0: Say.
6: Terohon. Mas Yudi dan Mbak Ita, saya menitip pertanyaan karena bintang tamunya belum hadir ya.
2: Iya, betul.
0: Betul.
6: Pertanyaan buat panggil abang atau panggil
2: boleh Johan Bang Untung, Bang Johan dengan boleh Mas legend, Johan juga ya. Boleh Mas Johan kalian kelahiran Surabaya
6: sejak era 80-an hingga kini
0: ya.
6: Satu aja ya, nggak usah ribet-ribet
2: iya
6: ya,
2: boleh Mbak ya.
6: Kan ntar lagi nih kita di Hari Musik Internasional ya di 21 Juni nanti jadi pertanyaan buat Bang Johan Untung gimana ya terus apa pandangannya menurut Mas Johan tuh penyanyi dari sejak era 80-an hingga kini ya gimana menyikapi tentang musik apa di era digital.
2: Oke.
6: Itu aja pertanyaan saya. Siap. Dan yang kedua lagi Johan Untung tuh dari awal berkarir sampai sekarang tuh emang stay-nya atau asalnya dari mana dan stay-nya
2: gimana ya? Oke,
0: siap.
2: Oke, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
6: Titip salam.
2: Yang boleh silakan.
0: Silakan.
6: Semua warga Depok deh, pokoknya Jabodetabek. Dan yang kedua, seluruh kru dan pendengar RRI Ruang Rindu dimanapun berada Nusantara ya.
0: Oke.
6: Terima kasih banyak. Saya semangat untuk semuanya, Mbak Ita. Terima kasih
2: sama-sama,
6: banyak.
2: Sama-sama, Mbak Haryanti.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Aceh, ada Bang Lasiman. Selamat malam.
2: Bang Lasiman, selamat malam.
0: Halo?
2: Halo.
0: Halo.
2: Bang Lasiman.
0: Bang Lasiman.
7: Selamat malam.
0: Selamat malam. Selamat malam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo.
2: Halo juga. Halo, halo juga. Bang?
7: Halo, halo.
2: Iya, kedengeran kok.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam. Iya. Iya, Bang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Lasiman?
7: Nah, ini mau tanya. Mm-mm. Pertanyaan. Halo?
2: Iya.
0: Iya.
2: Bang?
7: Ini pertanyaannya kepada Johan Entung, saya mau tanya ini album yang pertama dan yang terakhir.
2: Oke.
0: Okay. Nah, oke.
7: Okay. Tolong nanti dijelaskan.
2: Siap. Nah,
7: album yang pertama kali.
2: Iya, Bang.
0: Udah itu aja ya.
7: Nah, ini yang paling akhir.
0: Iya, siap.
7: Salam-salamnya.
2: Oke, okay, silakan.
7: Ini untuk kita di RRI Melapo di Pro 1 kepada Bung Reno. Andy, nah, kepada teman-teman lah semua para pendengar ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
2: Oke, okay, Bang Lasiman.
0: Terima kasih Bang Lasiman.
7: Ada Mbak Ita, Purnama Sari, sukses nanti di konser.
2: Oh, terima kasih. Amin, amin.
0: Siap.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apakah aku akan diajak konser?
2: Mohon maaf ya.
0: Anda siapa gitu dong? Coba.
2: Mohon maaf, Mas. Sampai niku sopo?
0: Sampai niku sopo lali lo deh lo. Halo, selamat malam Mbak Ria.
8: Cibu halo ya. Juga Mas Yudi Ismail, Bang Yudi Ismail ganteng.
0: Iya.
8: Cantik juga temannya, Mbak Ita Purnama Sari.
2: Iya.
8: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Yes.
8: Tapi sayang ya Bang Yudi, Mbak Ita.
2: Iya. Ya.
8: Kenapa? Mana sih ini Bang Johai Untung nih?
0: Nanti ada lagi 9. Minum kopi dulu.
2: Jam 9.
0: Supaya panas.
8: Ingin kenal dengan dia, bersuara dengan betapa.
0: Iya, nanti ditungguin, nanti adalah suaranya.
8: Ya, apa-apalah. Nanti ya. Nanti sampaikan salamku.
2: Pastinya.
0: Siap.
8: Salamku ya buat Bang Johan Untung. Ini nanti kan ada lagu-lagu Johan Untung nih.
2: Iya.
8: Lirik lagunya, ya memang termasuk juga ada lagu-lagu baratnya ya.
0: Aha.
8: I Don't Like to Sleep, itu pasti.
2: Ah, iya.
0: I Don't Like to Sleep Alone.
8: Itu dia nanti. Tolong dong nanti coba nyanyikan dengan suaranya dia langsung.
2: Oke,
0: pakai suaraku aja ya. Gimana?
2: Siap, Ciguria.
8: Ya. Pokoknya buat Bang Johan Untung ini memang apa karya apa lagu-lagunya Seruling di Lebah Sunyi,
2: betul,
8: Nostalgia
2: betul.
8: Di Indonesia Love Song, banyak banget. Salam buat beliau Bang Johan Untung. Semoga berkarya terus. Buat Mbak Ita juga Bang Yudi sehat terus, lancar rezekinya buat semuanya. Penyiar-penyiarnya juga pendengar-pendengarnya sehat terutama. Itu saja, boleh kirim salam enggak?
2: Silakan Ciguria.
8: Salam-salam saya buat presenter penyiar yang lagi bertugas di Pro 1 Ruang Rindu, selamat bertugas. Juga buat pendengar-pendengarku, buat Bu Sorin dengan Ibu apa nih, Bu Lisa Regal. Itu saja Bang Yudi. Terima kasih banyak.
2: Okay, salam sehat Bang
8: Yudi. Bang Yudi sama Mbak Ita.
0: Ya. Waalaikumsalam. Ya sudah, nanti kita lanjutin ngobrolnya, kita dengerin salah satu lagu dari 7 Bintang, Semua Milik Tuhan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan? Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Siap.
0: Apa kabar Mas Johan?
1: Apa
0: ada
1: kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari
1: iya,
0: Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua.
0: Iya, oh gitu ya. Oh
1: iya kan,
0: iya, iya,
1: iya,
0: iya, iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya iya iya. Iya,
1: iya rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Ayo siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin Mas Johan. Oh, iya. Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita okay. Baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Okay. Makanya aku bilang jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Ya, kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu.
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sapa sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Suara kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Oh, suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Suara dari itu ya, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi kalau saya melihat dari berita beliau ada Alex Namlohi, apakah dari Maluku?
0: Oke.
3: Okay. Iya, karena nama siap. Kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja,
3: terus,
0: Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru, apa sih gitu yang...
0: Oke, okay, ditunggu ya.
1: Nanti dia akan kembali, disampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo. Mamati juga buat Pak Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempek.
4: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Walau di Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Terinspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa?
0: Seruling Terus
4: terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. Di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu.
0: Oke, siap.
4: Ya, Oke, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh Don, salam-salam.
1: Boleh, silakan
0: Oma. Oma Ana.
4: Ya, ada Ibu Ana di Sorong. Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh. Ya,
1: siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, ya bukan deh Bang, Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Kita pernah Mas Farid, ya selalu semangat terus ya.
0: Semangat, siap, terima kasih Oma.
4: Oke deh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan bisa di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Bang.
5: Intinya Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, atau Siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya Insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Oh ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang ya,
1: akun The Hang House, Instagramnya The Hang House ya, itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Cuman itu aja.
0: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke.
6: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
6: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas Baris ya?
6: Sih.
1: Iya.
6: Anyar ya.
1: Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
6: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
6: Johan untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbohi. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, sama tadi ditanyain ya.
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
6: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
0: Oh.
6: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.
0: Ambon
6: kartu.
0: Ambon kartunya doang.
1: Walah, ya Mas.
0: Saman ngerti enggak Mbak Ita? Gimana Mas? Silakan.
6: Kalau di Saparua itu saya sekampung sama Elias Vikal, Yopi Latu.
0: Oke.
6: Glenn Bradley, Alex Trio, sekampung. Nama kampungnya itu Porto, nama desanya.
0: Oke.
6: Porto itu dekat sama Haria. Nah, itu kalau zaman dulu mereka suka perang itu berdua itu. Porto sama Haria.
0: Gitu ya Mas ya?
1: Iya Mas.
0: Jarini. Tapi karena lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
6: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya?
6: Pabrik. Ya aku lahir Surabaya kok. Lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo Mbak.
1: Oh, Dinoyo. Aduh. Bener. Kikennya bonek ya Mas.
6: Ya iya bonek.
1: Bonek kiki kita Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
6: SD Surabaya, SMA Surabaya. SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
6: SMP 1.
1: Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lagi.
6: Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku yang bawa.
0: Nah kan.
6: Atik Sebi.
1: Mbak Atik dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta, Mas Johan.
6: Iya, tak bawa ke Jakarta ke rumah Arianto.
1: Oh iya tuh, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya Mas?
2: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
1: Wah, Mbak Ti kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas Bati cari Heru.
2: Ayo, apa banget takutnya hati itu.
0: Oh, siap-siap.
1: Seru, kan. Seru ya, Mas, nanti kalau okay. ketemu Mbak Ti kita ngobrol bareng. Iya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Iya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
2: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya.
1: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
2: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Beda apa? Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas terus
2: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
1: Iya ya.
0: Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
1: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
2: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
2: Gini, menjadi tua itu anugerah.
0: Siap.
2: Ya, itu hanya harus dilihat. Iya toh?
0: Betul. Mas.
2: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
1: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
2: Wah. Nah, itu makanya aku biasa. Bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Oh, ya Allah, semangat gak terus. Bisa, Mas.
2: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh iya.
1: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
2: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 gitu ya.
1: Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang, kenapa sih Mas?
2: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
1: Itu ciri khas
0: ya.
1: Itu jimatnya nih, kok udah masih di
0: jimatnya. Jimatnya ya Allah. Tino jimat ah.
2: Nek hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang gak ngerti ya Mas, karena kan kita didengerin seluruh Indonesia.
2: Oh iya.
1: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas Johan juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
2: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
2: Powernya nangkono power.
0: Powernya nangkono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
1: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
1: Lagu-lagu kalau cover.
2: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih.
0: Wih.
2: Luar jadi biasa kalau di buku nih. Tuh ada catatan lagu di buku teks buku nih.
1: Wih, saking udah banyak
0: saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
1: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya Mas,
2: gak
1: Billboard
2: boleh. Ya. Iya, dulu kan gak boleh toh, makanya bikin covernya.
1: Iya, makanya okay. Itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak kabeh Mas.
2: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi gitu, ya jadi aku yang paling laris dulu. Iya,
1: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
2: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
2: Ono, istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
1: Pertanyaannya apa, Mas?
2: Bondowoso.
0: Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: Ya kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
1: 5 dekade ya Mas, wah luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap.
1: Masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih Mas Johan. Iya Mas.
2: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
1: Iya
2: aku Mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar tapi biasa. Grup band. Belum nyanyi grup band.
1: Mantep banget
2: itu. Ya lumayan ya, Mas Johan. Sekat luru iya, aku sama Ernie Podo itu. Ernie Podo juga umurnya 71
0: ya.
1: Ernie penyanyi-penyanyi legend.
0: Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
1: Mas? Mas Johan?
2: Iya.
1: Pernah gak Mas?
2: Gak pernah aku kalau ngamen.
1: Ya, kafe tuh kafe namanya, ya mas. Kafe tuh kafe ya. Ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
2: Betul.
1: Itu sudah terjawab ya.
0: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
1: kalau
0: dijawab ya.
1: Kalau rekaman belum pernah, tapi nek manggung sering.
0: Sering, oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
1: Iya.
0: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung. Mas? Ditanyain sama Uncle
1: terbaru
0: Gazi.
1: Terbaru atau lagu terbaru, Mas?
2: Wah, aku.
0: Halo, Mas. Oh. Mas Johan. Oke, agak terputus sambungannya.
1: Kok putus?
0: Mas Johan.
1: Halo, Mas.
0: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
1: Iya, betul.
0: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan mudah-mudahan
1: tersambung
0: lagi
1: dengan Mas Johan.
0: Mas Johan Untung, ini ada satu lagu jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu.
1: Mori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya. Aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ini yang barusan sama ada. Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. Ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta aja. Itu ya tahun 84 kali ya, kalau
2: salah.
0: Ya 80-an. Oke. Okay. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi, Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional

0: Oke. Okay. Nah,
1: kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
2: Itu.
1: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
2: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
1: Iya.
2: Ya, memang ya, beda AI sama zaman kita
1: hebat,
2: dulu.
1: Hebat-hebat tuh. Nyanyinya hebat-hebat namanya.
2: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada ya. Semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
1: Ah, iya.
2: Beda kan, dengan yang asli pastinya.
1: Iya.
2: Bagaimanapun
1: ya,
2: yang asli itu tetap. Tetap yang
1: asli, ya, tetap
0: iya. Asli lo,
2: asli
0: lo,
2: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini ya, kan ada Jermannya ya?
1: Ibu saya Jerman.
2: Oh, oke. Okay. Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
1: Waktu nggak jelas kok. So, kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
1: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Oh iya.
1: Jadilah ibuku, nenek bapakku, bapaknya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
0: Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi bapakku, nah bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
2: Ya, bukan agak pisah. Karena plus plusnya wakai yo Mas, iya.
1: Oh no plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus-plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
1: Ora ono
0: lingkungan.
2: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
0: Surabaya wis talare.
1: Tahu enggak orang nek wong kalau Surabaya, kalau dia enggak lahir Surabaya, mantoknya enggak dapat.
0: Iya jane Mas.
1: Bisa. Tapi Surabaya itu khas itu.
2: Bener banget Mas. Enggak bisa
1: hilang. Iya, enggak ketemu suwe. Gancuk ngono mesti Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya Mas, tonggone Surabaya Kertosono. Mas Gilang.
2: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
1: malam juga.
3: Mbak Ita,
2: iya.
3: Mas Untung juga.
2: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
2: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga
0: orang
3: jadi orang tua, jadi kenyataannya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jalan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
1: Oh iya, tujuh.
0: Tembara.
1: Aku tinggal di sana.
2: Oh,
3: Tembara Kertosono. Iya,
2: oh, betul benar, sekali. Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
1: Iya, betul.
2: Oh, betul
0: Mas Gilang sampean.
2: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Mas Johan ini punya
1: aku tetanggaan
3: di Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono dia, di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah ngeband di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
1: Ya, Arga namanya.
2: Arga.
3: Arga, bener juga.
1: Nah, itu ya.
3: Lega saya, Mas.
2: Lega ya, Mas Gilang, lega ya.
3: Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan Untung di Jalan Lima Bonjol, Tembara. Iya, bener sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
2: Amin.
3: Legend juga. Paling saya terkenal tuh itu loh, lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
2: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
0: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Ita.
2: Monggo Mas Gilang,
1: maturnuwun. Oke, Gilang, maturnuwun.
0: Kita ke Bogor.
2: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail. Yopo kabare?
0: Alhamdulillah baik, api.
2: Api wae.
4: Teh Dinda. Yopo kabare Kak Johan?
2: Teh Dinda. Selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Cak Johan Untung, yo apa kabare?
1: Yo kabare api-api, baik wa Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
2: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover.

0: dengar ya. Jadi kalau dengar nama Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover, keren jadinya.
1: Iya, iya.
0: Ya kan?
2: Betul.
3: Betul banget, Mbak.
0: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
2: Siap.
3: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
0: Cak. Selain song cover, itu lagu yang bukan cover adakah?
3: Ada ranjau-ranjau cinta.
0: Ada ya.
2: Nusantara
0: tiga. Ya,
1: aku nyanyi.
0: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya. Jadi lagu yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
2: Nanti kita kasih tahu Teh.
0: Nggak usah dikasih tahu, di ini aja, diputer aja nanti.
2: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
0: Oh iya, iya
2: maaf. Siap. Makasih Teh Cinda.
0: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
3: Boleh silakan Teh.
2: Siap.
0: Ya, Mas Ilang ya, yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya. Abang Josman Upas, Yudi Ismail kenal.
2: Kenal
0: ya?
2: Dong.
0: Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
2: Okay,
0: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu. Sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
1: Ya, siap. Terima kasih.
0: Semoga nanti semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
3: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
0: Ayo. Oh iya, ampun kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan, jadi kebetulan tahu.
3: Ayo Teh.
2: Silakan ditunggu ya Teh ya.
0: Oke, kalau gitu
2: sama-sama.
0: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye bye.
3: Bye
2: bye. Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
3: Uni Rahma.
2: Selamat malam. Malam.
1: Uni.
4: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
3: Iya,
2: waalaikumsalam.
3: Uni.
2: Siap. Silakan Uni Rahma.
4: Iya. Iya. Selamat malam, Bang Untung.
3: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
1: Siap.
4: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya nggak jauh beda dengan Tete Dinda tadi ya.
1: Mm-hmm. Gitu ya.
4: Bang Johan Untung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
3: Betul.
4: Saya senang dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
2: Oke, siap.
1: Ya, kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
3: Ya,
1: pasti. Tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Untung gitu. Ya,
3: betul Pak.
1: Lain siap. Kepuasannya, lain kepuasannya.
2: Itu aja Uni Rahma.
3: Sudah terjawab. Ya.
4: Boleh salam. Salam.
2: Silakan.
3: Boleh silakan Uni.
4: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
3: iya,
4: buat Bang Yudi.
3: Sama-sama.
4: Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
1: Semoga sama-sama.
4: Terus ke depannya. Dan juga buat Tujuh Bintang juga.
3: Terima kasih. Makasih Uni.
4: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita dan Mbak Yudia. Buat Tanjudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi. Itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
3: Ciptaan siapa, Mas Johan?
1: Nah, kalau ciptaannya itu aku nggak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
2: Iya sih.
1: Seruling di Lembah Sunyi.
3: Siap-siap.
2: Oke.
3: Okay. Apalagi Mas Yudi, pertanyaan?
2: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir. dari Bang Johan Untung.
1: Album terakhir itu
3: yang 98. Terbaru Mas.
2: 98 ya?
1: Iya.
3: 98 udah lama dapat dong Mas.
1: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
2: Oke.
1: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
3: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
1: 86.
3: Oh, 86.
2: 86. 86. Ya. Siap kalau
1: pas
2: begitu.
1: Pas ada filmnya dulu yang
3: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
2: Sama Rano Karno ya enggak sih? Rano
3: Karno. Iya, siap.
2: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
3: Made Budilana.
2: Made Budilana
3: dari Singaraja Bali.
2: Singaraja Bali.
3: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
2: Mengcover lagu.
3: Mengcover lagu orang, Mas.
1: Mengcover lagu itu memang tantangannya kita harus minimal mirip, ya kan?
3: Ya,
1: mirip.
3: Ya, namanya juga cover,
1: itu yang,
3: ya,
1: Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus ngejiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja ngalir aja.
2: Oke.
3: Iya.
2: Begitu ya, rupanya.
3: Ada lagi?
2: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
3: Tangerang.
2: Ikut bergabung dong.
1: Ini tadi yang WA aku, Riva ini.
2: Oh gitu.
3: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh Mas?
1: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama.
3: Dari pertama
1: di KB ya, lagu-lagu barat.
2: Oke.
1: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
3: Flashback. Utomo, oh iya. Marhut. Flashback ya.
2: Oke.
1: Okay. 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
3: Lagu-lagu Bee Gees.
1: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank. Iya. Gitu.
3: Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan
2: ini. Mas Johan ini ya.
3: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Ya. Boleh, terserah apa aja Mas.
1: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonderful from me. I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love when you softly leave. And it's me you need to show. How deep is your love?
3: Mirip banget. Sama-sama merdunya.
2: Okay.
3: Luar biasa Mas Johan.
2: Mas Johan, abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
1: Oke.
2: Sebelum break kita sapa-sapa
3: kita
2: dulu.
3: Sapa-sapa dulu ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
2: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
3: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
2: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
3: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
2: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
3: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
2: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
3: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
2: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wow. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada Anggrek Bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan?
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas, lagu apa itu?
1: Iki loh, iya
0: apa ini? Anggrek Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya. Ani Samad, oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya zaman-zaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunaryo.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunaryo ada kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVRS Surabaya, ya, ya itu, Prapto.
1: Iya, Prapto. Ya,
2: Prapto,
1: nama aslinya Prapto. Mas Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther
2: nggowo iku.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan. Main-main gitar itu nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kowe gelem gak nang TVRI? Ya gelem ae. Wis meneh nang omaku. Tak kerong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitle-nya enggak keluar, pendengar seluruh Indonesia enggak tahu. Jadi Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunaryo itu Sunaryo sama Mas Prapto diajakin ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya, baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya,
1: gak
0: Mas.
1: Apa-apa, Mas. Karena namanya berjuang ya, Mas. Berjuang di awal. 10.000 satu itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang sopo ya numpak bis.
1: 10.000 ya kayak 100.000 gitu, ya. Saat ini kayak 100.000 gitu.
0: Iya,
1: oh,
0: iya.
2: Iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Oke. Okay. Iya, Mas. Alhamdulillah.
0: Mas Johan.
2: Yang kenapa, Mas? Pernah lagi dulu yang lucu lagi. Arthur Kaunang, ya kan?
1: Wah, itu mentorku itu, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi, cuh dua lagu aja ya, tapi budgetnya kecil.
1: Pio.
2: Berapa? 250.000.
0: Wuh,
2: kaget aku.
1: 250.000?
2: Aku ngomong, wow. 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil loh, tahun 79 itu.
1: Wow.
2: Wuh, cuma nyanyi dua lagu.
1: Duh,
2: Smoke on the Water aduh, sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di Purple,
1: hebat, ya.
0: Oke.
1: Okay.
2: Jadi guys,
1: ya,
2: aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh alah, ya, siap, siap, aduh, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Oke, okay. Mas Johan. Mas Johan, wah keterputus.
0: Langsung terputus ya.
1: Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng banget.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan
1: Johan.
0: Sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan.
1: Mangkane
0: Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah enggak bisa.
1: Iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan juga
0: ya,
1: jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Ya. Ada rindu.
0: Ya yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya, sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu, original song milik Mas Johan Untung, Ranjau Ranjau Cinta.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam rekan, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Juadi Juanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita di program Ruang Rindu sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Iya, malam hari ini cuaca cerah ya, dan begitu pula di kawasan Jalan Pemuda. Dan selamat malam, ketemu lagi bersama saya Juandi Yuanda. Kita akan ajak Anda untuk bernostalgia kembali menikmati lagu-lagu kenangan. Silakan bisa bergabung dan juga bisa menikmati lagu-lagu pilihan Anda Indonesia mancanegara ya. Satu lagu dari Inner Circle dengan Sweet Alalala Long ya. Tadi juga sudah saya gabungkan dengan satu lagu dari Farid Harja dengan Ini Rindu. Selamat malam juga untuk Anda yang masih setia bersama kami hingga malam hari ini. Kita akan manfaatkan waktu sebaik mungkin mendengar untuk bisa menikmati lagu-lagu enak ya. Seperti biasa, untuk Anda yang mau bergabung, kita siapkan line, telepon 0315 3454, dan juga di 0813 3144 kali 992. Silakan bisa bergabung dan nanti kita akan coba hadirkan lagu-lagu kenangan versi Anda untuk malam hari ini. Waktu kita tidak banyak ya, sampai jam 11 malam. Lagu-lagu yang bisa Anda pilih adalah lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara lawas. Baik, jangan lupa passwordnya. Kita terima telepon yang pertama. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Oh, terputus ya. Baik, terima kasih atas atensinya. Saya akan coba beralih ke WhatsApp terlebih dahulu. Selamat malam untuk Pak Mariono dari Tulungagung. Halo Pak Mariono, apa kabar? Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Terima kasih. Malam hari ini ingin mendengarkan lagu The Time of My Life versi Jen Kaiser. Ini tahun berapa Pak? Saya coba cari dulu ya Pak ya. Selanjutnya untuk Pak Sukardi, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titi, dan semua pendengar Pro 1. Untuk Kajonya, terima kasih. Selamat bertugas, diberi kesehatan. Ya, terima kasih Pak Mariono dari Tulungagung. Kita coba siapkan dulu. Cari dulu lagunya ya. Ini termasuk lagu tahun berapa kalau... lagunya masih baru, kita masih belum bisa mainkan. Mohon maaf ya Pak ya, tahun 2020 masih terlalu baru. Mohon maaf. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Malam juga Bang Jo. Padi gay Bang Jo. What type of woman?
0: Oke. Okay. Ya, salamnya buat siapa?
1: Ya, menyingkat waktu Bang. Karena waktunya cuma sedikit.
0: Oke. Okay.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Untuk Bang Jo, aku aturkan matur nuwun. Thank you so much.
0: Oke, okay, selamat malam. Terima kasih ya sudah bergabung malam hari ini. Kita ke penelpon berikutnya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, ruang berbagi waktu.
0: Berbagi rindu, ya.
2: Ya, sorry. Siap,
0: tidak apa-apa. Ya. Pak Tua, silakan. Monggo.
2: Seperti yang diutarakan oleh Johan Untung tadi, tahun 79 main di Gresik, saya yang bawa.
0: Apa itu Pak?
2: Johan Untung yang nyanyi lagu Smoke on the Water dan Tujuh Fortune. Itu saya yang bawa. Saya yang diceritakan tadi itu sama Johan Untung.
0: Iya, ini lagunya yang mana jadinya
2: ya,
0: Bapak?
2: Sekarang ini saya lagu, ya, lagu saya sekarang ini ya tahun seperti itu Bang Johan. Dibawakan oleh Vito Rolis.
0: Judulnya aja Pak, langsung judulnya apa?
2: Johanna.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Vito Rolis,
0: ya siap. Ya,
2: terima kasih untuk semuanya.
0: Sama-sama.
2: Matur nuwun.
0: Oke, sama-sama Pak Tua. Terima kasih atas atensinya malam hari ini Pak Tua ya. Oke, Johanna ya dari Gito Rolis. Kemudian juga saya sapa juga ini ada yang bergabung lagi. Ada siapa ini? Mas Erik ya. Pak Erik atau Mas Erik ini ya dari Tuban. Selamat malam Karisma Cinta. Oke ya. Terima kasih Mas Erik. Kalau Karisma Cinta ini kayaknya ada ya. Ada dong. Baik pendengar, kita akan nikmati terlebih dahulu lagu-lagunya. Tetap bersama kami ya di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Buddy Guy dengan What Kind of Woman Is This. Sudah kita nikmati bersama ya. Selamat malam aja untuk Anda yang masih setia bersama kami ya. Karena waktu terbatas mungkin juga belum bisa terputar semua lagu-lagunya, tapi saya akan coba akomodir ya. Selamat malam buat Pak Dikisno yang sudah bergabung melalui line WhatsApp Ru 1 ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pak Di request Green Green Grass dari Tom Jones. Atau Please Release Me dari Engelbert Humperdinck ya. Selanjutnya buat Pak Bambang, Pak Idris, kemudian Pak Wandi, dan semuanya saja gitu ya Pak Di ya. Untuk maksudnya selamat bertugas. Baik, kita ke line WhatsApp dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Mas Bandi.
1: Debbie Gibson Mas Ju.
0: Debbie Gibson, boleh.
1: Follies Beat.
0: Yang mana?
1: Follies Beat.
0: Follies
1: Beat.
0: Beat. Oke, okay. Foolish yeah. Beat ya,
1: foolish beat. Beat ya. Yeah. Salamnya buat semua aja Mas Ju. Selamat mendengarkan. Yeah. Untuk Mas Ju-nya, terima kasih.
0: Sama-sama Mas Bandi, terima kasih juga atas atensinya. Baik, dan telepon? Boleh satu penelpon dulu. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yeah. Selamat malam Abah Awi.
2: Ingin dengerin lagu Daniel Zauleka Mas Ju.
0: Yang
2: Don't Sleep Away.
0: Don't Sleep Away. Salamnya buat
2: semuanya saja. Untuk Mas Ju Adi Juanda, matur nuwun.
0: Ya baik, sama-sama matur nuwun juga buat Abah Awi. Selamat malam, selamat istirahat ya untuk Anda semuanya pendengar Pro 1. Kita nikmati lagu-lagu terbaik malam hari ini di jam-jam singkat ini ya. Dari Daniel Zauleka, Don't Sleep Away This Night, untuk Abah Awi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Green Green Grass of Home dari Tom Jones ya. Ini sudah kita nikmati bersama malam hari ini, disuka oleh Pak D. Kisno dari Kalimantan Utara, dari Tarakan. Pak D, semoga terhibur ya, lagunya sudah saya putarkan untuk Anda. Dan baik pendengar, sudah pukul 22 lewat 39 menit, saya selalu ingatkan karena memang waktunya terbatas, kita akan mampatkan untuk memutarkan lagu-lagu kesukaan Anda. Selamat malam untuk Pak Kennedy dari Palembang ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Lagunya dari Lobo yang saya pilih ya Pak ya, Stony. Soalnya buat Mama Yu, Bu Ira, Bu Siti di Pasuruan, Bu Yuli, kemudian Bu Dewi, Bu Iis, Bu Lis ya. Semoga sehat selalu buat penyiarnya, semoga sehat dan sukses. Terima kasih untuk Pak Kennedy dari Palembang ya. Kemudian juga selamat malam buat Ibu Sri Suhartini. Ibu ingin mendengarkan lagu dari Barry Manilow dengan Mandy. Salamnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Siti, Bu Nur Fadila. Kemudian untuk Mas Jonya, terima kasih. Baik, kalau begitu kita ke line telepon dulu kali ini. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Idris. Silakan.
1: Lagu dari The Door.
0: The Door?
1: L.A. Woman.
0: The Doors, ya. Oh, nggak punya, Pak. Nggak ada. Touch Me, yang ada cuma Touch Me.
1: Oh.
0: Yang lain?
1: Yang lain, I Love Your Smile.
0: I Love Your Smile.
1: Dari So Nice.
0: So Nice?
1: Ya.
0: Oh, sebentar.
1: Salam untuk semuanya saja, Maju.
0: Bukan so nice dong, Pak. Seni. Ya, wes gak apa-apa. So nice ya. So nice. Sosis ya. Oke, okay, I love your smile. Siap.
1: Salam untuk semuanya saja,
0: Maju. Nge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya enak banget ini. I love your smile. Senish.

0: Selamat malam buat Ibu Nana yang sudah bergabung melalui WhatsApp ya Ibu Nana. Saya coba putarkan voice note-nya dari Bu Nana ya. Oke, ini baru saja saya putarkan lagu dari Lobo dengan Stony yang sudah di request tadi ya. Halo Ibu Nana, ini dia suara Ibu Nana.
1: Merindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Request-nya Nurhalisa, Siti Nurhalisa maksud saya, Bayangmu. Salam sehat, tetap semangat juga buat Ibu Yuni Salatiga, Bu Siti Rumia, Bu Siti, Bu Istihara, terus Mas Jepet, Mas Asa, Mas Bandi, Pak Freddy, dan semuanya selalu sehat ya. Terima kasih Mas Jo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita nikmati dulu satu lagu dari Mandy, dari Mandy, dari Barry Manilow dengan Mandy ya.

Untuk Ibu Nana, saya mohon maaf Ibu, lagunya gak masuk playlist saya. Siti Nurhalisa yang dimaksud, mungkin lagu baru ya. Jadi di playlist Pro 1 belum muncul kalau lagu-lagu baru. Kita mainnya lagu-lagu lama Ibu, mohon maaf malam hari ini ya. Dan baiklah pendengar, saatnya saya Juwadi Yuwanda pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bergabung dan mohon maaf kalau ada lagu-lagu yang belum sempat terputar karena keterbatasan waktu. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga mimpi indah dan tetap semangat dan bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. No new-

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama atau Kemenag meramal kemiskinan di Indonesia akan hilang jika Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Kemenag ramal kemiskinan hilang jika Prabowo jabat presiden 2 periode, tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenag, Tobib Al-Asyar, memastikan bahwa informasi tersebut adalah hoax. Tobib menyebut Kemenag tidak pernah mengeluarkan pernyataan soal kemiskinan yang akan hilang jika Prabowo menjabat selama 2 periode. Begitu keterangan Tobib kepada Kompas.com.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

Di tengah derasnya arus modernisasi, sawah-sawah mulai ditinggalkan. Namun bagi Rata, sawah bukan sekedar tanah, melainkan adalah harga diri. Tapi untuk mempertahankannya memang tidak mudah.

0: Oke, rapat kita mulai. Ada perkembangan isu apa ya yang harus saya tahu hari ini?
1: Ada, Pak. Sedang mencuat peristiwa tentang hujan deras yang berdampak banjir semalam. Dan adanya problem tentang perparkiran yang sedang viral. Saya dengarkan langsung tadi, Pak, lewat RRI Digital. Dan beritanya masih hangat.
0: RRI Digital? Lewat radio kantor?
1: Oh, bukan, Pak. Ini lewat aplikasi RRI Digital di HP. Jadi bisa dengar Pro 1, Pro 2, Pro 3, sampai RRI daerah.
0: Oke, coba saya lihat. Tunjukkan ke saya aplikasinya.
1: Sebentar, Pak. Nah, ini, Pak. Aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Surabaya, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.
0: Ah, suaranya jernih juga ya. Praktis juga. Bisa didengarkan sambil kerja nih.
1: Iya, Pak, betul. Dan informasi tetap jalan, pekerjaan juga nggak terganggu.
0: Oke, bagus itu. Tim kita perlu update terus tanpa harus berhenti bekerja ya.
1: Betul, Pak. Dengan RRI Digital, informasi nasional sampai daerah selalu siap didengar.
0: Butuh informasi yang cepat dan terpercaya? Dengarkan berita, dialog, dan siaran RRI kapan saja lewat RRI Digital. Satu aplikasi untuk update tentang Indonesia.

pernah dengar anggapan kalau sering minum air dingin bisa bikin perut buncit? Menurut penjelasan kesehatan dari Cleveland Clinic dan berbagai kajian gizi, hingga saat ini belum ada penelitian ilmiah yang membuktikan air dingin menyebabkan lemak menumpuk di perut. Air putih, baik dingin maupun hangat, tetap tidak mengandung kalori. Perut buncit lebih dipengaruhi pola makan berlebih, kurang bergerak, dan kebiasaan hidup yang tidak seimbang. Jadi yang perlu diperhatikan bukan suhu airnya, melainkan pola hidup kita sehari-hari. Karena tubuh sehat dibentuk oleh kebiasaan, bukan sekedar dingin atau hangatnya minuman.

sensasi nyut-nyutan di kepala setelah makan es krim atau terlalu cepat ternyata punya nama ilmiah, brain freeze. Menurut penjelasan dari Harvard Medical School, rasa dingin mendadak di langit-langit mulut membuat pembuluh darah di sekitar kepala bereaksi cepat. Perubahan inilah yang memicu rasa sakit singkat di kepala. Meski terasa mengganggu, brain freeze biasanya hanya berlangsung beberapa detik dan tidak berbahaya. Sebuah reaksi kecil dari tubuh yang mengingatkan bahwa bahkan menikmati es krim pun ada seninya. Kadang hal sederhana juga bisa membuat kepala kaget sejenak.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

Tahu gak kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kondisi.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo, dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Kamu kok kelihatan seger sih pagi-pagi gini?
1: Iya dong, habis jalan kaki keliling kampung sebentar.
0: Serius? Kirain olahraga itu harus ke tempat khusus?
1: Enggak juga lah. Jalan kaki, senam pagi, atau main bulu tangkis di lapangan dekat rumah juga udah cukup kok.
0: Berarti nggak perlu mahal-mahal ya? Atau nggak perlu ribet-ribet?
1: Iya bener, yang penting badan bergerak dan dilakukan rutin.
0: Pantesan, sekarang banyak warga yang suka olahraga bareng.
1: Selain sehat, jadi makin akrab deh, iya kan?
0: Olahraga bisa dilakukan siapa saja dan di mana saja. Aktivitas sederhana yang dilakukan secara rutin membantu menjaga kesehatan dan kebersamaan.

0: Tadi saat rapat, pendapat kita beda-beda, tapi semua bisa disampaikan tanpa saling memotong.
1: Itu penting. Menghargai pendapat orang lain membuat diskusi lebih sehat.
0: Kadang kita merasa pendapat sendiri yang paling benar.
1: Padahal dengan mendengarkan orang lain, kita bisa melihat sudut pandang baru dan menemukan solusi lebih baik.
0: Benar, perbedaan pendapat itu wajar. Yang penting tetap saling menghormati.
1: Berpendapat dengan bijak, menghargai dengan tulus. Kita Indonesia bersama.

kondisi membuat kita kuat. Namun, kebersamaanlah yang membuat hidup terasa utuh.

Mendengar dengan demikian, sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu tanggal 10 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, mohon diri, selamat malam dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,91 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda bersama Pro 1 RRI Tuban menemani Anda di siaran edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Dalam Tuban pagi ini sampai nanti menjelang Tuban siang ini pukul 11 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Niswatul Hasanah, senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi. Kami hadirkan untuk Anda sebuah kajian ya pagi hari ini dalam tema menyambut tahun baru Hijriah. Nanti kita akan bahas sampai menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Mutiara Pagi edisi hari Kamis 11 Juni 2026. Kita akan membahas tema menyambut tahun baru Hijriah. Seperti itu ya pendengar ya. Dalam tema pergantian tahun yang seringkali menjadi momentum untuk melihat ke belakang, berhenti sejenak, kemudian menata langkah ke depan. Nah, begitu pula dengan datangnya tahun baru Hijriah, yang mana ini bukan sekedar pergantian angka dalam kalender, pergantian bulan, seperti itu ya, tapi juga menjadi pengingat kita akan sebuah peristiwa besar dalam sejarah Islam, yaitu adalah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Nah, dalam tema pagi hari ini pendengar menyambut tahun baru Hijriah, kita akan bahas bersama, saya tidak sendirian karena sudah hadir di studio RRI Tuban, Ustadz Ali Muhammad Bagil dari Robitoh Alawiyah Tuban, seperti itu ya. Kita akan bahas sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sudah kita ikuti tadi ya beberapa komposisi lagu religi menemani Anda dalam Mutiara Pagi hari ini. Anda bisa bergabung nanti melalui WhatsApp kami mendengar di 0851-9626-4186. Atau Anda juga bisa bergabung melalui live Instagram RRI Tuban di pagi hari ini ya, untuk berinteraksi secara langsung juga melalui aplikasi RRI Digital dalam fitur live chat. Kita akan segera mulai untuk kajian pagi hari ini, dan sudah hadir juga di studio RRI Tuban Ustadz Ali pagi hari ini. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, senang rasanya bisa kembali belajar pagi hari ini bersama Mutiara Pagi Prasatu RRI Tuban. Begitu ya Ustadz, pagi hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik yang akan segera kita lalui juga, kita akan jumpai juga, yaitu menyambut tahun baru Hijriah. Monggo Ustadz, kami persilakan untuk memberikan pembuka sekaligus memberikan kajian di pagi hari ini.
1: Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma aghrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqribna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin amma ba'd. Alhamdulillah, kita pertama-tama panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayahnya. Kita bisa bersama-sama kembali dalam program Mutiara Pagi bersama-sama mengulik, mempelajari, mendalami sedikit daripada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana tadi Mbak Diswa katakan, kalau ini sebetulnya bukan sekedar pergantian angka, pergantian bulan dari tahun 1447 ke 1448. Nah, tapi di balik itu semua ada sebuah sejarah yang dilalui oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita masuk ke peristiwa hijrah, ada baiknya kita ini mengetahui terlebih dahulu apa makna hijrah itu sebenarnya. Hijrah ya, dalam istilah adalah meninggalkan darul kufri kepada darul Islam. Meninggalkan darul kufri kepada darul Islam. Darul kufri itu apa? Negeri yang kufur. Negeri yang kufur adalah negeri yang di situ kita tidak bisa untuk melaksanakan syariat Islam. Sedangkan negeri Islam, disebut dengan negeri Islam, adalah negeri yang di situ kita bebas untuk melaksanakan syariat Islam. Nah, contoh kita di Indonesia ini ya. Di Indonesia memang secara konstitusi bukan negara Islam. Tapi alhamdulillah umat Islam bebas melakukan ibadah apapun di negeri ini. Kita mau sholat boleh, kita mau puasa boleh, kita mau berjilbab boleh, kita mau melakukan ibadah apapun tidak ada larangan. Maka itu sudah cukup disebut dengan Darul Islam. Adapun Darul Kufri itu negeri di mana di situ syariat Islam tidak bebas. Misalnya ada perempuan dilarang untuk menggunakan jilbab di satu negara. Maka itu disebut dengan Darul Kufri. Hijrah sendiri hukumnya adalah wajib. Nah, bagi orang-orang yang sedemikian, misalnya nih kita tinggal ada di, saya kurang tahu kalau nggak salah ada di Perancis, ya, perempuan tidak boleh menggunakan jilbab. Nah, maka kalau ada muslimah, ya, dia itu terhalang untuk melaksanakan syariatnya, melaksanakan perintah Tuhan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus pergi dari situ, dia harus pindah dari situ. Jadi Darul Kufri atau Darul Islam itu tidak didefinisikan, oh harus negara yang betul-betul menerapkan syariat Islam secara 100%, tidak. Pokoknya kita bebas tinggal di negara tersebut, bisa melaksanakan ibadah, bisa melaksanakan perintah Allah, maka itu adalah Darul Islam. Nah, seperti kita ada di Indonesia ini. Adapun di negeri-negeri barat, ya kalaupun mereka itu tidak mayoritas beragama Islam, tapi selama kita bebas untuk melaksanakan syariat, kita bebas untuk melaksanakan ibadah, ya maka itu tidak ada kewajiban untuk berhijrah, tidak ada kewajiban untuk berpindah dari negeri tersebut. Nah, di zaman Nabi SAW, hijrah ini kurang lebih dua kali hijrah di zaman Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, yaitu ketika Nabi SAW masih berada di Makkah, Rasulullah itu kasihan melihat sahabat-sahabatnya. Mereka banyak ditindas, banyak diintimidasi, banyak diganggu oleh kaum musyrikin, orang-orang kafir Quraisy. Nah, akhirnya Rasulullah SAW perintahkan kepada mereka ya untuk pergi ke negeri Habasyah. Ya, negeri Habasyah itu kalau sekarang Ethiopia, daerah Afrika sana. Nah, sahabat, sebagian sahabat disuruh pergi oleh Rasulullah SAW, hijrah ke sana. Nah, ke negeri Habasyah. Ya. Itu terjadi tahun kelima setelah kenabian. Jadi Rasulullah diangkat nabi, 5 tahun kemudian, itu diperintahkan sahabat-sahabat tadi untuk berangkat hijrah. Kemudian setelah mereka lumayan lama ada di negeri Habasyah, mereka mendengar kabar ternyata bahwa orang-orang Makkah itu telah masuk Islam. Akhirnya mereka berbondong-bondonglah pulang. Pulang sampai Makkah, ternyata belum masuk Islam. Kemudian itu yang pertama, hijrah yang pertama di zaman Nabi SAW. Kemudian hijrah yang kedua adalah hijrahnya Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Inilah hijrah yang kita peringati setiap tahunnya, yang kita rayakan daripada peristiwa tersebut. Rasulullah itu hijrah kira-kira perkiraan akhir daripada bulan Safar. Akhir daripada bulan Safar. Tapi Rasulullah mulai berniat, mulai berkeinginan untuk berhijrah, itu mulai daripada bulan Muharram. Nah, tapi menunggu daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah itu tidak pernah berbuat apapun, tidak pernah berucap apapun, kecuali daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gak mungkin kalau Rasulullah tahu-tahu pergi tanpa perintah Allah, enggak. Maka ketika Rasulullah berniat, berkeinginan untuk berhijrah, nah, beliau tidak langsung melakukannya, tapi menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai akhirnya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan, Allah Ta'ala mengizinkan, pergilah Nabi SAW bersama dengan para sahabatnya. Nah, di situ Rasulullah dan sahabat semuanya, mereka tinggalkan harta yang ada di Makkah. Mereka tinggalkan rumah mereka. mereka tinggalkan keluarga mereka yang belum memeluk Islam, ditinggalkan semuanya. Itu menunjukkan bagaimana loyalitasnya para sahabat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad, semuanya ditinggalkan untuk bisa pergi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka pergi semuanya ke kota Madinah, ya, sampai dengan peristiwa yang panjang, ya, pernah saya singkat, ya, beliau sempat bersembunyi ada di Gua Hira, ya, selama 3 hari 3 malam, kemudian melanjutkan lagi perjalanan sampai ke kota Madinah. Nah, di situ di kota Madinah Rasulullah SAW disambut oleh orang-orang Madinah, ya, sampai mereka itu disebut Ansor, ya, orang Madinah itu disebut Ansor, penolong. Kenapa? Mereka yang menolong para Nabi SAW, Nabi SAW dan para sahabatnya ketika dia ada di kota Madinah. Kalau Nabi SAW, banyak di antara mereka yang menawarkan tempat, menawarkan rumah. Di tempatku ya Rasulullah, di tempatku ya Rasulullah. Mereka saling berebut menempatkan Rasulullah di rumahnya masing-masing. Nah, sahabat ini bagaimana? Kebingungan lah. Maka Rasulullah SAW persaudarakan di antara mereka. Satu orang muhajirin dari kota Makkah dipersaudarakan dengan satu orang ansor dari kota Madinah. Ya, sehingga mereka semuanya mendapatkan saudara, sehingga punya untuk tempat rumah untuk berteduh, ya, kemudian bisa mendapatkan makanan, ya, daripada bantuan-bantuan mereka, pertolongan mereka, orang-orang Ansor. Nah, sebagian mereka yang tidak mendapatkan tempat, mereka itu tinggal ada di masjid. Mereka ada tinggal ada di masjid. Rasulullah itu membangun masjidnya yang pertama ada di tahun pertama setelah hijrah. Tahun pertama setelah hijrah. Nah, disitulah titik daripada perubahan kaum muslimin pada saat itu, ya, yang mana daripada penindasan, ya, kemudian menuju kepada kebebasan. Ya. Kalau hijrah di zaman kita sekarang, ya, mungkin kita bisa maknai hijrah itu sekarang meninggalkan keburukan. Ya. Kita tinggalkan daripada keadaan yang buruk, berpindah kepada keadaan yang baik, ya, dan seterusnya.
0: Baik, ini sebuah pembuka dari Ustadz Ali, ya, pagi hari ini pendengar, terkait dengan hijrah yang tadi juga sudah kita kulik sedikit, ya, terkait hijrah ini adalah perpindahan tempat. Kalau dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah seperti itu, ya Ustadz, ya. Kalau saat ini hijrah ini bisa kepada kita lakukan adalah perpindahan bukan tempat lagi, tapi perpindahan sikap. Mungkin yang saat ini di tahun ini masih ada kekurangan, nah ini bisa ditambah kekurangannya, mulai dievaluasi menjadi lebih baik. Nah Ustadz, kan kalau kita kan setiap tahun merayakan Hijriah seperti itu, merayakan pergantian tahun. Nah tapi kadang-kadang ini kita yang berubah ini hanya kalendernya saja Ustadz, kualitas diri kita itu masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah apa yang bisa kita lakukan, langkah kecil apa yang kita bisa ambil, mulai ambil, sehingga dari tahun yang lalu ke tahun yang akan datang ini mulai ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit Ustadz.
1: Ya, kalau seorang pekerja misalnya, ya, mereka itu pebisnis, apa, mereka itu kalau tutup tahun, nah, pasti mereka menghitung untung rugi, ya, membuat buku catatan untung rugi daripada perusahaannya, daripada bisnisnya, daripada usahanya. Ya, itu mereka lakukan biasanya di akhir tahun. Nah, inilah kita ini kadang umat Islam, ya, tidak membuat seperti itu. Kenapa? Kita lupakan negeri akhirat, ya, kita lupa akhirat, kita lupa mati, ya, sehingga kita lupa untuk mengevaluasi diri. Rasulullah SAW, beliau sudah mengingatkan, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, ya, hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, ya, sebelum kita dihisab ada di akhirat, maka hendaknya kita menghisab diri kita sendiri, introspeksi. Ya. Kita catat apa sih kekurangan kita di tahun ini.

0: bulan Ramadan saja. Jadi kita usahakan bagaimana, ya bukan hanya setiap tahun, tapi setiap hari itu kita berkembang. Ya, kata dalam sebuah ucapan, ya man kana yaumuhu syarra min amsih fahuwa khasir. Ya, siapa yang harinya lebih buruk daripada kemarin, ya maka dia itu orang yang celaka. Siapa yang harinya sama dengan yang kemarin, bahwa khasir, maka dia orang yang merugi. Waman kana yaumuhu ahsanu min amsih, siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, fahuwa rabih, maka itu lebih, itu yang olah orang yang beruntung, yaitu yang hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Kita juga harus berpikir seperti itu. Ketika memasuki tahun baru Hijriyah, jangan sampai di tahun berikutnya ini 1448, ternyata kita sama aja. Kita harus selalu introspeksi, selalu memperbaiki diri. Kalau dalam teori-teori Barat, ya kita kan mengenal ada namanya growth mindset, ya mindset yang selalu tumbuh. Ya. Sebetulnya Islam tuh sudah mengajarkan prinsip-prinsip seperti itu, ya dengan yang saya kutip tadi ucapannya, ya, siapa yang harinya lebih baik daripada kemarin, maka dia orang yang beruntung. Itu kan berarti mengajarkan kepada kita untuk selalu bertumbuh, berkembang setiap saatnya. Itulah ciri-ciri orang yang sukses. Nah, kalau kita mau sukses dunia, kita tumbuhkan ini bisnisnya, usahanya, ditumbuhkan. Nah, kalau kita mau sukses akhirat, juga sama seperti itu. Nah, bagaimana mengembangkan daripada keilmuannya, bagaimana mengembangkan daripada ibadahnya, daripada bacaan Al-Qurannya, daripada ibadah-ibadah sunnahnya. Nah, itu kita harus kembangkan terus-menerus.
1: Jadi perubahan-perubahan kecil ini sebenarnya tidak harus setiap tahun seperti itu ya Ustadz ya. Malah yang diharuskan adalah setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Setiap hari, sehingga ketika adanya perubahan tahun ini juga kita tetap melalui seperti biasa. Kita sudah mengevaluasi apa yang kurang kemarin, kita perbaiki hari ini. Mungkin hari ini kita merasa kurang, kita perbaiki besok, seperti itu ya Ustadz ya. Nah ini kalau makna hijrah ini kan berpindah menuju kebaikan Ustadz. Kalau kita mengulik kondisi umat Islam saat ini, hijrah yang paling dibutuhkan umat Islam saat ini kalau dari sudut pandang Ustadz Ali seperti apa?
0: Yang paling dibutuhkan oleh umat Islam saat ini hijrah akhlak ya, atau hijrah moralnya ya, hijrah bagaimana memperbaiki diri ya. Memperbaiki adab, memperbaiki akhlak. Itulah yang saya rasakan ya, semakin tahun ya, semakin hari ini semakin merosot ya. Saya ya ini karena perkembangan teknologi juga ya, yang tanpa batas. Sekarang kalau dahulu orang tua itu tenang kalau anaknya ada di rumah, oh pokoknya enggak kumpul dengan teman yang macam-macam ya, yang melenceng ya, itu tenang anaknya ada di rumah kelihatan mata. Ya sekarang kita enggak bisa seperti itu. Sekarang di dalam kamar pun, di tempat yang kita merasa aman pun, ya kita enggak bisa kontrol itu loh. Dengan HP-nya mereka ya. Mereka bisa bebas ya. Jadi seakan-akan terkurung tapi bebas ya. Kita enggak kontrol apa yang mereka tonton. Kita enggak kontrol apa yang mereka lakukan. Nah, inilah ya yang harus kita tingkatkan ya. Bagaimana menjaga nilai-nilai ini supaya tidak semakin merosot setiap hari. Ya, jadi harus ada perhatian daripada para orang tua dalam mendidik anaknya. Ya, kalau prinsip saya ya, saya kepada anak, saya mungkin enggak akan berikan mereka gadget ya, enggak akan berikan mereka sampai benar-benar matang secara otak pikirannya. Ya kalau tidak ya kita akan kesusahan ya dalam mengontrol ya kita saja ya, dalam anak bayi misalnya, anak kecil. Ya kan kita sudah lihat itu banyak kajian-kajian bagaimana

0: kalau mereka diberikan screen time, diberikan HP aja. Itu kan efeknya sangat buruk. Itu anak kecil. Anak kecil, padahal tontonannya juga tontonan anak kecil ya. Tapi ternyata memberikan efek yang buruk. Anaknya bisa jadi tantrum, bisa jadi GTM, gak mau makan ya. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua yang merugi. Orang tua yang merugi. Nah, kalau sudah dewasa, ya malah lebih lagi ya. Mereka sudah bisa menggunakan dengan segala macamnya ya. Ada yang main game sampai malam, sampai subuh, ya gak berhenti-berhenti. Itu kan efek buruk, ya itu kan merusak moral. Ya, kalau sudah seperti itu, nanti orang tuanya yang akan kesusahan. Ya, mau mendidik bagaimana, gurunya pun juga bingung. Ya, bagaimana memperbaiki orang-orang yang seperti ini. Ya, maka dari itu, penting daripada orang untuk orang tua di zaman sekarang ini, bagaimana betul-betul mengajarkan kepada anaknya ya, iman, Islam, iman dan ihsan. Ya, Islam, iman dan ihsan, ibadahnya, akidahnya, kemudian bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Nah, maka itu semua harus dengan usaha yang sangat keras. Ya, harus dengan usaha yang sangat keras. Ya, bagaimana tidak? Ya, yang berusaha aja kadang-kadang masih kebobolan, ya masih kecolongan. Ya, tapi orang yang lost, apakah akan selamat yang membiarkan anaknya? Ya, tidak dijaga daripada pergaulan, tidak dijaga daripada penggunaan handphonenya, HP-nya. Nah, itu semua yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi hijrah yang paling penting di saat ini, hijrah, ya meningkatkan adab, ya, atau berpindah daripada akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik.
1: Jadi hijrah ini kalau menurut sudut pandang Ustadz Ali pagi hari ini ya pendengar ya, terkait dengan urgensinya untuk umat Islam saat ini. Karena memang kita juga melihat yang disampaikan Ustadz Ali dengan adanya mungkin di sisi lain adanya kenaikan ya, dan di sisi lainnya juga adanya kemerosotan terkait dengan akhlak seperti itu ya Ustadz ya. Dan tentunya sebagai orang tua yang memiliki anak di usia berapapun tetap harus adanya pengawasan terkait dengan usia sebelum dewasa, bahkan kadang dewasa pun tetap harus diawasi dengan cara yang berbeda seperti itu ya Ustadz ya.
0: Betul.
1: Ini ada satu pertanyaan dari pendengar di Instagram Ustadz. Dari akun Jarwowo9, kenapa Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengenang syahidnya Sayyidina Husain di 10 Muharram? Malah sekte lain yang mengenang, mungkin seperti itu Ustadz.
0: Ya, kesyahidan Sayyidina Husain itu ada di 10 bulan Muharram, atau dikenal dengan Hari Asyura. Kenapa Ahlus Sunnah tidak mengenang? Pertanyaannya begitu. Ya. Kalau tidak mengenang, ya kita mengenang. Ya Ahlus Sunnah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya mereka mengenang kesyahidan daripada Sayyidina Husain. Ya, cuman mengenangnya itu berbeda dengan kelompok-kelompok lain daripada di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita mengenang tapi dengan batasan-batasan koridor syariat. Jadi bagaimana ya cara kita mengenang ya? Ya dengan mempelajari sirahnya, bagaimana perjuangan hidupnya, ya apa yang beliau prinsip-prinsip yang beliau ajarkan Sayyidina Husain. Ya, maka itu sudah cukup. Ya, tidak perlu kita misalnya seperti kelompok lain ya memukul-mukul kepala, ya merobek bajunya, melukai diri, itu tidak perlu. Dan itu enggak ada ajarannya dalam syariat Islam yang seperti begitu. Jadi kalau pertanyaannya mengapa tidak mengenang? Tidak ya, justru mengenang ya. Kita mengenang, kita mengenang wafatnya Sayyidina Husain ya, kita mengenang wafatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, sama-sama ya. Kan sama-sama dibunuh itu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semuanya itu terbunuh, mati terbunuh. Dan kita semuanya sama-sama kita kenang daripada perjuangan hidupnya, prinsip-prinsip hidupnya, ajaran-ajaran mereka. Kita semua mengenangnya. Nah, cuman dalam mengenang itu kita punya batasan, ya kita punya tembok ya yang tidak boleh kita lewati. Apa itu? Yaitu syariat. Ya, harus mengenang dengan syariat, sesuai dengan syariat. Ya, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, wa ma Asyura fa innama huwa yaumul huznin. Ya, adapun Asyura itu adalah hari kesedihan. Ya, itu kan bukti kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah itu juga mengenang kepada beliau, maka disebut dengan hari kesedihan. Ya, hanya saja sedihnya itu ada batas. Ya, jangankan kepada Sayyidina Husain, ya, kepada anak pun, misalnya anak kita meninggal dunia, itu ada batas sedihnya. Ya, ada batasan, ya, di mana tidak boleh apa teriak-teriak histeris, ya, atau melukai diri sendiri, itu tidak boleh, tidak diperbolehkan. Nah, jadi begitu ya.
1: Jadi cara untuk mengenang dalam mungkin organisasi satu dengan organisasi yang lainnya berbeda-beda seperti itu ya Ustadz ya. Ketika ya, dalam konteks apa kenapa tidak mengenang, mungkin dari luar terlihat tidak mengenang.
0: Tidak mengenang ya.
1: Tapi ketika mengenang ini dengan cara yang berbeda, mungkin dengan cara yang lainnya seperti itu, tetap mengenang, tetap mengambil pelajaran-pelajaran dari kisah-kisah yang sudah terjadi dengan syahidnya Sayyidina Husain pada 10 Muharram itu tersebut ya Ustaz.
0: Ya, jadi yang kan tadi saya sebutkan ya, banyak di antara sahabat Nabi, keluarga Nabi itu memang terbunuh, meninggalnya terbunuh ya. Jadi apa bedanya ya dengan Sayyidina Umar? Sama ya, sama-sama terbunuh. Hanya peristiwa Sayyidina Husain ini lebih tragis gitu aja ya, lebih tragis dalam pembunuhannya ya. Kalau Sayyidina Umar kan ketika sholat ditombak oleh Abu Lu'lu'ah, ya, kemudian yang lain pun juga seperti itu ya. Mungkin ya yang membedakan hanya tragisnya saja ya, mereka semuanya sama-sama terbunuh dan semuanya kita sama-sama cinta kepada mereka, sama-sama mengambil pelajaran daripada kehidupan mereka. Ya, hanya saja beda daripada dalam pengekspresian ya, ekspresi daripada kesedihan itu.
1: Baik, ini ditambah Ustadz, ini terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya, kenapa tidak ada tidak mengenang seperti itu. Maksudnya mengenang di sini seperti peringatan haul, karena kan kalau kita melihat haul ini kan hanya untuk tokoh-tokoh tertentu. Nah, kenapa yang ditanyakan dari pendengar kita yang di Instagram ini, kenapa tidak ada acara yang sama untuk Sayyidina Husain yang merupakan simbol perjuangan Watan?
0: Ya, kalau pertanyaannya mengapa tidak diadakan acara, ya itu kan kembali dengan pribadi masing-masing. Ya, seandainya ada orang membuat haul daripada Sayyidina Husain, ya. Ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Yang penting itu tadi ya, ada batasan-batasan. Ya. Misalnya haulnya Sayyidina Husain ya diisi dengan seminar ilmiah yang membahas riwayat perjuangan daripada Sayyidina Husain, tidak ada masalah ya. Tapi itu kan kembali kepada pribadi masing-masing ya. Kalau si penanya saya tanya balik ya. Ya misalnya ada orang dia di rumahnya tidak mau membuat maulid Nabi Muhammad SAW. Ya. Masa kita tuduh berarti dia tidak merayakan kelahiran Nabi? Kan enggak, kan tidak seperti itu. Ya adapun membuat acara itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau ada yang mau membuat, silahkan. Ya tidak ada masalah. Ya. Dan kita pun kan dalam acara haul ya, yang diperingati ya ada, misalnya yang dekat ini ada haul Sunan Bonang ya, yang dekat-dekat ini ada haulnya kiai-kiai, ada haulnya habaib di mana-mana ya. Itu kan yang memperingati yang orang-orang yang misalnya punya hubungan dengan Habib Fulan, punya hubungan dengan Sunan Bonang ya. Oh, ini yang mengadakan adalah pengurus makam Sunan Bonang mengadakan haul. Ya. Masa saya tanya orang Mbak Niswa kenapa enggak ngadakan haul Sunan Bonang? Kan enggak gitu kan. Kan berarti itu kan kebebasan ya setiap orang. Misalnya saya pun mau membuat haul Sunan Bonang sendiri kan enggak ada masalah. Ya tapi bukan berarti kalau ada orang lain tidak membuat acara haul misalnya, ya bukan berarti kita langsung vonis dia itu tidak berkabung atau tidak sedih atas kematian Sayyidina Husain atau tidak mengenang kepergian Sayyidina Husain, ya mungkin bisa difahami di situ.
1: Ya, jadi bentuknya tidak harus selalu sama seperti itu ya, ya Ustaz, betul, ya.
0: Jadi, Maulid Nabi pun kan ada kelompok yang kontra dengan Maulid Nabi. Ya, tapi misalnya dia, apakah kita tuduh dia tidak cinta Nabi? Enggak, kita tidak menuduh dia tidak cinta Nabi. Mungkin dia mencintai Nabi itu dengan cara yang lain, mengekspresikannya dengan cara yang lain.
1: Oke, itu sebagai intermezzo juga ya, terkait dengan kenapa Ahlu Sunnah Wal Jamaah tidak mengenang sahidnya Sayyidina Husain di 10 Muharram dengan lebih detailnya tadi disampaikan juga seperti peringatan haul seperti itu ya pendengar. Kita kembali ke tema kita pada pagi hari ini menyambut tahun baru Hijriah.
0: Saya tadi, ada yang itu Mbak Risma, ketinggalan ibu. Sedikit tadi. Ya dalam kaitannya dengan hijrah ini tadi ya. Bahwa penanggalan Islam itu ya, ada sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Sebelumnya, sebelum Khalifah Umar bin Khattab, umat Islam itu menandai tahun itu dengan peristiwa yang besar yang terjadi di tahun tersebut. Misalnya Rasulullah lahir disebut dengan tahun gajah. Kenapa? Karena di tahun tersebut ada peristiwa besar, yaitu pasukannya Abraha al-Ashram ya, dengan membawa gajah, maka disebut dengan tahun gajah. Ada disebut dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Itu tahun ke-10 setelah kenabian. Itu karena di tahun tersebut meninggal dua orang yang dicintai oleh Rasulullah. Yang pertama istrinya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kemudian kakek beliau yaitu Abu Talib, Abu Talib pamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini meninggal, maka disebut Amul Huzun, tahun kesedihan. Kemudian ada tahun Hudaybiyah, ya, karena di tahun tersebut terjadi perjanjian Hudaybiyah. Jadi tahun-tahun itu dinamakan dengan peristiwa yang besar yang terjadi di tahun tersebut. Baru di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, Islam itu sudah meluas kemana-mana, ke berbagai negeri, berbagai benua mungkin. Nah, disitulah mulai harus ada, kan ada administrasi daripada, misal negara itu kan butuh administrasi. Ya, kekhalifahan juga seperti itu. Waktu itu Sayyidina, sahabat Nabi Abu Musa al-Ash'ari yang beliau itu bersurat kepada Khalifah Umar bin Khattab ya, tapi di suratnya itu tidak ada penanggalan ya, maka bingunglah ya, bingung ini bagaimana ini. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab ya memanggil sahabat-sahabatnya ya, para penghafal Al-Qur'an yang dipanggil oleh Sayyidina Umar itu, diajak musyawarah ya, baik yang kecil maupun yang dewasa diajak musyawarah sama Sayyidina Umar bin Khattab, diajak musyawarah. Bagaimana ini masalah penanggalan ini ya. Maka akhirnya mereka sepakat. Ya, mereka sepakat harus dibuat penanggalan. Cuman yang berbedanya mulainya kapan. Ada yang bilang mulai Nabi lahir. Ada yang bilang mulai sepeninggalnya Nabi SAW. Ya. Sampai akhirnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya mengusulkan ya. Beliau orang yang cerdas ya, ngambil jalan tengah ya, tidak waktu lahir, tidak waktu meninggal, tapi waktu hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Usulan ini langsung diterima oleh Sayyidina Umar bin Khattab dan dijadikan tahun hijrahnya Nabi adalah tahun pertama Hijriyah. Ya. Tahun hijrahnya Nabi adalah tahun pertama Hijriyah. Jadi itu sejarahnya daripada penanggalan. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa penanggalan ini sudah dimulai sejak Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam riwayat As-Suyuti, ya, beliau itu Rasulullah SAW pernah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menulis surat. Dalam suratnya itu, di akhir itu dituliskan, ya, kutiba fi khamsin minal hijrah, ditulis di hari kelima sejak hijrah. Dari situ para ulama sebagian mengatakan ini berarti yang memulai adalah Rasulullah. Cuman yang mengembangkan sedemikian rupa adalah di zaman Khalifah Umar bin Khattab, ya. Kalau saya bayangkan itu seperti lampu gitu dulu, ya. Kalau lampu dulu itu yang dibuat kan pertama kali kan bukan lampu LED seperti ini, lampunya kan lampu biasa. Cuman kemudian dikembangkan kan. Jadi mungkin saja yang memulai adalah Rasulullah, lalu kemudian dikembangkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Jadi itu sejarahnya daripada penanggalan Hijriah. Mungkin
1: bisa menjadi tambahan kita pagi hari ini seperti itu, ya Ustadz, ya, terkait dengan kita bukan hanya sekedar mengerti bahwa ini adalah sebuah perubahan dari yang awalnya belum tercatat kemudian akhirnya mulai tercatat secara lebih administratif seperti itu, akhirnya kita juga menjadi sebuah pengingat untuk melangkah lebih baik lagi, tapi kita juga tahu bagaimana sejarah mulainya akhirnya muncul tahun Hijriah ini, dari awalnya diskusi-diskusi para sahabat sehingga akhirnya muncullah tahun Hijriah, penanggalan Hijriah ini, dan sampai saat ini masih menjadi kalender kita juga salah satunya, ya, karena kita berada di Indonesia dengan banyak sekali macam kalender yang kita bisa lihat seperti itu, dan juga dalam perhitungan-perhitungannya. Ustadz, nah ini kalau kita dalam ranah menyambut, ya, menyambut tahun baru Hijriah ini kan tadi menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, bagaimana, apakah ada tolak ukur untuk kita mengukur bagaimana kita hari ini itu sudah lebih baik daripada mungkin kalau lebih baik dari kemarin atau lebih baik dari satu tahun yang lalu, Ustaz?
0: Mungkin bisa diperjelas pertanyaannya.
1: Jadi apakah mungkin ada cara untuk kita mengukur kalau kita itu hari ini sudah lebih baik, atau perasaan yang muncul ketika kita sudah lebih baik daripada kemarin seperti itu, Ustaz?
0: Dalam mengukur apakah kita menjadi lebih baik atau tidak, itu sebetulnya ada dua sisi, ya. Ada dua sisi. Dari sisi zahirnya, ya, kita bisa melihat daripada apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita hasilkan, ya, dari amal perbuatan kita. Misalnya dalam dunia usaha, mereka itu kan mencatat laba setiap tahunnya misalnya. Oh, saya tahun kemarin saya dapat penghasilan sekian juta misalnya, atau sekian ratus juta, 250 juta katakan. Oh, tahun sekarang saya dapat 300 juta. Nah, itu dalam logika kita, ya, berarti dia akan untung, berarti dia berkembang lebih baik dalam penghasilannya, dalam pencapaian bisnisnya. Ya, cuman yang kita bahas di sini kan dari segi amal ibadah, dari segi akhiratnya, bukan dalam segi dunia. Ya, maka kita juga dalam pandangan zahirnya kita bisa lihat dengan kasat mata yang telah kita berbuat. Oh, misalnya kemarin, ya, saya ini telah menghatamkan Al-Qur'an sebanyak 3 kali, tahun ini 4 kali, oh, berarti ada peningkatan. Ya. Kemudian puasa sunnahnya, oh, dulu saya enggak puasa sunnah, tahun ini puasa sunnah, itu peningkatan, itu adalah perkembangan, ya, dalam pandangan zahir. Ya. Tapi dalam pandangan tasawuf, sebetulnya kita tidak boleh menilai diri sendiri itu seperti itu. Kita tidak boleh menilai diri sendiri. Oh, saya sudah baik sekarang, itu tidak boleh. Ya. Justru dalam pandangan tasawuf itu, kita harus merasa selalu kurang. Selalu di titik nol. Di titik nol. Kenapa kalau kita, jadi ini beda konteks ya, beda konteks. Ya, kalau tadi dalam segi zahirnya, dalam tasawufnya, ya kita anggap diri kita itu belum apa-apa, ya belum berkembang apa-apa. Tapi tidak lain tujuannya itu juga untuk memacu diri sendiri, memacu diri sendiri supaya lebih baik, lebih baik, lebih baik. Ya, kita lihat daripada contoh-contoh daripada para ulama salaf, ya orang-orang ulama-ulama terdahulu, ya mereka itu amalnya buahnya, tapi merasa nggak ada apa-apa gitu loh, merasa tidak berbuat apa-apa. Hal itu tidak lain karena ketinggian derajat mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini kalau lihat gunung kelihatan besar, Mbak Niswaya. Kelihatan besar. Kenapa? Kita ini kecil, ada di bawah. Kelihatan besar. Tapi kalau kita ada di atas pesawat, ya pesawatnya tinggi. Ya. Mungkin kita lihat gunung itu kecil. Ya, saat seberapa ya? Tidak seperti kita lihat ada di bawah. Nah, orang-orang semacam itu, para ulama salaf, orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah, mereka melihat amalnya itu kecil terus. Nggak ada, tidak seperti kita melihat gunung dari bawah. Nah, kita ini yang derajatnya masih di bawah, ya, kita lihat amal sedikit itu seakan-akan besar. Seakan-akan, oh saya nggak ada yang lebih baik dari saya. Satuban saya yang paling bagus. Ya, padahal itu karena kerendahan derajat kita sebetulnya. Kita melihat amal yang sedikit itu seakan-akan besar. Tapi orang-orang yang derajatnya tinggi di sisi Allah, mereka melihat amalnya yang begitu besar itu seakan-akan kecil, gak ada apa-apa. Ya, jadi ada dua sisi itu ya. Dari segi zahir, ya kita nilai ya pencapaian kita dalam ibadah. Ya, apakah lebih baik? Oh, ternyata sholat saya lebih banyak. Oh, ternyata puasa sunnah saya lebih banyak. Oh, ternyata sodokoh saya lebih banyak. Nah, itu berkembang secara zahirnya seperti itu. Tapi dalam pandangan tasawuf, ya itu kurang dibenarkan, ya itu tidak diperbolehkan.
1: Jadi yang harus dimunculkan adalah rasa untuk ingin terus berkembang, ya Ustadz ya. Ya, untuk penilaiannya ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait ibadah kita.
0: Ya, penilaiannya sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini enggak sama seperti harta tadi. Ya, kita mungkin harta banyak kelihatan. Oh, ini dalam ekonomi berarti kan meningkat ya. Growth-nya ada mungkin sebenarnya 10% atau 15% meningkat. Ya, tapi dalam ibadah itu enggak seperti itu. Iya, zahirnya berkembang, tambah banyak, bisa. Sholatnya lebih banyak, puasanya lebih banyak. Tapi apakah sholat yang banyak itu diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah puasa yang banyak itu ada nilainya? Kan bisa saja enggak ada. Enggak ada pahalanya di situ. Jadi kalau puasanya, sodakohnya, bacaan Qur'annya tambah banyak, tapi ternyata di dalam hatinya ada riak, ingin dipuji manusia. Kan sia-sia nanti. Kan berarti tidak bertumbuh, tidak berkembang ibadahnya. Makanya itu kita enggak bisa dengan langsung melihat dengan kasat mata gitu, sulit sebetulnya. Ya.
1: Jadi yang terpenting adalah menumbuhkan rasa ingin berubah lebih baik setiap harinya, seperti itu ya pendengar ya. Nah, tidak terasa Ustaz sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, seperti itu saatnya kita cukupi untuk program Mutiara pagi hari ini ya. Tentunya saya ucapkan terima kasih untuk Ustaz Ali yang sudah berkenan hadir di studio RRI Tuban pagi hari ini, yang sudah berkenan mengisi terkait dengan tema kita menyambut tahun baru Hijriah. Dalam hal ini pendengar, semoga adanya momentum perubahan tahun di tahun baru Hijriah ini menjadi sebuah kesempatan untuk kita memperbaiki diri, memperkuat ibadah kita, memperindah akhlak kita, dan juga tentunya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang menjauhkan kita dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, terima kasih saya ucapkan. Semoga kita bisa berjumpa dalam kesempatan yang baik kembali. Buat itu dan pendengar, setelah ini kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Pagi bersama program 1 RRI Surabaya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita. Setelah mengevaluasi secara berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar, Petre Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 11 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, setelah mengevaluasi secara berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar, PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Ermina Jin melaporkan.
2: PT Pertamina Patraniaga resmi menyesuaikan harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green mulai 10 Juni 2026. Penyesuaian dilakukan setelah evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia dan kondisi pasar. Berdasarkan penyesuaian terbaru, harga Pertamax RON 92 naik dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Sementara Pertamax Green 95 atau RON 95 meningkat dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Di sisi lain, harga Pertamax Turbo RON 98 tetap bertahan di level Rp20.750 per liter. Dex Lite CN51 tetap Rp23.000 per liter dan Pertamax Dex CN53 Rp24.800 per liter. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi menjelaskan, meski terjadi kenaikan harga, Pertamina memastikan ketersediaan BBM di wilayah Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara tetap aman. Selain stok, kondisi penyaluran BBM di wilayah regional Jatim Balinus juga dipastikan berjalan lancar tanpa hambatan distribusi.
3: Faktor utama penyesuaian harga untuk produk Pertamax, karena Pertamax ini termasuk kategori BBM non-subsidi, maka faktornya ada dua. Pertama, kita masih monitor terkait perkembangan konflik geopolitik Timur Tengah, dan kemudian yang kedua adalah perubahan atau pelemahan kurs nilai tukar mata uang asing. Jadi memang dua faktor ini menjadi penentu komoditas energi khususnya untuk produk-produk non-subsidi. Untuk kepastian ketersediaan BBM non-subsidi di tengah perubahan harganya tidak ada kendala berarti, dalam artian sampai saat ini kondisi stok untuk semua produk baik BBM non-subsidi maupun yang subsidi juga dalam posisi terjaga dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kondisi penyaluran untuk semua produk dalam wilayah regional Jatim Balinus terpantau lancar dan tanpa kendala. Tentunya akan terus kami jaga.
2: Sementara itu, Pertamina menegaskan harga BBM bersubsidi tidak mengalami perubahan. Pertalite tetap dijual Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Ermina melaporkan.
0: Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi jenis Pertamax dapat memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Yanuar Fahmi melaporkan.
4: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax menuai perhatian dari kalangan sopir truk di Jawa Timur. Asosiasi Sopir Truk Jatim menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu semakin maraknya penyalahgunaan BBM bersubsidi apabila pengawasan pemerintah tidak diperketat. Koordinator Asosiasi Sopir Truk Jawa Timur, Angga, mengatakan selisih harga yang semakin lebar antara BBM subsidi dan non-subsidi dapat mendorong sebagian pihak mencari celah untuk mendapatkan keuntungan melalui praktek penyalahgunaan. Kondisi ini dikhawatirkan justru memperburuk persoalan distribusi BBM yang selama ini masih menjadi sorotan.
5: Makin marak dan makin banyaknya penyalahgunaan BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan BBM non-subsidi. Yang dikhawatirkan seperti itu. Makin banyaknya mafia BBM, makin banyaknya penimbunan. Nah, yang dikhawatirkan di situ, karena untuk saat ini saja pemerintah belum mampu untuk menertibkan atau mengontrol bagaimana penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Dan di situ masih banyak penyalahgunaan dengan mafia-mafia BBM, mafia-mafia barcode. Kan di situ lah, Mas. saat ini kerancuannya.
4: Menurutnya persoalan utama bukan hanya pada kenaikan harga Pertamax, tetapi juga efektivitas pengawasan penyaluran BBM subsidi. Hingga saat ini menurutnya masih ditemukan berbagai modus penyalahgunaan yang membuat distribusi BBM subsidi belum sepenuhnya tepat sasaran. Asosiasi Supir Truk Jatim berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum memperkuat pengawasan di lapangan serta menindak tegas praktek penimbunan dan mafia BBM. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Sementara itu, sejumlah kelompok masyarakat dari kalangan ojek online mengeluhkan naiknya harga bensin jenis Pertamax. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
6: Sejumlah kelompok masyarakat dari kalangan ojek online mengeluhkan kondisi naiknya harga bensin jenis Pertamax menjadi Rp16.250 per liter. Kondisi ini menyebabkan sebagian pengemudi ojek online, khususnya jenis layanan mobil, memilih untuk berhenti menarik penumpang sementara waktu. Humas Aliansi Driver Online Bubarkan Aplikator Nakal Jawa Timur atau Dobrak Jatim, David Walalangi, saat dihubungi RRI Rabu 10 Juni 2026 mengatakan, beberapa driver online dengan spesifikasi kendaraan tertentu dan juga harus menggunakan bensin jenis Pertamax sebagai bagian sudah memilih untuk berhenti bekerja. Selain itu, kondisi tersebut juga diperparah dengan belum disahkannya perda layanan transportasi sewa berbasis aplikasi yang mengakibatkan harga dari aplikator kepada pengemudi tidak sebanding dengan harga yang harus dibelanjakan untuk kebutuhan BBM.
7: Kalau di motor belum terlalu efek, di mobil yang efek. Karena beberapa anggota saya itu kan harus menggunakan itu. Mobil sekarang ini yang grab-in atau yang online ini tidak semua. Setelah saya sidrah, ada Xpander, ada Fortuner, ada telos, itu kan harus pakai Pertamax mereka. Untuk makanya sampai sekarang begitu dia naik, anggota saya yang menggunakan mobil itu tiarap, berhenti mereka, nggak berani mereka gambling.
6: Sementara juru bicara Front Tolak Aplikator Nakal atau Frontal Jawa Timur, Samuel Grandi, menjelaskan bahwa bukan tidak mungkin aksi lanjutan akan dilakukan oleh kelompok pengemudi online jika kondisi ini terus terjadi.
8: Iya, sebenarnya kan agenda BBM ini dulu sudah pernah kami lakukan aksi ya di Pertamina di Surabaya ya. Saya juga jadi bagian dari panitia aksi tersebut. Kemungkinan besar ada, Mas. Kalau saya lihat kondisi saat ini, kemungkinan kami akan melakukan, ini saya merunding dulu dengan teman-teman, tapi kemungkinan besar kami akan melakukan aksi atas kenaikan BBM ini.
6: Dalam waktu satu minggu ini, para komunitas driver online di Surabaya dan Jawa Timur masih mengawal jalannya proses pembahasan perda layanan transportasi sewa berbasis aplikasi. Harapannya dengan adanya perda tersebut dapat sedikit membantu kondisi driver di tengah naiknya harga BBM. Faiz Putra melaporkan.
0: Sejumlah warga di Kediri mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per 10 Juni 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Sejumlah warga di Kediri saat ini mulai mengeluhkan kenaikan harga Pertamax per tanggal 10 Juni 2026. Hal itu disampaikan oleh Muhammad Aji, seorang warga asal Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Ia khawatir bahwa kenaikan harga Pertamax dapat berdampak pada penumpukan konsumen yang sebelumnya membeli Pertamax dan akhirnya menjadi beralih ke Pertalite.
10: Kami sebagai masyarakat tentunya memang sedikit keberatan ya, karena apalagi saat ini kan ekonomi sulit ditambah nanti kenaikan BBM. Meskipun itu yang naik bukan BBM subsidi, namun nanti kan dampaknya ke subsidi. Karena apa? Yang jelas pengguna BBM non subsidi seperti Pertamax pasti akan beralih ke Pertalite yang subsidi karena lebih murah. Dan itu nanti akan menimbulkan dan panjang di tiap SPBU, karena jelas dengan kenaikan yang hampir 3.000 sampai 4.000 itu tentunya sangat memberatkan para masyarakat yang menggunakan Pertamax kembali.
9: Terpisah, Area Manager Communication Relation and CSR untuk PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi mengatakan pula, ia membenarkan bahwa kenaikan harga Pertamax itu dipicu oleh berbagai faktor eksternal, dan diantaranya adalah penguatan kurs dolar Amerika Serikat pada saat ini. Bahkan dari pantauan di sejumlah SPBU di Kediri, maka suasana pembelian masyarakat masih lengang dan juga terkendali. Ayu Citra melaporkan.
0: Kenaikan harga bahan bakar minyak BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak dunia. Oni Arianto melaporkan.
11: Kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi dinilai tidak lepas dari pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak langsung pada biaya impor minyak yang harus ditanggung Indonesia. Pakar Ekonomi Universitas Erlangga UNER Surabaya, Imron Mawardi, Rabu siang mengatakan Indonesia masih bergantung pada impor minyak untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Karena itu perubahan harga minyak dunia sangat mempengaruhi biaya pengadaan BBM, karena diasumsikan harga minyak dunia saat itu $70 Amerika Serikat. Menurut Imron Mawardi, Indonesia saat ini berstatus sebagai net importer minyak. produksi minyak nasional masih jauh di bawah kebutuhan konsumsi harian masyarakat dan industri. Pertamina hanya mengeksplorasi sekitar 500-600 ribu barel minyak per hari, sementara kebutuhan akan BBM nasional mencapai 1,7 juta barel per hari.
12: Dulu sebenarnya diasumsikan bahwa harga minyak kita itu kan $70, diasumsikan. Dan kita tahu bahwa kita itu adalah net importer minyak. Kita hanya mengeksplorasi sekitar 500-600 ribu barrel. Kebutuhan kita 1,7 juta barrel per hari. Artinya kita kan impor sekitar 1 juta barrel per hari, sekitar 1 juta. Nah, ketika harga minyak dunia itu naik dari asumsinya dulu hanya $70, kemudian naik menjadi lebih dari $100, artinya kan berarti kan impor yang harus dibayar oleh Pertamina itu kan meningkat. Otomatis ya membutuhkan dolar yang semakin banyak.
11: Peningkatan permintaan dolar Amerika Serikat untuk kebutuhan impor, lanjut Imron Mawardi, dapat memberikan tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Akibatnya pelemahan rupiah dan kenaikan harga BBM non-subsidi menjadi dua kondisi yang saling berkaitan. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Wakil Gubernur Jatim Emil Elisianto Dardak mengatakan sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Ani Asana melaporkan.
13: Sektor jasa konstruksi memiliki peran strategis sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi dan pencipta lapangan kerja, sebagaimana diungkapkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elisianto Dardak di sela event Expo Konstruksi Jawa Timur 2026 di Surabaya. Menurut Emil, sektor konstruksi menjadi fondasi penting bagi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan diminta memperkuat sinergi dan kolaborasi. Emil menuturkan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pelaku konstruksi sangat diperlukan. Sinergi tersebut dinilai mampu memperkuat daya saing Jawa Timur di tingkat nasional.
14: Pertama ini kami ucapkan selamat karena ini kolaborasi asosiasi-asosiasi. Ya, jadi asosiasi-asosiasi, jasa konstruksi, pelaku industri konstruksi, ini bersama-sama yang ada di Jawa Timur ini menyelenggarakan ini. Jadi ini bareng-bareng. Nah, makanya saya bilang bagus ini. Kalau solid, akhirnya kan bisa mewujudkan acara yang kemudian publik bisa mengetahui apa saja perkembangan teknologi dan inovasi konstruksi material yang ada di Jawa Timur kan gitu kan.
13: Sektor konstruksi saat ini menghadapi berbagai tantangan dan peluang akibat perkembangan teknologi, digitalisasi konstruksi, kecerdasan buatan hingga konstruksi hijau menuntut peningkatan kompetensi sumber daya manusia. Ani Hasana melaporkan.
0: Pastikan tepat sasaran, Pemkab Jombang melakukan validasi faktual data calon peserta didik sekolah rakyat. Berikut laporan Ana Kusuma.
15: Pemerintah Kabupaten Jombang melakukan validasi faktual terhadap calon peserta didik program sekolah rakyat tahun ajaran 2026-2027 guna memastikan bantuan pendidikan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Kegiatan tersebut salah satunya dilakukan di Desa Pandanwangi, Kecamatan Diwe. Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang, Agus Purnomo, dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa Kabupaten Jombang memperoleh kuota sebanyak 270 siswa yang dibagi pada jenjang SD, SMP, dan juga SMA. Validasi lapangan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Bupati Jombang Warsubi agar data penerima benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat sehingga program sekolah rakyat diharapkan mampu menjadi salah satu upaya untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan.
16: Kita bersama-sama tim, ada dari DPS, ada dari Dinas Sosial, Pak Camat, Pak Wo, Kepala Dinas Pendidikan, PKH ya. Ini lengkap melakukan cross-check lapangan, melakukan validasi terhadap calon peserta didik baru sekolah rakyat di Kabupaten Jombang tahun anggaran 2026-2027. Kebetulan Jombang di tahun 2026 dan 2027 ini mendapatkan kuota 270. Jadi masing-masing rombel ada 90 mulai SD, SMP, dan SMA. Dan alhamdulillah peserta calon peserta didik untuk SMA-nya ada 208, SMP-nya ada 203, dan yang SD-nya ada 66. Jadi sesuai dengan perintah Bapak Bupati, kita memastikan ke lapangan, kita cocokkan berdasarkan data sen dengan kondisi real di lapangan.
15: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jombang, Agung Haryadi menerangkan bahwa mekanisme penerimaan tahun ini menggunakan sistem multi-entry dan multi-exit sesuai petunjuk Kementerian Sosial.
17: Semoga tujuan dari sekolah rakyat ini bisa tercapai. Fasilitas dan sarpras fisik sudah terpenuhi, namun yang juga menjadi bagian dari keberhasilan program ini adalah restu dan keikhlasan dari keluarga, khususnya dari desil 1 dan 2, untuk mempercayakan anaknya dididik di sekolah rakyat.
15: Selain membuka akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, program ini juga diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menciptakan kesempatan yang jauh lebih baik bagi generasi muda di Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, becak listrik bantuan Presiden Prabowo ramai diperjualbelikan di media sosial. Disko Perindak Lamongan pastikan bukan penerima asal Lamongan. Berikut laporan Farin Regi.
18: Unggahan penawaran becak listrik yang diduga merupakan bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di media sosial Facebook sempat menjadi perhatian publik dan menuai beragam reaksi dari warganet. Unggahan tersebut berasal dari akun bernama Khairul Huda di grup Facebook Jual Beli Barang Lamongan. Dalam postingannya, akun tersebut menawarkan satu unit becak listrik yang tampak masih baru dan belum digunakan. Menanggapi informasi yang beredar, Kepala Disko Perindak Kabupaten Lamongan, Anang Taufik, mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi awal terkait unggahan tersebut. Dari hasil penelusuran sementara, becak listrik yang ditawarkan diduga bukan berasal dari penerima bantuan di wilayah Kabupaten Lamongan. Menurut Anang, akun yang mengunggah penawaran tersebut diduga hanya memanfaatkan grup jual beli lokal Lamongan untuk menjangkau calon pembeli yang lebih luas.
19: Kemungkinan besar itu becak itu tidak punyanya orang yang ada di Lamongan. Karena beberapa kali kita turun dan survei, ya kemungkinan karena di medsosnya itu kebetulan memang menggunakan berita jual beli Lamongan. Tetapi kita kan belum tahu, karena sebagian informasi yang kita dapat itu becak itu dari teman-teman yang memiliki itu tidak ada yang dijual gitu. Sehingga bagaimanapun kita masih meneliti dan mensurvei kaitannya dengan ini.
18: Disko Perindak Lamongan juga mengingatkan seluruh penerima bantuan agar tidak memindahtangankan ataupun memperjualbelikan becak listrik yang telah diterima. Pasalnya kendaraan tersebut merupakan aset bantuan pemerintah yang diberikan untuk mendukung aktivitas usaha masyarakat. Warren Reki melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur 2027. Ana Kusuma kembali melaporkan.
15: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Jombang mulai mempersiapkan langkah strategis untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur atau Porpros Jatim 2027. Organisasi olahraga tersebut menargetkan kontingen Jombang mampu menembus peringkat 10 besar pada klasemen akhir. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI menyiapkan pola pembinaan yang lebih terstruktur melalui seleksi atlet sejak dini, program pemusatan latihan, hingga peningkatan jam terbang melalui berbagai ajang kompetisi. Ketua KONI Kabupaten Jombang, Sumarsono Dolmal ini menjelaskan bahwa atlet-atlet peraih medali pada kejuaraan sebelumnya akan diprioritaskan untuk mengikuti pemusatan latihan kabupaten atau puslatkap.
20: Target kami di Porprov 2027 adalah masuk 10 besar. Atlet-atlet yang sebelumnya berhasil meraih medali akan kami prioritaskan untuk mengikuti puslatkap. Jadi mereka ini akan jadi pondasi awal yang akan kami siapkan untuk menghadapi Porprov nanti. Latihan utama tetap dilaksanakan di masing-masing cabor. Kemudian untuk atlet yang lolos seleksi dari pengurus cabor, nanti akan mendapat tambahan program pembinaan, salah satunya lewat Puslatkap.
15: Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia atau PRSI Kabupaten Jombang, Anang Masruhin, turut menyatakan pihaknya berkomitmen menyiapkan atlet secara maksimal demi meraih prestasi pada Porprov Jatim 2027 mendatang.
21: Insya Allah, kita sudah berupaya untuk membangkitkan insan-insan atletik di Kabupaten Jombang, baik itu atlet, orang tua, termasuk seluruh jajaran pengurus. Kita punya harus bersinergi, artinya kita tidak bisa berdiri sendiri, harus bahu-membahu.
15: Adapun KONI Jombang juga akan segera melaksanakan Pekan Olahraga Kabupaten atau PORKAP sebagai ajang pencarian bibit atlet baru pada bulan Agustus 2026 mendatang. Melalui seleksi yang terukur dan program latihan yang berkelanjutan, KONI Jombang berharap mampu mencatatkan prestasi terbaik sekaligus menembus jajaran 10 besar pada Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Anu Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Kita akan update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Dan juga update informasi perkiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia di Tuban pagi ini, kami harap Anda masih bersama kami ya, untuk update juga informasi di daerah Anda, pendengar. Anda bisa mengirimkan informasinya di 0851-9626-4186 untuk informasi cuaca, informasi lalu lintas, dan juga informasi lainnya di wilayah Anda. Kami akan kembali hadirkan komposisi lagu pop Indonesia pagi hari ini sebelum update info perkiraan cuaca untuk hari Kamis ini 11 Juni 2026.

0: Pendengar, kami ajak Anda untuk menyimak perakiraan cuaca di wilayah Tuban untuk hari Kamis ini, pendengar, 11 Juni 2026, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kembali bersama saya, Atintri Pamungkas dari BMKG Tuban, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini, Kamis 11 Juni 2026. Untuk seluruh wilayah Kecamatan Tuban hari ini, cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan sepanjang hari dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 54 hingga 97% serta kondisi angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara berkecepatan 10 sampai 19 km per jam. Adapun informasi tinggi gelombang di wilayah perairan Tuban hari ini mencapai 0,5 hingga 1,25 meter dan waktu terbit matahari terjadi pada pukul 5 lebih 39 waktu Indonesia Barat, sedangkan waktu terbenam matahari pada pukul 17 lebih 23 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat BMKG sampaikan pada pagi hari ini. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Pendengar menjelang pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, sudah kita simak informasi perakiran cuaca pagi hari ini. Untuk nanti kita akan segera ikuti Warta Berita bersama program 3 RRI. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pemerintah akan terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Saya sudah merencanakan bersama Menteri Kesehatan.
1: Maka ini adalah arah kebijakan negara untuk mendongkrak yang kecil menjadi menengah, menengah menjadi besar, yang besar kita saling memperkuat. Disinilah esensi kolaborasi.

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi rumah sakit serta puskesmas di seluruh Indonesia saat ini. Kenaikan harga BBM non-subsidi mendapat berbagai respon dari masyarakat. Sementara Malaysia dan Jepang memperkuat kerjasama keamanan ekonomi kedua negara. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 11 Juni 2026. Saya Risti.